Sore 3,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2. Dispada bikin pagi kamu makin seru. Dan kali ini kita masuk dalam rangkaian yang kamu tunggu-tunggu pastinya, pilek pilih lagu kamu, teman Pro 2. Jadi ada 3 lagu yang bisa kamu pilih dari jeng-jeng-jeng Rose Blackpink, teman Pro 2. Jadi kamu bisa langsung aja ya, teman Pro 2, ikutin kita juga boleh sih sebenarnya, teman-teman. Langsung saja cek di Instagram RRI Pro 2 Kupang dan juga di 0811 3820 9090. Kamu bisa langsung pilih lagu dari koleksinya Rose, teman-teman. Dengan yang pertama ada Apace, ini featuring sama Bruno Mars. Kemudian lagu Number One Girl. Dan yang terakhir ada lagu terbarunya Rose dengan New Trick, teman-teman dua. Langsung saja dipilih lagu kamu, teman-teman dua. Dan nanti di pukul 9 bakal Aji bacain pilihan tertinggi dari ketiga lagu ini dan bakal kita putar pastinya. Buat kamu yang mau tahu juga soal Rose, Aji bakal kasih tahu kamu juga, teman-teman. Tanya, kemudian juga perjalanan bermusik itu seperti apa sih, teman-teman Pro 2? Stay tune aja di Pro 2 Kupang, teman terbaik kamu.

0: Sebentar, Tante Brenda, ada apa?
1: Tadi ada yang datang, kasih saya amplop, katanya supaya urusannya dipercepat.
0: Kamu terima?
1: Belum, Bu. Tapi jujur, saya sempat tergoda sih.
0: Ah, itu wajar. Tapi ingat, keputusan kecil bisa berdampak besar.
1: Hah? Maksudnya, Bu?
0: Sekali kamu menerima, tentu akan ada yang berikutnya. Lama-lama, kamu bisa terjebak.
1: Saya cuma berpikir uang itu bisa bantu keluarga.
0: Ya, saya paham. Tapi uang seperti itu tidak akan membawa ketenangan, justru membawa rasa ketakutan.
1: Takut kehilangan semuanya ya, Bu?
0: Benar. Kepercayaan, pekerjaan, bahkan masa depan.
1: Baik, Bu. Saya mau kerja dengan jujur.
0: Nah, itu pilihan yang tepat. Korupsi sering dimulai dari hal kecil,
1: dan kejujuran dimulai dari satu keputusan.
0: Menolak yang tidak benar adalah langkah menjaga integritas.

Kecil dari Bernadia Bejirnya sama JKT48, teman Pro 2, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Nah, kita pastinya masih dipilek pilih lagu kamu dari tiga koleksinya Rose, teman Pro 2. Yang pertama ada Matrix, ini adalah lagu terbarunya dari Rose, teman Pro 2. Terus yang kedua ada Apache, yang Bejirnya sama Bruno Mars. Dan yang terakhir ada Nando, teman Pro 2. Pastinya langsung saja kamu pilih di RRI Perubahan Kupang, itu adalah Instagramnya, dan langsung aja di 08 11 3 9 90 90.

teman-teman terbaik kamu. Sesuatu dari Nadif Basalamah lagi baru saja kamu dengarkan teman-teman gue. Dan di kali ini kita ada Rose teman-teman gue atau punya namanya Rose Park. Park Cheon teman-teman gue atau nama Koreanya. Rose ini lahir di Auckland, Selandia Baru pada 11 Februari 1990.

Bandung, dan pendidikan terakhir di Santa Barbara Secondary College Australia tempat dua. Agensi Rosa saat ini adalah The Black Label, ini menggunakan sama dan juga Atlantic Records Kemitraan Global tempat dua. Kalau ditanya soal perjalanan karir sebelumnya tempat dua, kamu yang berpakaian berbeda pasti sudah tahu ya. Sudah dapat sesuatu yang baru lagi karena lumayan panjang kan Pro 2 perjalanan dia, mulai dari as a group sebagai Blackpink, kemudian debut sebagai solo teman Pro 2 di tahun berapa ya teman Pro 2 waktu itu, di tahun 2021 kalau tidak salah, dan dia resmi memulai debut solo di 2021 dengan merilis album single bertajuk Men Are Men, jadi Men Are Men gitu. Single pertamanya On The Ground langsung meledak dan sukses memuncaki tangga label 200. Kalau kamu masih ingat lagunya On The Ground, nah gitu. Apa sih? Betul sebenarnya, tapi ternyata it's not good teman Prodo ya. Nah kalau untuk albumnya sendiri teman Prodo itu terjual sebanyak 448.089 kopi hanya dalam minggu pertama perilisannya, memecahkan rekor solo solita K-pop di saat itu. Kemudian di tahun 2024 kemudian pecah lagi teman Prodo, era baru dan ledakan global dengan Apace dan ini juga merupakan lagu requestan dari requestan album featuring sama Bruno Mars teman Prodo ya kan.

Alright. Dan akhirnya Rosa kembali lagi dengan singlenya yaitu Neutron. So langsung saja kalian bisa pilih 3 lagu yang bisa dipilih di pilih lagu kamu teman-teman.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
1: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
0: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

membongkar sebuah memori yang lama dan menuangkannya dalam sebuah buku bukanlah hal yang mudah. Ada ingatan bahagia, tetapi ada juga kenangan yang membuat hati terasa perih. Apalagi jika itu momen bersama orang yang kita sayangi, ibu, tentunya akan terasa menggetarkan hati. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Buku yang berjudul Hal-hal yang tinggal dan tak pernah tanggal, karya Lucia Priyandarini, mengajak para pembacanya untuk turut menyusuri hasil kerja kerasnya membongkar kenangan pribadi sang penulis bersama mendiang ibunya yang dulunya merupakan seorang dosen di Kota Malang, Jawa Timur. Setiap detail buku ini syarat akan makna yang membuat pembacanya mustahil tidak meneteskan air mata. Dalam setiap lembaran buku bercerita tentang catatan-catatan dan lika-liku sang ibu yang harusnya bisa membuktikan sebagai seorang ibu yang baik dalam membesarkan anaknya dan bukanlah ibu yang gagal. Salah satu bagian yang mengesankan dalam buku ini adalah ketika Lucia menulis tentang punggung ibunya karena ia melihat punggung sang ibu yang selalu sibuk mengoreksi ujian mahasiswa, memasak, ataupun menyetrika seragam sekolah. Tentunya pengalaman ini serupa dengan hubungan kita dengan ibu kita yang memiliki banyak persamaan karena obrolan soal relasi antara ibu dan anak tak akan pernah usai sampai akhir masa. Jangan lewatkan setiap pesan moral yang ada dalam buku ini. Because when you open your book, you open your mind.

Sore ini kita masih main produk FM Kupang, teman terbaik kamu. Alright, teman produk. Dan saatnya ini juga aja harus bukan pamit ya teman produk, tapi aku mengucapkan hasil votingan kamu di platform

94% Mantra 2. So, dengan begitu kita sudah tahu ya gimana yang akan diputarkan di Pileg kali ini. So, langsung saja, this is lagu pilihan kamu di Pileg

0: ide kita.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Hey Kupang, waktu.

0: FM Kupang, teman terbaik kamu, sama Aji teman terbaik di Spada, bikin pagi kamu makin seru. Dan kali ini teman terbaik, di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kita udah masuk dalam rangkaian yang kamu tunggu-tunggu bersama di Spalding Sport Talking. Saatnya kita bicara tentang sesuatu yang menarik pastinya teman terbaik. Dan kali ini juga bisa kamu pantau lewat streaming YouTube kita di RRI Kupang teman terbaru, dan juga pastinya di aplikasi RRI Digital sudah terhubung ya teman terbaru sama narasumber kita di pagi hari ini. Kita akan membahas tentang apa pikir berdampak dari pengadaan baju inovasi bersama dengan Ekates Kalisno teman terbaru yang berpikir ya kon Perda dan PIT PBIAI NTT teman kedua. Dan yang paling spesialnya lagi teman kedua, kali ini itu kita juga akan membahas lebih jauh soal konvensi daerah dan pekan ilmiah tahunan dari Ikatan Apoteker Indonesia Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Dan apa misalnya apoteker bangun NTT melalui penguatan profesi, pengabdian masyarakat, dan hilirisasi potensi lokal. Langsung saja kita sapa pagi ini sudah hadir lewat atau via telepon ke Paskalis. Selamat pagi ke Paskalis.
1: Halo.
0: Apa kabar di pagi hari ini?
1: Kebalikan kabar-kabar cerdas.
0: Oke. Mungkin boleh perkenalkan diri kemudian buat kesibukannya kira-kira seperti apa?
1: Saya rasa tadi sudah pagi untuk saya dapat

Dari profesi

Untuk sekaligus

menggunakan silakan obat obat yang benar. Jadi konsepnya adalah kami coba untuk terang ke kampung-kampung dan mana bisa dapat bantu kampung untuk kolaborasi bersama dengan kader sosial dan PKK untuk mengarahkan masyarakat bagaimana sih cara mendapatkan obat, terus menggunakannya, sirupnya, buangnya, cara diharapkan ada proses apa dari pemberdayaan itu melalui kader PKK dan pasien, terus realisasi potensi apa itu karena tempat kali ini kami mau mengangkat karena potensi obatnya adalah khususnya bahan tata coba ini mungkin harus kita tekankan realisasinya jadi kami mengangkat hal ini dalam tanah besar kami sehingga pada saat ini kita kami mengharapkan ada semacam ekspo UMKM yang berkaitan dengan pengembangan obat tradisional mungkin kami bisa bahan

koordinasi antara profesi kesehatan bersama pemerintah, masyarakat, akademisi dan dunia usaha, UMKM, komunitas dan stakeholder gitu. Nah, kayak Pascal, mengapa sih kolaborasi selaras ini tuh diperlukan gitu?

cantata, no? Di situata,

Apa sudah?

Yeah.

0: Bu tembel benim öğrencilerim. Mantıkta daha öğrenci yapayım. Tercih kalma sonuçlarım yoktan. Bu sıra kadar ben kralı karşıymışlar ya. Bu anı da yaptım. Bu sıra kadar da mesela bana mindset atan. Bu tembel benim de bir arada iki ya. Bakın sonra. Mantıkın sıra yapın. Bu arada bir arada bir arada bir arada bir arada bir arada bir arada bir arada bir arada bir arada bir arada bir arada bir arada bir arada bir arada sudah ditetapkan sarapan misalnya apati mendapatkan obat di faskes misalnya puskesmas dan misalnya ini kan kalau misalnya kita beli di kira harus di pasar kita tidak tahu obat itu dapatnya dari mana iya kan aja terus kondisinya apakah sudah kenalan siapa bang bakal di faskes-faskes misalnya dapat kita kan diperiksa terus obat ini dibeli dari cara mana penyimpanannya seperti apa terus masa ekspor datenya seperti apa. Nah, itu hal-hal yang kami temukan di lapangan bahwa masyarakat di kampung-kampung itu belum sepenuhnya teredukasi dengan hal-hal ini. Nah, kami berharap dari tiga kabupaten yang sudah jalan ini bisa menjadi perkembangan untuk kami melihat bahwa ternyata pendekatan yang nanti dilakukan kalau misalnya mau diduplikasi ke kabupaten-kabupaten lain itu kami sudah ada modal gitu aja. Jadi tidak menutup kemungkinan dengan kolaborasi dengan PKK ini kami bisa buat ini dalam satu gerakan yang lebih besar, bisa lebih banyak titik yang kami jangkau, bisa lebih banyak masyarakat yang kami datangi untuk mengedukasi terkait ini khususnya di kampung-kampungnya aja. Kita baru paham dapatkan belum gunakan, belum simpan, belum gunakan. Nah itu misalnya aja di Kupang itu kalau kita ingat 2 tahun lalu peristiwanya itu ada obat yang dibuang di TPA tempat pembuangan akhir obat yang kategorinya itu lembaran cukup berbahaya ya aja itu misalnya waktu dibuang di tempat sampah kemudian dibawa ke tempat pembuangan mungkin di lingkungan sekitar terus berangkut itu dibawa ke TPA. Nah hal-hal semacam itu kami menilai itu sebenarnya tempat saya seperti itu bagaimana dengan di kampung-kampung aja. Jadi kami punya keyakinan dengan kira-kira kolaborasi seperti ini kami bisa banyak mengedukasi masyarakat dalam hal penggunaan obat penyimpanan dan buang. Nah lanjut lagi aja terkait dengan itu untuk World Pharmacist Day aja seperti pertanyaan tadi itu World Pharmacist Day pun setiap tahun diadakan aja jadi tanggal 25 September itu diadakan memperingati World Pharmacist Day yang jatuh pada tanggal 25 September jadi itu para farmasis sebelumnya kami itu jadi puncak perayaan yang kami selenggarakan setiap tahunnya. Nah di momen ini kami juga merasa bahwa ini jadi momentum untuk kami merefleksikan kira-kira kontribusi kami dalam keformasian dalam hal pengobatan ini diantara seperti apa. Nah kami besok itu ada kegiatan di kami jawatan benar-benar karena memang kolaborasinya dengan karena terhadap semua bagusnya bahwa dengan kata-kata kami akan ada konsep pandangan pandangannya di situ dari negara pun itu kegiatan itu refleksi kami tentang memperingati World Pharmacist Day adalah kemarin dan kemarin kita aja hampir satu bulan bagian terakhir teman-teman kami aku pagi itu terjun ke lokasi bencana untuk apa melakukan pelayanan. Jadi ini juga merawatan dari kami untuk apa semacam merefleksikan ini mungkin itu kan.
1: Menarik sekali Kak Pascal tadi yang sudah dijelaskan. Dan by the way, kakak saya juga adalah seorang apoteker kakak. Kayaknya besok bakal ngelak dulu nih selama hari farmasi ya. Nah kemudian Kak, dalam program tersebut kader PKK, posyandu, dasa wisma dan masyarakat juga dilibatkan pastinya. Ini kalau dilihat Kak, peran yang diharapkan dari kelompok-kelompok tersebut itu seperti apa?

0: Jadi kalau terkait dengan itu tadi, kami sebenarnya berpikirnya harus ada semacam pemberdayaan ya tadi, karena yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu adalah teman-teman yang misalnya Dasa Wisma, Karir Pedaga, Karir Posyandu. Itu mereka kan ada misalnya agenda rutin satu bulan Posyandu berapa kali dan sebagainya. Nah, mungkin kita pakai mereka ini untuk jadi perpanjangan tangan mengedukasi, karena memang secara apa sumber daya kami juga terbatas di apa sekarang terdata di data kami itu di tahun 2026 itu ada sekitar 1.500an tersebar di seluruh kabupaten kota. Nah, kalau untuk menjangkau masih ke masyarakat, mungkin tidak bisa ini lagi untuk menjangkau semua, tapi apa? Mungkin dengan mereka ini, mereka bisa membantu kami untuk meneruskan informasinya. Nah, besok itu di perayaan puncak BPD itu kami ada bimtek. Jadi bimtek itu dengan seluruh karir PKK satu kabupaten kota dan posyandu untuk semacam kalau dibilang TOT juga semacam bimtek untuk pembagian informasi dasar bagaimana sih nanti mereka itu ketika kolaborasi di lapangan itu dengan teman-teman apoteker itu seperti apa, karena dari kami itu mengestimasikan 5 apoteker pendamping ditambah dengan karir posyandu dan ini untuk turun ke masyarakat. Nah, tujuannya itu jadi masyarakat itu jadi penerima informasi, jadi pada saat kegiatan posyandu rutinnya terus kegiatan PKK di tingkat kecamatan, kelurahan, ketika warga itu berkumpul di situ digunakan sarana untuk memberikan informasi. Mungkin itu aja.
1: Oke. Mungkin kita akan masuk ke agenda utama ya, Kak. Bisa dijelaskan sedikit. Sebenarnya fungsi dari konferensi daerah TAI NTT bagi organisasi itu seperti apa, Kak? Dan konferensi juga mencakup evaluasi kepengurusan sebelumnya gitu. Terus juga rekomendasi strategis sampai dengan kepengurusan berikutnya.
2: Kalau terkait itu Aji, mungkin saya ke tujuan umumnya dulu ya Aji, terkait dengan tujuan konferensi daerah ini. Halo Aji. Oke. Mungkin kalau tujuan umumnya ini sudah pasti kalau konferensi pasti kita ingin memperkuat internal organisasi ya, karena di dalam itu kompetisi juga. Teman-teman yang langsung terjun ke masyarakat. Terus ada Hisfarsi. Hisfarsi itu himpunan farmasi rumah sakit. Itu apoteker-apoteker yang berpraktek di rumah sakit itu divisinya atau perhimpunannya ada di situ. Terus ada himpunan apoteker tanggap bencana. Jadi itu lebih banyak mengumpulkan teman-teman yang relawan yang bergabung untuk aksi-aksi kemanusiaan, aksi-aksi tanggap bencana, bukan saya di NTT, bahkan di Indonesia. Terus ada perhimpunan khusus teman-teman yang fokusnya di bagian penelitian dan riset obat. Itu namanya Himasta.
3: Dulu sumber airnya besar, tetapi ketika tanaman-tanaman di sekitar mata air itu
1: halo,
3: kan? Dijaga,
1: apakah masih
2: IYPG? IYPG. Ya, IYPG itu Indonesian Young Pharmacist Group. Jadi itu teman-teman apoteker muda di bawah umur 35 tahun. Terus ada teman-teman apoteker dari perhimpunan himpunan farmasi khusus distribusi. Jadi obat-obat misalnya yang di PBF, pedagang-pedagang besar farmasi itu ada perhimpunan, terus ada himpunan farmasi yang khusus puskesmas. Jadi cukup banyak aja. Jadi momentum ini kami lihat bahwa kalau peran-peran atau departemen-departemen divisi ini kami kedepannya bisa fungsikan dengan baik, berarti kontribusi kami sebagai profesi ini bisa berdampak terhadap profesi kami dan berdampak terhadap masyarakat pada umumnya. Lebih ke kami bisa internal terus yang sudah pastikan ini pertemuan ilmiah tahunan, pasti kami juga meningkatkan kompetensi personal kami, terus kontribusi kami, terus mempererat kolaborasi karena kami nakes, kami juga eksklusif, kami juga ingin eksklusif bagaimana sih kita bersinergi dan kolaborasi dengan nakes yang lain untuk berkontribusi terhadap lain kesehatan. Terus yang paling sesuai dan background kami, kami juga ingin dengan kemampuan dan potensi kami ini kami juga ikut membantu pengembangan hilirisasi pengembangan obat terasal di Nusa Tenggara Timur. Kalau Haji dan sahabat produk pendengar itu ada program Pak Gubernur yang namanya One Field One Product, mungkin itu bisa jadi kontribusi kami karena Pak Gubernur juga pengembangan jadi mungkin itu aja tujuan kami. Kalau tujuan terusnya ya kami juga ingin evaluasi produk dan investasi menjadikan kapasitas diri kami sesama anggota, memperingati World Farmasi Day dan hal-hal yang menurutkan ini menjadi evaluasi secara keseluruhan untuk melihat ke depan seorang waktu mau dibuat.
1: Oke, baik Kak. Nah, kemudian nih Kak, ada pekan ilmiah tahunan seperti tadi yang sempat dimuncul. Apa yang membedakan PIT dengan Konverde dari sisi tujuan dan manfaat untuk peserta?
2: Praktisi-praktisi kefarmasian di berbagai bidang ya, dan ekspernya di berbagai bidang untuk memberikan apa semacam sharing apa ya, sehingga itu menjadi trigger terhadap anggota kami sehingga kedepannya bisa punya semangat dan punya punya ini untuk mengabdi dan berkontribusi. Terus ada sharing session itu lebih banyak lagi teman-teman itu di apotek itu di NTT sekarang juga sudah banyak misalnya apotek. Jadi apoteknya milik sendiri dan mereka juga ingin berbagi bagaimana tips-tips membagi ini untuk teman-teman yang lain juga punya usaha di bidang apotek. Itu terus ada workshop dan advokasi. Jadi ini lebih ke workshop itu untuk peningkatan kompetensi sesuai dengan bidang-bidang perhimpunan yang tadi itu. Misalnya di puskesmas, misalnya kita ingin peningkatan kompetensi dalam hal penanganan kasus TBC dalam hal terapi obat ya. Jadi seminar-seminar dan workshop ini yang kita harapkan menjadi bagian dalam satu agenda ilmiah tahun. Jadi ya karena ini ilmiah ya isinya juga harus ilmiah gitu aja, tidak pergi untuk ngomong sesuatu yang di area dasar ya, mungkin itu aja.
1: Oke, baik Kakak. Mungkin kita bakal rehat dulu, setelah ini akan kembali lagi ke Paskalis. Kak Paskal.
4: Itu kita tahu bahwa kalau saat ini kan
1: pembangunan masih terhubung Kak Paskal. Oke. Baik. Kamu stay tune aja teman-teman. Mau kasih pertanyaan atau point of view kamu boleh banget pastinya. Langsung aja join di streaming kita di live YouTube RRI Kupang Angker. So buat kamu stay tune aja. Sesaat lagi kita bakal kembali.
4: Dan untuk seperti yang tadi sudah

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dan berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Peserta yang begitu banyak, kemudian juga stakeholder yang beragam juga gitu. Bagaimana nih kak panitia bisa memastikan kalau kegiatan ini tidak berhenti sebagai forum pertemuan, tapi juga menghasilkan jejaring dan kolaborasi yang berkelanjutan?
1: Terkait dengan itu kaji, memang kegiatannya itu kami rencanakan di bulan November. Untuk tempatnya kami gunakan venue di Hotel Hertel. Ya, target kami itu kaji tidak muluk-muluk, kami targetkan itu 300-500 peserta atau mungkin di seluruh NTT dari semua ini ya, semua kalangan ya, baik itu dari klinisi, baik itu dari komunitas itu apotik, baik itu dari praktisi di bidang akademisi dan peneliti. Nah, harapannya kaji dengan berkumpulnya kami di agenda konferda dan kita kami itu menjadi semangat yang baru, sekaligus kita melihat kedepannya ini dengan bernaung di bawah organisasi Ikatan Apotek Indonesia ini, apa nih yang bisa kita lakukan? Mungkin teman-teman kami, teman-teman sejawat apotek kami, mungkin sudah banyak berkontribusi dan memberikan peran sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang sekarang ini. Tapi kami yakin dan percaya, ketika ada apa teman-teman yang punya kemampuan atau punya keahlian profesional di bidang-bidang ini, ketika berkumpul dalam satu wadah atau organisasi terus punya visi yang sama, kami bisa banyak memberikan kontribusi.
2: Halo kakak. Halo kak Pascal, apakah masih bersama kami? Halo kak. Oke, teman produk kayaknya ini lagi akan terhubung lagi karena masalah jaringan nih pastinya teman produk. Kita kembali ke Kak Pascal. Halo kak.
1: Halo.
2: Iya.
3: Assalamualaikum. Tadi sempat dikatakan bahwa ini melibatkan
1: sudah
3: masyarakatkah atau mungkin ada komunitas-komunitas khusus?
1: Mohon maaf tadi saya di tempat sebentar lagi kegiatan. Jadi kalau misalnya Kaji dan sahabat Pro 2 agak merasa kurang nyaman, bisa dimaklumkan ya Kaji, karena
2: saya boleh berkegiatan. Iya, silakan.
1: Jadi terkait dengan itu, kami yakin dan percaya lewat forum konferensi dan PPT ini kami mengevaluasi banyak hal, termasuk merencanakan juga banyak hal ke depan dengan agenda-agenda dan kompetensi dan profesional di bidang-bidang spesifik ini. Kami yakin dan percaya bahwa ini jadi forum yang tepat untuk kami bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan banyak pihak untuk kemajuan profesi dan untuk kemajuan ini ya di bidang kesehatan khususnya di Nusa Tenggara Timur. Mungkin itu saja.
2: Oke, baik agak. Nih kemudian nih Kak Pascal, ada 5 tujuan besar gitu, mulai dari penguatan organisasi dan kaderisasi, peningkatan kompetensi, kontribusi kepada masyarakat, kolaborasi lintas sektor, hingga pengembangan potensi lokal NTT. Bagaimana nih penitia menerjemahkan 5 tujuan itu menjadi hasil yang pastinya konkret?
1: Jadi peningkatan kompetensi seperti yang saya sudah jelaskan tadi terkait dengan mungkin langsung ke yang itu ya, tadi tentang kualifikasi ya kali
2: boleh kak
1: ya kami berharap dengan adanya SPO ini kalian menjadi media yang tepat dalam membentuk satu ekosistem itu ya kita digitalisasi itu kalau tidak ada ekosistem yang jelas saya yakin ini tidak akan berjalan kali karena digitalisasi itu sebenarnya dari hilir mulai dari produk tantangannya dari kolahannya sampai ke produk jadi yang tinggal di edar. Kami contoh kali yang saya tahu kami teman-teman yang punya apotek di NTT itu kalau teman ada satu perhimpunan namanya A2PSA. A2PSA itu gabungan dari apoteker-apoteker yang punya usaha di bidang apotek. Nah, NTT itu ternyata itu sudah hampir 50-an sampai berapa ya, saya kurang tahu persis ya Kak Haji, tapi kalau misalnya apotek ini ada produk-produk olahan masyarakat, entah itu misalnya VCO contohnya ya, Virgin Coconut Oil, itu kan bahan bakunya mudah didapat, ya, misalnya kelapa, terus dibuat penyulingan dapat dari murni kelapanya, terus dibuat dalam bentuk produk, punya izin edar. Produk itu bisa kerjasama dengan teman-teman dari apoteker yang punya apotek tadi. Jadi produk itu yang penting punya izin edar ya Kak Haji. Kalau tidak punya izin edar pasti teman-teman apotek tidak mau menerima. Nah ketika itu dititipi teman-teman apotek ini kan tersebar di satu NTT. Nah itu secara market teman-teman yang produsen obat tradisional ini sudah tidak berpikir dia produksi, dia harus memasarkan lagi, iya kan? Tinggal bangun komunikasi dengan organisasi profesi, mungkin kita bisa buat MOU, barang-barang itu bisa dititip, konsinyasi di apotek-apotek itu, dan kalau terjual baru nanti ini. Nah hal-hal semacam itu kami yakin, konkret itu, konkretnya kalau Kak Haji menanyakan, konkretnya apa nih? Itu salah satu konkretnya itu Kak Haji, terkait bagaimana sih hilirisasi potensi bahan baku obat tradisional ataukah kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan peneliti-peneliti dari kampus farmasi di luar NTT Kak Haji. Jadi misalnya kita buat Ristoja, riset tanaman obat dan jamu tradisional di NTT. Kami yakin potensi itu ada di provinsi ini, tapi bagaimana caranya untuk kita melakukannya atau kita mulainya dari mana nih? Kita bekerja dengan siapa saja, bekerja sama dengan siapa saja, ujungnya ada di mana. Nah itu semua harus terintegrasi Kak Haji. Contoh kita omong waktu kemarin itu Kak Haji, kalau misalnya pernah dengar produk Kelor misalnya, itu kan jadi semacam mau dijadikan ikon produk NTT dalam hal pengembangan obat produk suplemen dari NTT. Nah, mungkin awal-awal itu jadi sesuatu, tapi di perjalanan mungkin tidak berjalan sesuai dengan rencana. Nah, mungkin dari hal-hal seperti ini kita bisa belajar, Kak Haji. Kira-kira seperti apa nih kalau kita mau bicara tentang hilirisasi potensi lokal ini? Apakah salah di hulunya atau salah di hilirnya? Apakah pasarnya yang tidak ada sehingga produk-produk seperti ini tidak berjalan? Ataukah di aspek produksinya gitu, yang tidak kontinu? Misalnya nih, bulan ini produksi dalam jumlah banyak, bulan depan sudah ada permintaan, produksinya tidak ada sama sekali. Nah, itu juga menurut saya kayaknya tidak, nanti supply demand-nya tidak ketemu untuk gaji. Nah, karena kompetensi kami itu berkaitan dengan obat-obat tradisional dan jamu, mungkin ini kedepannya bisa kita pikirkan sama-sama. Tapi kami menyadari betul bahwa ini tidak bisa dikerjakan kami sendiri. Harus sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, pengambil kebijakan, pengambil keputusan dan lain sebagainya. Mungkin itu, Kak Haji.
2: Oke. Baik, Kakak, berarti memang sinergi itu sangat dibutuhkan ya, Kak. Sekali lagi. Nah, tadi tentang Expo UMKM produk lokal NTT. Kita bakal lanjut mungkin tur wisata semalam ini menarik nih, Kak, yang diintegrasikan dengan agenda cermat dan bakti sosial kesehatan. Ini sebenarnya apa sih pertimbangan menggabungkan unsur pengenalan potensi daerah dengan kegiatan edukasi dan pengabdian kesehatan?
1: Jadi itu sebenarnya kami hubungkan dengan tema kami tentang pengabdian itu ya. Jadi misalnya nih, kalau misalnya nanti mendaftarnya, kan pendaftarnya kami buka untuk apoteker seluruh Indonesia, Kak Haji. Misalnya tidak hanya apoteker di NTT, misalnya mereka mau ikut kegiatan ini bisa mendaftar terus ikut kegiatan di Kupang. Nah, kami juga ingin mengenalkan spot wisata begitu, Kak Haji, yang ada di NTT. Pasti pertanyaannya kenapa sih harus Semau, kan banyak tempat ya. Karena kami hitung-hitungan, Kak Haji, kira-kira yang paling terjangkau dari kota Kupang itu di mana nih? Ya, kami lihat secara mobilitas dan sebagainya, pertimbangannya adalah Pulau Semau itu. Makanya kami ambil titiknya di Semau. Nah, di Semau itu kami rencananya ketika berwisata itu ke sana sekaligus melakukan aksi sosialnya. Mungkin ada bakti sosial dalam hal pengobatan gratis ya, karena selama ini kami sering berkolaborasi dengan nakes yang lain, misalnya dokter, perawat, teman-teman ini ketika turun melakukan aksi kegiatan sosial di masyarakat dalam hal pengobatan gratis. Jadi mungkin itu aja. Jadi kami sekaligus healing, sekaligus aksi sosialnya jalan.
2: Woi, dua hal berbarengan ya. Dan biasanya nanti bakal ada manfaat-manfaat pasti untuk masyarakat dan juga para peserta gitu. Nah, dari sisi masyarakat sendiri nih, Kak, manfaat yang ditargetkan antara lain meningkatkan pengetahuan mengenai penggunaan obat yang benar dan semakin luasnya akses terhadap edukasi kesehatan. Ini gimana nih, Kak, panitia akan melihat apakah manfaat tersebut tuh benar-benar tercapai?
1: Wah, Kak Haji, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi Kak Haji, kami itu akan melakukan pendekatan ke masyarakat itu dengan dua pendekatan. Jadi pendekatan pertama itu kami sebelum melakukan intervensi program kampung asing Dagusiu Ghost Community ini, kami kolaborasi nanti dengan beberapa kampus farmasi di Kupang, salah satunya Universitas Citra Bangsa, Undang jurusan farmasi dan Poltekkes. Nah, dari mahasiswa ini kami nanti bisa jadi bantu kami untuk sebarkan kuesioner tadi. Jadi kuesioner yang pertama itu untuk poin-poin di dalam kuesioner itu untuk mengetahui potret pengetahuan masyarakat terkait dengan dalam hal penggunaan obat, gunakan obat, simpan dan buang. Jadi setelah mereka isi, nanti selama satu bulan itu mereka misalnya mendapatkan pendampingan atau edukasi terkait dengan
3: terletak di Desa Enhorain, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menipo aslinya bernama Menipon, yang merupakan pasangan leluhur Timur di Enhorain, yaitu Meni dan Pon. Pasangan leluhur ini dikenal sebagai penyayang binatang berupa rusa. Rusa yang ditangkap dan dibunuh hanya sebatas untuk kebutuhan laut atau keperluan terbatas lainnya. Seiring perjalanan waktu, perilaku rusa menjauh dan berubah. Menifon pun mulai kesulitan untuk menangkapnya. Setelah dilakukan pengusutan, ternyata perubahan perilaku rusa yang menjauh dan liar itu akibat ular menyerang sekelompok warga. Tanpa sepengetahuan Menifon, mereka secara serakah menangkap dan membunuh hewan liar itu hanya sekedar bersenang-senang. Mengetahui ular negatif sekelompok warga mereka, Beni dan Pon terpanggil untuk menyelamatkan awan rusa. Usaha yang dilakukan adalah memindahkan beberapa pasang rusa ke kawasan gundukan pulau yang kemudian diberi nama Menifon, lalu berubah menjadi Menipo.
1: Melakukan program kampung khas Menipo kembali. Ini di hari kesehatan nasional yang jatuh kalau tidak salah 12/3. Jadi kami ingatkan, nah tadi sudah dipakai macam apresiasi kepada kampung-kampung yang sudah terbentuk ada karir yang aktif di dalam jalan-jalan dalam hal yang bisa lagi ini berjalan kalau ada sinergi dan kolaborasi dia bisa kembali. Kami jangan sampai kita berpisah.

Oke, baik kakak. Itu juga nanti bakal besok akan merapat juga nih kak ke tempat-tempat kegiatan. Nih, kemudian nih kak, ada sejumlah risiko yang sudah diidentifikasi panitia ya, seperti perubahan jadwal kak, ketidakhadiran sumber, kendala teknis, pendanaan, juga partisipasi, hingga transportasi nih kak. Menulis mau tadi juga sempat di ini, bagaimana panitia menyiapkan mitigasi terhadap tantangan-tantangan tersebut?

namanya etno karena belum jadi ada lampau yang masih relevan digunakan sampai saat ini. Jadi ini kami lagi identifikasi kira-kira kampung mana-mana saja yang masih melakukan pengobatan-pengobatan itu. Nah nanti kalau plan B nya kalau cuaca tidak memungkinkan, kami akan tur ke khusus yang ada di terlalu kampung-kampung lain.

atlet yang luar biasa nih kak. Jadi banyak sekali kegiatan dan pastinya juga punya manfaat yang luar biasa untuk para peserta. Kemudian juga kak, ini secara khusus ya membuka ruang kira-kira apa sih bentuk dukungan yang paling dibutuhkan?

0: masih dari seputaran Jalan Tomelo nomor 8 dan Bapak Mama Bakso di radio semua masih di satu pagi ini hari Beta Christine menemani Bapak Mama Bakso di radio semua masih. Tadi kotong sudah ingat sama-sama di obrolan Akamsi, Ibu Nofdi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kotong bilang sebenarnya kalau mau tanam-tanam sayur di rumah juga bisa ya. Dengan lahan yang kecil atau mungkin mau bikin biopori di mana bisa jadi tempat untuk penangan air atau bisa dan kotong juga bisa buat jadi kompos ya. Kalau kotong lihat di media sosial di TikTok gitu banyak konten-konten tentang cara pembuatan lubang biopori yang memanfaatkan lubang tersebut untuk jadi tempat berkenan jadi makanan. Jadi bukan hanya dibuang di tempat sampah bercampur dengan plastik dan menimbulkan bau yang tak sedap, tapi sisa-sisa makanan juga bisa taruh di lubang. Kita punya tanaman atau punya tanah di sekitar rumah juga jadi lebih subur.
1: Seperti apa karena belajar dari pengalaman dan banyak pos apot selanjutnya kemarin tempat di Bali pos utamanya ada di Labuan Bajo dan di Momil banyak bantuan donasi obat yang masuk ke posko-posko itu tapi tidak ada tenaga farmasi atau tenaga apoteker yang ditempatkan di situ dalam hal pengelolaan logistik dan obat-obatan.

0: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lokasi-lokasi bencana, karena ini apa, kesiapan daruratnya itu.
2: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Jadi semua kabupaten sepertinya akan di

ke Pastelis yang sudah mulai hadir di Kabupaten Kupang. Semoga rencana kemudian kegiatannya bisa berjalan dengan

secara talking buat kamu. Thank you sudah gabung di live YouTube, kemudian juga di aplikasi hari ini digital Metro 2. Dan pasti nanti juga masih akan menemani kamu sampai dengan pukul 11, so stay tune aja di

Dia teman-teman.

92 FM Kupang, teman yang terbaik kamu di Santai

menemukan hip hop dan dangdut, terutama sentuhan kendang dan masa kotor. Di beberapa karya ada juga warna R&B, rap, bahkan elemen elektronik yang membuat soundnya terasa sangat kekinian.

yang membuat istilah hipdut semakin dikenal adalah garam dan madu dari Tensi, Tequila, dan Jamesy. Yang menarik dari hipdut bukan campuran genrenya. Beatnya cenderung repetitif dan modern, sementara ritme kendangnya memberi rasa lokal yang langsung familiar di telinga kita. Kemudian ada

Sebelumnya Mas Mulin Pro 2 FM Kupang, teman yang terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. So, buat kamu yang mau request lagu favorit dari musisi terbaru yang kok musisi terbaru? Musisi yang baru aja ngeluarin albumnya atau singlenya, teman Pro 2. Boleh, baru aja kamu dengarkan lagu dari misalnya debut kesayangan Indonesia dulu kemarin itu Ngone dengan Style. Lagu yang enak banget, teman Pro 2, kayak ketika kita dengerin Esther dengan high note-nya terus riff and runs-nya, teman Pro 2. It's so nice, teman Pro 2. So buat kamu yang mau request langsung aja di 08 11 38 20 99. Nah, yang udah masuk nih ada requestan dari Kak Nia, teman Pro 2 yang ada di Siku. Mana Kak, kamu kan mendengar lagu barunya Barsena Bestandi dengan Coba Lagi. Oke, langsung aja putarkan untuk Kak Nia. This is Enjoy This One.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, ada fakta unik tentang musik rock yang mungkin baru kamu tahu hari ini. Istilah rock and roll ternyata awalnya bukan nama genre musik. Pada awal tahun 1900-an di Amerika, frasa rock and roll dipakai untuk menggambarkan gerakan menari atau tubuh yang bergoyang mengikuti irama. Jadi, saat itu orang belum membayangkan gitar listrik atau konser rock seperti sekarang. Baru pada tahun 1950-an, seorang penyiar radio bernama Alan Freed mulai menggunakan istilah rock and roll untuk menyebut musik rhythm and blues yang ia putar di radionya. Istilah itu cepat populer di kalangan anak muda dan akhirnya dipakai oleh industri musik di seluruh dunia. Menarik ya, ternyata nama musik rock yang mendunia sekarang justru lahir dari bahasa sehari-hari dan dunia radio. Jadi, bisa dibilang radio punya peran besar dalam

0: aku terdet.
1: Yes, dengan dalam waktu yang sama teman-teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Dan kali ini Haji bakal muterin requestan dari Kak Lala, teman Pro 2 di OS Sapa. Mau dengerin lagu dari Teddy Swims, teman Pro 2, dengan Perfect Man. So langsung saja aku putarkan ya teman Pro 2 untuk Kak Lala di OS Sapa.

0: minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga. Sampai siang, hadir di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo teman pro 2, akhirnya Aji harus pamit undur first dari ruang dengar kamu, but it's okay. Selain ini akan ada Retrona yang akan menemani kamu di santai siang. Yaudah buat kamu yang dari tadi pagi udah nemenin bareng-bareng sama Aji, dan semoga hari ini kamu banyak berkahnya teman pro 2. Dan jangan lupa nanti makan siangnya, jangan lupa ngeliatin, karena kalau kerja dengan perut kosong tuh gak akan fokus kontra 2 ya kan, dan lambung kamu akan kumat. Alright, Aji mau kasih

0: Thomas Bilar Kedua RRI Kupang, Facebook Kedua Kupang, Twitter, Instagram RRI Kedua Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.

Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM. Santai.

Mas, selamat siang untuk mereka dua di hari ini apa? Hari Kamis siang yang sangat terik ini ya, teman pro dua. Semoga kamu masih semangat untuk menjalani hari ini karena besok udah hari Jumat. Gak kerasa udah mau weekend lagi ya. Ini buat kamu-kamu aja deh yang WFH. Oke, teman pro dua, sampai di sore cilan nanti kamu bakal temenin sama Ratri dengan lagu-lagu dan juga informasi terupdate untuk kamu simak ya teman berdua. Jam-jam segini pasti udah apa ya, udah kepikiran buat makan siang nggak sih? Nah sebenarnya Ratri juga sih. Padahal tadi sebelum datang mau makan duluan. Terus sampai sini kayak nanti mau makan apa ya? Coba deh sebel makanan favorit kamu ya yang ada di Kota Kupang ini. Langsung aja di 08.11.08.20.90.90 sambil request lagu juga boleh banget. Ya Ratri punya lagu dari Reni Parlin, Jarak dan Rindu. Ini mungkin buat

Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

Shaolin dan Mingse, kok masih rindu? Ternyata rasa rindu itu kadang gak hilang cuma karena waktu terus berjalan ya. Ada cerita yang selesai tapi perasaannya tuh masih tertinggal. Ada juga hubungan yang pernah gagal tapi diam-diam masih menyisakan keinginan buat memperbaiki dan mencoba lagi. Kayak siapa tuh? Nah, kalau kamu pernah ada di posisi itu ya, lagu berikut mungkin cukup relate nih. Ada Barsena Bestandi dengan Coba Lagi. Buat kamu yang percaya bahwa kesempatan kedua ini mungkin aja datang, meskipun semuanya gak akan pernah benar-benar sama seperti sebelumnya. Gak perlu FM Kupang ya. Dan buat kamu yang masih mau request juga boleh banget langsung ke 0811 3820 9090.

0: sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget. Pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal, dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara, udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.
1: RRI Digital, dengan tantangan baru, berbagai konten kolaborasi,

dua people training season ya. Kita lanjut ke lagu yang punya sedikit warna hangat nih. Kalau sebelumnya kita bicara soal fase mencari seorang yang benar-benar cocok dan gak mau lagi buang waktu untuk hubungan yang setengah-setengah, sekarang kita waktunya menikmati sisi yang lebih ringan, yaitu ketika kehadiran seseorang ini justru bisa bikin hari terasa lebih cerah. Ini dari John Legend dengan Daylight. Ini lagunya pas banget buat nemenin momen ketika seseorang datang dan membawa energi positif ke dalam hari kamu. Jadi gak perlu buru-buru, nikmatin aja musiknya sambil mikirin mau makan siang apa, dan biarkan suasana siang ini bisa jadi sedikit lebih berwarna ya teman-teman berdua. Ini adalah John Legend dengan Daylight.

0: udah gini, enaknya tidur sih. Ah, rebahan dulu.
1: Jangan langsung tiduran. Baru juga makan, masa langsung rebahan?
0: Lah, emangnya kenapa? Terus kenyang, mata ngantuk lagi. Pakai combo nih buat tidur.
1: Justru itu yang bahaya. Tidur setelah makan bisa bikin asam lambung kamu naik, perut gak nyaman, bahkan gangguan jantung loh. Setelah makan, tubuh kamu butuh waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Kebiasaan langsung tidur setelah makan bisa bikin resiko GERD alias penyakit asam lambung meningkat. Idealnya beri jeda sekitar 2 jam sebelum kamu tidur ya. Kalau kebiasaan baik akan menjauhkan kamu dari bahaya yang mengintai.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

0: hit list di siang hari ini. Tapi tenang aja, Ratri juga masih akan nemenin kamu sampai di sore-sore nanti. Dan di pukul 12 ini Ratri akan menghadirkan narasumber muda kreatif ya. Ini spesial banget buat kamu yang mungkin masih apa ya, bingung gitu mau buka usaha apa sih di Kota Kupang ini. Dan ini Ratri akan menghadirkan salah satu anak muda yang udah punya bisnis nih di Kupang ya. Jadi kamu harus pantau terus di Muda Kreatif nanti di pukul 12 ya. Oke. Kok kayak ngap gitu ya, habis lari-lari. Ini udah datang ya, narasumber Ratri udah cantik banget. Kalian bisa pantau nanti di live YouTube-nya RRI Kupang atau bisa melalui live streaming RRI Digital ya. Ini ada satu lagu dulu nih dari Perunggu dengan Timur Selatan. Stay tune terus di Pada FM Kupang, teman terbaik.
1: Dengan menggunakan arang yang diletakkan jauh dari tempat pemanggangannya. Hal ini dilakukan.

Prabu, Pro 2 FM. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dan berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung

0: 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Masih di santai siang dan tentunya di pukul 12 ini kita akan masuk ke Muda Kreatif. Gimana Ratri udah menghadirkan satu narasumber yang cantik banget nih teman Pro 2. Yang penasaran boleh langsung aja meluncur ke live YouTube-nya RRI Kupang ya. Ini ada ke Carla Betan nih ya teman Pro 2, owner dari Glam Nails. Dan topik kita di siang hari ini ada tren kuku cantik, peluang bisnis menarik. Kita sapa dulu kali ya untuk narasumber cantik kita di siang hari ini. Halo, selamat siang Kak.
1: Selamat siang Kak Ratri.
0: Oke, gimana nih kabarnya nih?
1: Baik, puji Tuhan baik.
0: Baik. Ini tadi abis dari mana nih?
1: Dari rumah
0: langsung ke sini. Duh, terus seneng deh kalau misalnya apa datang narasumber tuh mereka datang dari dunia kecantikan. Karena dari pengalaman Ratri sendiri yang pernah tuh mainan kuku-kuku kayak gitu. Seneng gitu kayak aduh warna-warni, jadi moodnya bagus gitu kan. Oke, katanya tak kenal kan maka tak sayang. Boleh silakan perkenalkan diri dulu.
1: Halo, selamat siang untuk pendengar RRI Pro 2 Kupang. Perkenalkan nama saya Carla Detan sebagai owner dari Glam Nails.
0: Oke, Kak Carla nih. Nah, penasaran gak sih Glam Nails itu apa? Nah, boleh diceritain sedikit gak sih Kak Carla untuk Glam Nails ini kepada teman-teman Pro 2 nih?
1: Baik, jadi Glam Nails itu adalah usaha yang bergerak di bidang kecantikan, terkhususnya nail art gitu Kak.
0: Nah, Ratri penasaran juga apa sih yang pertama kali membuat Kak Carla ini tertarik untuk terjun ke dunia nail art?
1: Hal pertama yang membuat saya tertarik itu sebenarnya dari hobi sih Kak. Jadi dulu waktu masih kuliah tuh memang rutin untuk setiap bulannya tuh selalu pakai nail art. Terus dulu tuh prinsipnya semakin heboh semakin bagus gitu. Nah kalau desain nail artnya semakin heboh kan harganya juga heboh ya Kak. Nah dari situlah terutama mulai apalagi masih mahasiswa kan di saat itu, terus berpikir kayak apakah beta belajar saya biar bisa buat di kuku sendiri. Jadi tujuan awalnya tuh memang untuk pemakaian pribadi sebenarnya.
0: Kayak gitu. Ya, berawal dari suka nail art juga ya. Akhirnya kayak kenapa aku gak bikin sendiri ya kan, malah jadi cuan juga. Nah, Glam Nails ini berdirinya mulai kapan dan gimana sih awal mula perjalanannya?
1: Glam Nails itu sebenarnya mulai ada dari tahun 2021 akhir. Tapi untuk aktif di sosial media dan dibuka untuk umum itu di 2022 awal gitu Kak. Jadi waktu masih kuliah di semester 5 atau 6.
0: Jadi sambil kuliah, sambil cari gimana sih caranya bisa dapat uang saku sendiri gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, waktu pertama kali mulai usaha ini apa sih yang paling menantang?
1: Yang paling menantang waktu pertama kali usaha nail art itu sebenarnya lebih ke penentuan harga sih Kak. Karena bagaimana kita lihat di pasar dan pembanding nail art lain di Kupang tuh harganya sekitaran berapa gitu. Terus kita lihat juga dari produknya. Jadi bagaimana harga yang dikasih tuh tetap terjangkau tapi produknya tuh tetap yang berkualitas. Itu sih kayak yang paling agak-agak susah di awal-awal gitu. Karena kalau mau pakai produk yang kualitasnya bagus banget juga nanti takutnya harganya juga tidak bisa terlalu di bawah gitu. Jadi kita pilih yang masih bisa masuk lah sama budgetnya.
0: Ya, tengah-tengah lah ya. Betul. Nggak terlalu murah juga, nggak terlalu mahal. Kita juga melihat dari kualitasnya ya, hasilnya seperti apa. Oke. Nah, menurut Kak Carla sendiri, seperti apa sih tren nail art yang lagi banyak diminati saat ini?
1: Tren nail art, mungkin karena beberapa bulan belakangan itu lagi holiday season ya Kak. Jadi banyak requestan yang masuk tuh mintanya summer nail. summer nail tuh kayak yang warna-warni, colorful, pakai 3D gitu. Akhir-akhir ini sih seperti itu.
0: Ada contohnya nggak di situ, boleh ditunjukin nggak tuh?
1: Kayak gini-gini kak, ini di barisan pertama ini contohnya dari summer nail.
0: Oke, itu ada gambar bunga-bunga, ada gambar karang ya sama perdua. Ih lucu banget, ya ampun. Nah, kalau buat anak muda di Kupang sendiri, model kuku apa sih yang paling sering mereka request?
1: Yang paling sering request untuk anak muda Kupang saat ini lebih untuk pemakaian daily sih kak. Jadi warna-warnanya tuh dipilih yang warna kuku sehat. Jadi mungkin masih bermain di desain cat eye atau French nail gitu.
0: French nails tuh ya, itu ya. Lucu tuh kak, ujungnya dikasih warna putih-putih gitu kan. Oke. Lalu apakah ada perbedaan tren kuku untuk acara sehari-hari, kuliah, kerja, atau pesta gitu?
1: Oh tentu ada, kalau untuk daily itu biasanya lebih simple dan tidak pakai terlalu banyak ornamen, supaya kan tidak menyusahkan untuk aktivitas sehari-hari ya kak. Terus kalau misalnya nih untuk holiday, biasanya tuh perbedaannya ada di pemilihan warna. Jadi warna yang dipilih tuh lebih berani, mungkin karena mau holiday jadi biar di foto tuh kukunya terlihat on gitu. Jadi warnanya tuh lebih yang colorful. Nah kalau untuk acara sendiri, ini kebetulan ada contohnya di sini. Kayak gitu, dia lebih elegan gitu desain-desainnya. Jadi perbedaannya lebih di itu sih kak, warna dan juga desain.
0: Nah, lalu seberapa besar sih media sosial seperti TikTok atau Instagram yang mempengaruhi tren nail art nih kak?
1: Oh pengaruhnya sih lumayan besar ya kak ya, karena sosial media tuh sekarang bukan hanya sebagai untuk promosi, tapi tuh mempercepat viralitasnya juga. Jadi tren-trennya kebanyakan kalau ada klien yang datang kasih inspo tuh pasti contohnya tuh diambil screenshot dari TikTok atau juga dari Instagram. Kayak gitu, jadi lumayan berpengaruh sih kak.
0: Terus pernah gak nih ada pelanggan yang datang bawa referensi nail artnya tuh dari medsos yang susah banget, gimana tuh cara ngadepinnya tuh?
1: Kebetulan kalau bisnis nail art itu kan sebelum klien datang harus reservasi dulu. Nah pada saat reservasi itu biasanya kita sudah kirim formatnya. Jadi di format tuh ada nama, ada tanggal booking, ada treatment apa yang mau diambil, sama paling terakhir tuh insponya gitu. Jadi sebelum klien datang, insponya tuh kita sudah tahu. Nah, jadi ketika reservasi, dari pihak kitanya juga sudah konfirmasi. Kak, ini untuk desain yang kayak gini, dia lumayan detail. Jadi mungkin tingkat kemiripannya itu akan di 90%. Atau ada juga yang kadang saya cuma bisa ikut 85%-nya. Jadi kita konfirmasi duluan nih sebelum kliennya datang. Jadi balik lagi ke klien. Kalau merekanya fine, tidak apa-apa kak, kalau tidak mirip tidak masalah, berarti kita gas di hari H-nya kayak gitu.
0: Oke Ratri, lupa nih ada satu pertanyaan, ini belajarnya tuh ikut kursus atau otodidak aja nih?
1: Kursus sih kak, mulainya tuh kursus, tapi awal-awal tuh memang sudah beli alat bahannya untuk coba sendiri. Jadi start awalnya tuh otodidak, setelah itu di satu bulan setelah otodidak merasa kayaknya bisa nih, ini bisa menghasilkan nih. Dari yang sebelumnya tujuannya untuk pemakaian pribadi, ketika mau buka untuk umum baru ambil kursus.
0: Nah, kalau di Glam Nail sendiri ada layanan apa aja sih kak?
1: Layanan yang kita siapkan untuk saat ini itu ada manicure, ada pedicure, sama nail art, dan ada juga nail art course. Jadi di Glam Nails juga buka kursus.
0: Bisa kursus juga sama kak Carla sendiri. Wah keren banget nih ya buat kamu nih teman produ yang mungkin ada kepikiran juga mau buka nail art. Nah bisa kursus langsung juga di kak Carla sendiri. Nanti abis ini daftar ya. Karena dulu pernah juga mungkin agak sedikit lupa karena udah setahun SMS gak pegang customer.
1: Oh iya.
0: Nah dari berbagai layanan tadi ada manicure, pedicure, nail art, terus ada press on juga ya kan ya. Yang paling

0: Nah, kalau pelajar mungkin sedikit banget ya, sedikit banget. Karena di sekolah nggak mungkin nggak sih kak pakai nail art, takut dirazia sama gurunya. Nah kalau mahasiswa itu masih ada, cuma tidak sebanyak pekerja gitu ya kak.
1: Iya.
0: Nah gimana sih kak Carla ini menentukan harga untuk setiap layanan nail artnya ini?
1: Untuk harga sendiri, kita tuh kasih sistem yang simple sih sebenarnya kak. Jadi kita tuh startnya dari 85.000 untuk polosan. Jadi kalau ada yang tanya di Glam Nails tuh harganya gimana? Nah cara jelaskannya tuh kayak startnya 85. Nanti kalau ada tambahan desain atau aksesoris, stiker dan lain-lain, baru add-onnya 5 sampai 15.000 per kuku tergantung tingkat kesulitannya. Kayak gitu.
0: Makin banyak apa details-details seperti ada 3D-nya, ada mutiara-mutiaranya, itu juga makin mahal ya Kak Carla ya.
1: Betul Kak, karena semakin lama juga kan
0: pengerjaannya ya. Paling lama berapa? Pernah ngerjain berapa jam nih?
1: 3 jaman.
0: 3 jam. Itu untuk desain seperti apa?
1: Desain yang karakter sih kak, kayak di sini contohnya ada desain SpongeBob itu kan semuanya
0: digambar
1: manual. Jadi memang untuk desain karakter pengerjaannya lebih lama.
0: Jadi mengapa nail art itu agak pricey? Karena kita gambar sendiri, bukan pakai stiker ya teman-teman. Karena lebih bagus, lebih nyata tuh kalau digambar sendiri dibandingkan pakai stiker tuh teman-teman. FYI tuh ya. Oke. Nah menurut Kak Carla ini, apakah bisnis nail art ini membutuhkan modal yang besar untuk memulai?
1: Tidak juga sih Kak, terutama untuk orang yang baru memulai itu di home studio gitu. Jadi bukannya di rumah. Nah sebenarnya nail art itu tidak terlalu butuh banyak sekali kelengkapan gitu. Jadi kalau saya pribadi dulu awal buka tuh around 4-5 juta itu sudah cukup lengkap kayak gitu kak. Jadi tidak tergolong yang harus butuh modal besar sekali juga tidak, kecuali mau bukanya langsung di studio yang kayak sewa ruko dan langsung proper gitu, mungkin butuh yang lumayan besar.
0: Nah kalau dari Glamnya sendiri, pengalaman dari Kak Carla itu apakah home service dulu atau langsung punya studio?
1: Langsung punya studio.
0: Keren banget sih. Nggak tanggung-tanggung ya buat membuka bisnis ini, langsung buka studio. Tapi emang paling nyaman kayak gitu ya. Kita nggak perlu apa ya, kayak nggak perlu keliling untuk membawa barang-barang. Tapi kita udah punya studio sendiri yang sudah pasti nyaman ya. Alat-alatnya sudah tidak perlu dipindah-pindah lagi gitu. Pengalaman waktu home service. Dulu tuh kayak gitu struggle-nya. Buka nail art awal-awal mau gak mau, karena dari pagi itu sampai sore kerja, terus sore kita baru buka nail artnya dengan home service ya. Sehari bisa 1-2 aja sih, gak banyak-banyak, karena satu kali ngerjain kan bisa sampai 2 jam kan kak?
1: Betul kak, ya, kan? Pinggangnya aman kak?
0: Enggak. Jujur enggak. Jadi aku sharing juga nih ya teman pro 2. Kita break dulu aja 1 atau 2 lagu nih ya teman pro 2. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Stay tune terus aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: Oke, okay. Mama kakak nyong.

0: Santai Siang Muda Kreatif bersama dengan narasumber Kak Carla Detan selaku owner Glam Nails. Kita masih kepo-kepoin lagi nih sama Kak Carla ya tentang bisnisnya di nail art ini. Nah, selama menjalankan Glam Nails nih Kak, pengalaman pelanggan seperti apa sih yang paling berkesan?
1: Yang paling berkesan itu kalau dapat klien yang first time.
0: Mm-hmm.
1: First time buat nail art. Mm-hmm. Jadi excitednya dan kayak, oh ternyata begitu ya Kak prosesnya. Oh ternyata, ya kayak gitu-gitu sih Kak yang paling seru sejauh ini. Apalagi setelah buat dan terlihat lebih percaya diri, itu kan kita juga puas gitu kan Kak. Kayak, oh ternyata nail art tuh bukan cuma tentang mempercantik kuku, tapi bagaimana membuat klien tuh merasa lebih percaya diri gitu. Itu sih Kak.
0: Banyak kan juga penasaran ya gitu. Oh ini harus digambar sendiri, apalagi kalau yang karakter-karakter. Oh saya kira pakai stiker, nah gitu tuh biasanya ya. Harus digambar berapa lama gitu. Ada gak sih kayak mereka requestnya susah, tapi kayak ngeburu-buru waktu gitu?
1: Banyak sih Kak, lumayan banyak yang kayak gitu. Tapi biasanya di awal tuh kita sudah kasih perhatian. Kak untuk desain yang kayak gini durasinya 40 menit atau mungkin durasinya bisa 2 jam Kak, kayak gitu. Jadi di awal sebelum mulai itu sudah harus konfirmasi dulu nih sama klien. Kalau memang kliennya punya waktu kosong banyak, oke bisa kita gas. Jadi kita balik lagi nih ke kebutuhan klien. Kalau memang butuhnya itu cepat, berarti kita tidak bisa paksakan untuk desainnya tuh yang detail gitu. Karena pasti semua yang diburu-buruin itu hasilnya tidak bagus Kak. Karena balik lagi ini kan seni ya, jadi pasti makan waktu.
0: Pernah gak sih dapet pelanggan yang komplain gitu? Terus gimana cara Kak Carla ini menghadapi pelanggan yang komplain?
1: Pelanggan yang komplain tuh pasti ada sih Kak. Dari 10 klien mungkin pasti ada 1 atau 2 yang ekspektasinya tuh tidak kita penuhi begitu. Atau mungkin dari segi ketahanannya. Nah biasanya di Glam Nails itu kita ada garansi. Untuk kuku asli 1 minggu, untuk extension 2 minggu. Jadi kalau masih dalam waktu yang sudah ditentukan, kukunya ada kenapa-kenapa, bisa chat saja dan kita kasih garansi gitu. Jadi bisa datang, kita retouchnya gratis, kayak gitu sih Kak.
0: Tantangan terbesar dalam menjalankan bisnis nail art di Kota Kupang sendiri tuh apa?
1: Ketersediaan alat bahan. Ya karena di Kupang itu belum ada sih Kak, yang saya dapat sejauh ini belum ada toko yang memang jual untuk peralatan nail art. Jadi semuanya tuh kita masih ambil dari supplier luar. Nah paling susah itu kalau tiba-tiba ada yang butuh dan barangnya tuh belum sampai. Case-nya tuh paling sering kita dapat di bulan Desember. Contohnya kayak Desember tuh kan Natal ya Kak, jadi request-nya tuh pasti warna merah. Nah, tiba-tiba nih warna merah di studio tuh habis, sementara yang kita pesan tuh belum sampai gitu. Nah itu sih biasanya yang paling bikin stres ya Kak, untuk di Kota Kupang ini usaha nail art.
0: Kita harus beli dari luar, estimasi waktunya ternyata melebihi dari perkiraan ya kan itu. Terus gimana kalau misalnya nggak ada?
1: Kalau misalnya tidak ada, itu biasanya kita pinjam dari nail art lain gitu. Jadi biasanya kontak-kontakan sama ada beberapa anak kursus. Kayak bisa gak pinjam? Bisa sonde.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Terkendali lah ya selama ini ya. Oke. Nah, gimana sih cara menjaga kualitas hasil nail art ini supaya pelanggannya tuh mau balik lagi nih Kak?
1: Untuk menjaga supaya klien tuh bisa balik lagi ya Kak, paling pertama tuh SOP tentunya. Jadi kita tuh sudah punya standar. Untuk cuticle-nya tuh dibersihkannya harus benar-benar bersih. Nail preparation-nya juga harus sampai benar-benar bersih gitu Kak. Itu yang pertama. Yang kedua itu lebih ke cara kita berinteraksi dengan klien gitu. Karena kalau mau ngomong tentang nail art yang bagus tuh di Kupang banyak banget. Mau ngomong tentang nail art yang murah juga di Kupang banyak banget. Tapi yang membuat kita itu bisa diingat sama klien dan buat orang datang 2 kali itu adalah rasa nyaman yang diberikan sih Kak. Jadi bagaimana dari klien tuh datang kita sapa, terus ketika kita konsul mau desainnya seperti apa juga kita bisa untuk tuntut, oh mungkin ini yang bagus untuk kakak, kayak gitu. Terus cara cara kita menghadapi klien yang komplain itu juga penting sih, bagaimana caranya supaya kita tidak defensif dan membuat klien tuh tersinggung gitu. Jadi itu sih Kak.
0: Nah, selain keterampilan membuat nail art nih, menurut Kak Carla sendiri, kemampuan apa sih yang wajib banget dimiliki seorang pengusaha di bidang ini?
1: Skill editing dan bersosial media sih Kak. Iya, karena nail art tuh kan untuk orang mau datang ke tempat kita, apalagi klien yang baru awal mau datang, lihat pertama itu dari sosial media gitu, dari portfolio hasil kerja kita tuh semuanya dilihat dari sosial media kayak gitu. Jadi kita sebagai nail artist itu bukan hanya bisa untuk nail yang bagus, tapi juga harus bisa bagaimana nih cara menunjukkan ke orang-orang, hasilnya tuh bisa terlihat bagus kayak begitu, cara ambilnya, lightingnya, angle-nya. Sama sekarang kan Glam Mills juga aktif di TikTok. Kalau di Instagram kita cuma fokus post di feeds itu hasil kukunya saja, tapi kalau di TikTok itu kita post kayak nail vlog gitu, jadi pengerjaannya, proses pengerjaannya seperti apa dan lain-lain. Terus habis itu kan masih edit lagi, karena caranya buat dia supaya terlihat menarik untuk ditonton dan orang tuh tidak bosan gitu. Itu penting sih Kak untuk harus dipunya.
0: Sejauh ini Kak Carla menghandle sendiri semua atau udah punya tim nih untuk mengatur sosial medianya?
1: Kita sudah punya tim. Jadi di studio itu kurang lebih ada 3 orang gitu. Yang ini salah satunya yang temani hari ini. Jadi ada saya sendiri, terus ada 2 terapis lainnya gitu Kak. Ya, jadi kalau timnya sih lebih ke untuk kuku. Jadi editing, admin dan lain-lainnya itu masih saya sendiri. Kayak gitu.
0: Berarti kalau misalnya nih kita appointment di studio Glam Nails, itu bisa dikerjakan sama timnya kakak dan bisa dikerjakan sama kakak juga. Request ya, itu bisa.
1: Bisa sekali.
0: Oke. Harganya beda atau sama?
1: Harganya beda. Jadi kalau terapis itu startnya dari 65, kalau sama saya itu startnya dari 85.
0: Oke. Ini by owner gitu ya biasanya. Oke. Nah, menurut Kak Carla sendiri apa sih kesalahan yang paling sering dilakukan sama orang-orang gitu ya saat merawat kuku sendiri di rumah?
1: Kesalahan yang paling sering orang-orang buat itu biasanya kelopek kuku sendiri. Itu sih paling, itu lumayan fatal ya Kak, karena kalau habis nail art dan misalnya nih sudah tumbuh 1 bulan gitu, terus kayak sudah cabut saya sendiri. Nah biasanya ketika kita kelopek kuku, itu ada bagian paling atas kuku tuh yang ikut tercabut juga. Nah itu tuh yang sebenarnya buat kuku tipis kayak gitu Kak. Jadi kalau mau cabut kuku bisa remove aja, datang ke salon gitu.
0: Jadi jangan sembarang asal dicopot ya teman-teman, itu bikin kukunya tipis. Oke. Nah kalau ada pelanggan yang masih ragu nih untuk mencoba nail art karena takut kukunya rusak, biasanya Kak Carla ini ngasih tips apa sih?
1: Tidak aja sih Kak, lebih ke meyakinkan saja kalau step-step yang kita buat tuh sudah aman gitu Kak. Jadi biasanya sejauh ini case yang kita dapat tuh takut kalau kikir tuh nanti kalau ketipisan terus asap panas tuh gimana kayak gitu. Jadi kita lebih ke meyakinkan saja sih Kak, kayak son deh Kak, ketong tuh su ada aturannya, kayak kikir tuh harus kemana kayak gitu.
0: Nah kalau dari sisi bisnisnya nih ya Kak Carla, apa sih yang bikin pelanggannya tertarik untuk balik lagi melakukan nail art di tempat yang sama seperti Glam Nails sendiri?
1: Balik lagi Kak, kayak yang tadi, pelayanan kayak gitu-gitu. Terus garansi itu juga lumayan penting, karena dari garansi itu kan kita membangun rasa percaya sama klien kan Kak. Jadi tidak yang setelah treatment langsung selesai gitu, tidak juga. Jadi pokoknya ada apa-apa tuh kita komunikasikan saja dulu kayak gitu sih.
0: Buat anak muda nih ya yang mungkin pengen juga bisnis nail art nih, apa sih yang sebaiknya dipelajari terlebih dahulu?
1: Yang paling penting untuk dipelajari dahulu itu sebelum kita masuk ke pewarnaan, sebelum kita masuk ke desain dan lain-lain, bagusnya tuh kita belajar dari yang paling dasar. Contohnya itu ada nail anatomy. Jadi kalau kayak misalnya nih di Glam Nails ada student yang mau kursus, di kita itu biasanya day one kita fokusnya tuh ke nail anatomy. Jadi bagaimana kita belajar bagian-bagian kuku, nama-namanya apa saja. Terus kita belajar juga bentuk kuku, penyakit pada kuku, jamur-jamurnya. Jadi hal-hal basic yang sebenarnya banyak orang sepelekan itu tuh penting banget gitu Kak. Iya, jadi di day one tuh kita fokus itu dulu, baru bisa kita masuk ke yang lain-lain.
0: Fokus di ilmu tentang perkukuannya dulu, baru kita bisa belajar desain selanjutnya gitu ya Kak ya. Oke, nah apakah menurut Kak Carla ini seseorang harus punya bakat menggambar dulu nih atau seni buat bisa belajar nail art?
1: Jujur nih, saya sendiri tidak ada pengalaman atau kayak bisa menggambar dan lain-lain tuh tidak ada Kak, karena kayak tulisan tangan saya tuh jelek gitu. Nah jadi nail art tuh sebenarnya lebih ke bisa karena terbiasa gitu. Jadi jam terbang juga sih Kak, kalau kita ada niat untuk belajar dan mau berkembang, semuanya tuh pasti bisa dipelajari.
0: Nah tips Kak Carla nih untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi bisnis nail art seperti apa?
1: Jangan capek-capek untuk mengkontenkan segala sesuatu kayak gitu. Jadi mau itu dari hasil kuku, mau itu dari step pengerjaannya, atau juga kita bisa kasih edukasi ke klien lewat sosial media kayak gitu. Jadi minimal tuh extensionnya tuh boleh ada di kuku tuh selama berapa lama sih, atau cara merawat kuku yang sehat tuh seperti apa. Nah itu tuh kita bisa pakai begitu di sosial media.
0: Oke, sebelum ke pertanyaan terakhir nih Kak Carla nih, ternyata sudah ada yang bergabung di live YouTube. Ada Kak Hanaya Saba, Carla semangat Lala, tuh katanya. Terus ada Aldo Mai Tutina, terus ada Ricky Diazwan, cantiknya Kak Carla semangat ya owner the best. Gimana nih, mana nih tulisannya? Oh the best, ada lope-lopenya tuh. Oke, ini kayaknya kenal nih Hanaya Saba, siapa ya? Oke, buat Kak Carla nih terakhir ya, apa sih pesan Kak Carla untuk anak muda Kupang yang mungkin ingin mengubah hobi atau keterampilannya menjadi peluang bisnis?
1: Pesannya untuk anak muda Kupang yang mau memulai bisnis nail art itu, jangan, kita tuh tidak harus tunggu sampai benar-benar sempurna dulu baru mulai. Tidak harus tunggu sampai benar-benar bisa dulu baru kita mulai kayak gitu. Jadi prinsipnya tuh mulai saja dulu, penyempurnaannya tuh dari belakang gitu. Kita sambil mulai sambil belajar gitu. Jadi yang perlu di mentalnya sih Kak, yang paling penting untuk dipersiapkan dahulu gitu. Sama yang kedua paling kita harus buang rasa gengsi gitu, ketakutan-ketakutan kayak kemana nanti orang omong apa. Nah biasanya tuh untuk anak-anak Kupang tuh ketakutannya itu Kak, nanti orang omong apa nih, aduh kalau sound bagus kemana nih. Nah kayak gitu, pemikiran-pemikiran yang kayak gitu tuh sebenarnya harus dibuang sih Kak, karena kita ini kan masih muda ya, ini suhu saatnya untuk kita pakai nih porsi, mau gagal Kak, mau berhasil Kak, dan lain-lain kita pakai di saat-saat yang sekarang kayak gitu sih Kak.
0: Karena masih muda, masih banyak waktu untuk mencoba ya kan, sambil jalan jangan takut, jangan overthinking dulu ya kan.
1: Betul.
0: Takut gak laku, takut kurang bagus, takut banyak komplain, takut-takut itu yang akhirnya kita gak jadi jalan ya kan. Oke. Ini sangat inspiratif banget ya di siang hari ini bersama Kak Carla, dan kita sudah di penghujung santai siang muda kreatif. Ternyata gak kerasa udah lewat 40 menit ya Kak, dan juga teman Pro 2 yang sudah menyaksikan melalui live YouTube-nya RRI Kupang maupun melalui RRI Digital. Terima kasih banyak untuk Kak Carla juga yang sudah menyempatkan waktunya kesini. Mudah-mudahan Glim Nail semakin banyak dikenal juga di kota Kupang, dan makin apa ya, bisa membuat karakter-karakter yang lucu, yang mungkin nanti gak tahu ya kedepannya kayak gimana tren kuku sekarang. Oke, buat teman produk terima kasih, dan kita akan ketemu lagi di Muda Kreatif episode selanjutnya. Kita masih di Santai Siang dan melanjutkan di segmen kita berikutnya. So, teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. 3820101

kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Dengarkan kamu.

seperti itu. Tapi hanya lezat, tapi juga super sehat dan bergizi. Misalnya, jagung bose, makanan khas yang tinggi akan serat dan bisa buat kamu kenyang lebih lama.

0: sini sebelum ke kantor. Lagian kerjaan kantor kan lagi banyak-banyaknya.
1: Cobain basahnya simpel kok. Lagian kalau berbekal, makanannya kan bisa lebih sehat, lebih jenis, gak diproses berlebihan, dan bisa disesuaikan sama kebutuhan tubuh kita. Plus lebih hemat juga.
0: Instan, tinggi gula, garam, berminyak, terus komposisinya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Tapi bakal lebih enak sih kalau tiap hari kamu yang masakin kayak gini. Jadinya kan sehat, enak, mirip masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama.

Waspada. Ya, Ratri pengen info apa sih? Nih, ada wajah baru di pinggir lapangan timnas Belanda. Sophie Hernandez akhirnya siap menjalani debut sebagai pelatih Orange. Lawan pertamanya bukan lawan sembarangan, karena Belanda langsung berhadapan dengan Jerman di UEFA Nations League. Nih, Sophie datang dengan membawa filosofi yang sangat lekat dengan gaya bermainnya sejak menjadi pemain hingga pelatih. Penguasaan bola, permainan menyerang, kreativitas, intensitas, dan keberanian mengambil inisiatif bakal menjadi bagian dari identitas baru Belanda. Sophie sendiri menyebut sepak bola Belanda ini punya budaya dan karakter yang dekat dengan filosofi tersebut. Menariknya, Sophie punya hubungan kuat dengan sepak bola Belanda lewat pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels yang membentuk filosofi sepak bola Barcelona dan La Masia. Sekarang filosofi itu justru dibawa kembali nih ke negeri yang menjadi salah satu sumber inspirasinya. Nah, teman pro 2, debut Sophie ini sudah di depan mata nih. Belanda dengan wajah baru, filosofi baru, dan tentu saja tantangan baru. Kira-kira seperti apa sih permainan Orange saat Xavi ini mulai menerapkan gaya mainnya? Ratri masih mengharikan informasi olahraga terbaru untuk kamu. Stay tune terus di Pro 2 FM.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Sampai kamu.

masih di Santai Siang dan teman Pro 2. Ini sudah ada pesan yang masuk nih ya teman Pro 2. Ada Kak Riki Dias nih. Siang Ratriana Dewi, owner Dapur Dewan. Terima kasih loh, masih ingat loh. Kembarannya Titi DJ, long time no see di Santai Siang. Riki Dias di Tova mau request lagu dari Craig David, judulnya Unbelievable. Sudah Ratri cari, cuman kayaknya gak ada ya teman Kak Iki. Ini Ratri mau puterin Craig David dengan yang so special aja, boleh gak sih? Boleh lah ya. Iki mau welcome satu new member, ada Dixon Lolo, stay Atambua City. Jadi total member WA Group Berteman ada 200 juta diwakili 8 orang-orang hebat dengan profesinya masing-masing. Ada Dr. Franz Nangaroka, advokat dari Surabaya City, AKBP Yohanes Nisa Pawali, Kapolres Sumba Barat, Kompol Iwayan Sunarta, Wakapolres Malaka, Sila Tuflira, owner keripik pisang Timanu Mandiri Malaka City, Jero Penmuti, pegawai dinas peternakan Kabupaten Kupang, Leif Babies, guru SD 1 Labat City, Gabrison Taklal, guru SMP 1 Rotendau City, Yufrenlo, guru olahraga TK 1 Klungkung Bali. Iki punya pantun khusus buat Ratri dan Antas R, bantu cakep sa. Siap, siap, siap, siap. Adinda rambu kena tilang, cakep. Kena tipu pun tetap ceria, cakep. Aduh, kena tipu tetap ceria. Cinta Ratri pada Antas takkan hilang jika Antas selalu setia. Wih, terima kasih banyak Kak Riki. Ya udah lama banget gak bacain pantun dari Kak Iki. Ada satu lagi nih, burung gelatik kepala hitam, cakep. Hinggap di dahan, pindah di batang, cakep. Ada Ratri cantik, sini Antas ucap salam. Ini abang Antas sudah datang. Oh iya, masa sih sudah datang. Makasih banyak Kak Iki. Dari member Ratri adalah penyiar favorit Pro 2 Kupang. Terima kasih banyak ya Kak Iki ya, yang sudah memantau dari tadi ya, masih di sini ternyata. Dan langsung aja Ratri puterin requestnya dari Craig David dengan So Special.

memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Prodia. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horror. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah Jibran Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman

berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas karya Dwi Rati Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan kota Malang sebagai sudut pandang cerita. Berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Wetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah purnama karya Saki Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Jadi saat melepas setiap lapis penyesalan, sampai manusia akan menemukan sisi terbaik

Indonesia.

hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak menggunakan internet ya, jangan biarkan ragu-ragu.

usia yang 41 tahun ini, Ronaldo ternyata

di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oebobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

Pro 2, kita udah masuk di Pro 2 Entertainment nih teman-teman berdua ya. Siapa sih di sini yang fansnya Marvel? Nih, suaranya mana nih? Kalau kamu pernah nonton Avengers Endgame di bioskop di tahun 2019, siap-siap nih ya untuk nostalgia lagi. Karena setelah 7 tahun, gak kerasa ya ternyata udah 7 tahun, film yang menjadi penutup perjalanan Infinity Saga ini kembali hadir di layar lebar lewat Avengers Endgame Encore. Mulai 23 September kemarin ya Tom Pro 2, Endgame Encore ini tayang lagi nih di bioskop Indonesia. Tapi pertanyaannya, loh bukannya ini film yang sama ya? Nah, gak sepenuhnya ternyata Tom Pro 2. Versi Encore ini hadir dengan materi tambahan sehingga durasinya ini lebih panjang dibandingkan dengan versi bioskop di tahun 2019. Ada bagian tambahan yang memberikan pengalaman berbeda sekaligus juga menjadi jembatan untuk menuju ke fase berikutnya dari Marvel Cinematic Universe. Jadi buat kamu ya Tom Pro 2 yang dulu tahun 2019 nonton sambil deg-degan, ketawa atau mungkin keluar bioskop masih bengong gitu ya karena endingnya, sekarang ada kesempatan nih ya buat merasakan lagi atmosfer Endgame di layar lebar. Dan jujur nih ya teman Pro 2, ada film yang memang seru karena ceritanya, tapi ada juga film yang seru karena pengalaman nontonnya. Nah, Endgame ini jelas punya kenangan tersendiri buat banyak penonton, khususnya untuk fans-fansnya Marvel nih ya. Nah, sekarang giliran kamu nih teman Pro 2. Kalau udah pernah nonton Endgame di tahun 2019, kamu bakal balik lagi ke bioskop buat versi Encore 2026 atau cukup bilang gue udah move on nih dari Endgame ya? Di Kupang sendiri, di salah satu bioskop menghadirkan film ini ya teman Pro 2, dan tidak semua bioskop di seluruh Indonesia menayangkan film Endgame Encore ini. Ini FYI aja ya, mungkin belum banyak yang tahu. Jadi itu dia informasinya ya yang bisa Ratri kasih tahu, Ratri spill di kota Kupang ini. Jadi buat kota kamu ada nggak sih film Endgame Encore ini tayang nggak di bioskop kota kamu?

0: rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sampai siang, kembali di
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sebagian orang, pesta adalah bentuk ucapan syukur serta tanda kemenangan atas keberhasilan yang telah dicapai. Namun, bagi yang lain, pesta justru menjadi cermin yang memantulkan rasa takut, malu, dan kecewa pada diri sendiri. Saat keberhasilan orang lain terasa begitu dekat, mampukah kita tetap menghargai dan melanjutkan perjalanan yang sedang kita tempuh? Sudah akhir bulan, uang tinggal buat beli mie instan. Skripsi juga belum rampung, revisi bab 4 belum kusentuh, jadinya malas sekali.
1: Vina, kamu di mana? Jangan lupa datang ke pesta syukuran wisuda aku ya malam ini. Semua teman-teman angkatan kita kumpul loh.
2: Jadi bahan pertanyaan, kapan wisuda, atau malah jadi bahan bercandaan. Yang lain sudah pakai toga, aku di sini masih berkutat sama revisi. Malu sekali sama mama dan papa di kampung. Mereka terus berharap, tapi diriku sendiri yang terus menunda. Revisi itu sebenarnya bisa aku kerjakan sih, tapi sayangnya aku lebih sering mengalah sama rasa malas. Apa harus diingat sekarang ya? Sudahlah, memikirkannya pun
0: rasa takut di hati ini, malu pada orang tua, dia kecewa pada diri sendiri, perlahan berubah menjadi beban yang terus dipikul Vina. Semakin ia menunda, semakin besar rasa bersalahnya. Dan semakin besar rasa bersalah itu, semakin sulit pula ia memulai. Tanpa disadari, Vina terjebak dalam lingkaran yang menguras kesehatan mentalnya.
2: Semuanya serba salah.
1: Kamu gak ngerti. Dia buka media sosial. email, isinya orang wisuda. Tiap buka laptop, yang kulihat cuma revisi. Belum lagi sama dosen pembimbing entah hilang kemana tiap kali mau bimbingan. Mentalku sudah jatuh duluan, Dita. Capek, capek rasanya.
3: Namanya juga hidup, Vin. Ngerti sekali di posisi kamu. Kan aku juga belum. Sama kan kita? Tapi jawab aku satu pertanyaan. Kamu masih mau sukses?
1: Mau.
3: Masih mau bikin mama sama bapak bangga?
1: Mau lah.
3: Kalau begitu ayo bangkit, Vin. Orang lain udah selesai dengan pertempurannya, dan kita berdua juga harus sampai di titik itu. Arni juga pernah di posisi kita saat ini, bahkan lebih parah. Tapi dia bangkit. Nah, kita berdua juga. Sini, buka laptop kamu. Kita lihat sama-sama revisinya. Yang kurang kita catat, yang sulit kita cari jalan keluarnya. Kamu gak harus kuat sendirian, Vin.

0: skripsi yang mulai dikerjakan. Perlahan, semangat Vina pun kembali disusun. Dengan ditemani seorang sahabat, beban yang terasa berat menjadi lebih ringan untuk dihadapi.
1: Akhirnya, revisi kita berdua selesai ya. Besok tinggal ke kampus, terus kelangsung. Siap-siap yuk, kita datang ke pesta ini. Kita rayakan keberhasilan sahabat kita hari ini. Percaya deh, kita juga akan kayak Arni.

Vina dan Dita hanyalah gambaran dari banyak anak muda yang sedang berjuang menghadapi tekanan, rasa takut, dan tantangan menjaga kesehatan mental. Tak semua perjuangan harus dijalani sendirian. Dukungan dari orang-orang terdekat dapat menjadi kekuatan untuk bangkit dan terus melangkah. Karena setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk meraih keberhasilan.

0: Budaya Nusantara. Dalam program berjaringan perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Mataram, bersama dengan Kak Ovin yang ada di sana. Ya, halo.
2: Paket bro, 3 juta rupiah.
1: Oke deh kalau gitu. Kita terima telepon yang udah masuk. Kayaknya udah masuk di sana, silahkan kok.
0: Yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930, sulit bagi setiap negara turut berpartisipasi karena terbatasnya transportasi kala itu. Karenanya, hingga 4 tahun lamanya agar setiap negara bisa mempersiapkan diri untuk bermain di Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.

dengan judul Merah Sebelum Fajar. Film ini mengambil latar Indonesia pada masa awal kemerdekaan, tepatnya tahun 1946, dan menghadirkan Nicholas Saputra sebagai salah satu pemeran. Menariknya, film ini gak cuma menawarkan cerita berlatar sejarah, tapi juga membawa kita melihat kembali suasana Indonesia pada masa yang penuh perubahan. Gary Nugroho dikenal dengan pendekatan sinema yang kuat secara visual dan budaya, jadi tentu menarik ya untuk melihat bagaimana cerita tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa. Nah, teman-teman yang suka film Indonesia dengan cerita sejarah, karakter kuat dan visual yang punya makna, Merah Sebelum Fajar jelas menjadi salah satu film yang menarik untuk ditunggu. Nah, kalau kamu bisa kembali ke satu periode dalam sejarah Indonesia untuk melihat langsung kehidupan masyarakat saat itu, kamu paling penasaran dengan era apa sih, teman-teman? Tadi pukul 15 waktu Indonesia Tengah, Ratri juga akan memberikan informasi terupdate untuk kamu. Dan Ratri harus pamit juga dari Santai Siang. Kita lanjutkan di sore ceria di pukul 15. So stay tune terus di program Kumpulan Teman Terbaik Kamu.

rasa baik saja mencintai.

0: Ini saja teman Pradua mendengarkan info Pradua tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah tanggal 24 September 2026 bersama dengan saya Ratri Andi. Informasi pertama teman Pradua, Hari Tani Nasional diperingati setiap 24 September sebagai momen untuk mengingat satu Indonesia Tengah saat kita ikuti wanita perempat. Di tengah keterbatasan
1: informasi yang pertama, Dinas Pertanian dan Peternakan
0: atau Pertanian Perkotaan menjadi salah satu solusi yang dapat diterapkan masyarakat untuk tetap bercocok tanam di lingkungan perkotaan.
1: Strategis yang melibatkan kemitraan
0: urban farming merupakan pemanfaatan ruang terbatas seperti pekarangan rumah maupun area perkotaan lainnya untuk menghasilkan bahan.

0: Azerbaijan 2026 dengan optimisme dan berharap Ferrari mampu kembali menunjukkan performa kompetitif. Mencari kesempatan bagi tim asal Italia tersebut
1: merupakan bentuk
0: positifnya di papan atas Formula
1: 1 dalam
0: menjalankan melihat pentingnya kebijakan dan konsisten Ferrari yang untuk menghadapi persaingan Formula 1 yang ketat.
1: Informasi mengenai
0: Azerbaijan diharapkan dapat menjadi bagian dari

cuma dia punya motif sendiri. Orang alor itu warna khas atau warna keram, untuk orang alor itu cuma merah, putih, hitam. Merah, putih, manusia, karena dilambangkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Merah, dilahirkan dengan berani.

perempuan selain menggunakan tusuk konde, ada juga semacam ikat kepala yang mengikat tusuk konde. Ikat kepala untuk penari perempuan dililit putih. Putih ini terbuat dari kayu merah atau kayu akar.

0: dengan warna kebayanya dan menggunakan ikat pinggang.
1: Tusuk konde itu bahan dasarnya itu dari kayu, kayu merah atau kayu akrasa. Sekarang memang tidak asli. Sedangkan kayu merah yang itu dililit dengan kerang, karena nenek moyang itu hidupnya kebanyakan di laut.

menambah saudara semua, kalau penari perempuan dengan busana kebaya, sarung, tusuk konde, dan ikat kepala, maka kaum laki-laki menggunakan selimut dengan dominan warna biru tua dan hitam, sedangkan hiasan kepalanya berupa bulu anggang.

pantun dulu sedikit, ada yang mau kan? Cakep, karena kedengaran bibit saya ngomong.

Jangan biarkan yang manis sesaat membuat

petani Yunani membuat orang-orangan dari kayu yang menyerupai Priapus. Priapus adalah anak dari Dewi Dionysius dan Dewi Aphrodite yang dianggap sebagai penjaga perkebunan dan hewan ternak. Bangsa Romawi juga menyerupai orang-orangan sawah dari Priapus ini. Tidak lama, petani di Jepang juga membuat orang-orangan sawah yang disebut dengan Kakashis. Di abad

yang diisi jerami yang menyerupai manusia. Metode untuk menakuti hama hewan ini berkembang ke banyak tempat termasuk di Indonesia yang bisa kita lihat di area persawahan. Terbuat dari jerami yang dibalut dengan pakaian manusia

90,9 MHz Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik. Kamu masih di Sore Ceria ya, teman Pro 2. Dan ada satu informasi lagi nih. Setelah bencana melanda sejumlah wilayah di Flores, pemerintah daerah ini tentu punya pekerjaan besar, yaitu memulihkan daerah sekaligus memastikan roda pemerintahan dan perekonomian ini tetap berjalan. Nah, dalam kondisi tersebut, Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena memberikan tantangan nih kepada jajaran Badan Pendapatan dan Aset Daerah atau Bapenda di wilayah Flores untuk terus mengenjot pendapatan daerah. Dalam rapat bersama dengan para kepala UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi, Gubernur ini mendorong pencapaian target hingga 75%. Target ini tentu bukan sekedar soal angka ya, teman Pro 2. Pendapatan daerah menjadi salah satu bagian penting untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat, terlebih ketika daerah juga sedang menghadapi proses pemulihan pasca bencana. Artinya, tantangan bagi Bapenda ini bukan hanya bagaimana mengejar penerimaan, tetapi juga bagaimana mengoptimalkan potensi yang ada dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat yang sedang bangkit. Nah, teman Pro 2, menurut kamu nih, apa sih yang paling penting dilakukan pemerintah daerah setelah bencana? Mempercepat pemulihan ekonomi, memperbaiki infrastruktur, atau meningkatkan pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan nih? Ratri punya satu koleksi dari Done Maula dengan Harum ya, teman Pro 2. Dan nanti di pukul 4 kita akan mendengarkan Sore Ceria Berjaringan ya, dengan beberapa narasumber yang ada di Korwil Nusantara se-NTT ini. Ada ND, ada Atambua, dan juga Kupang. Pokoknya stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

RRI AFM2. Dan di sore hari ini ada yang spesial, karena semuanya pasti berprestasi dong teman Pro 2. Ada, kita kenalan dulu kali ya sore hari ini teman Pro 2.

tahun 2006 Kupang Penampal 2. And then ke alhamdulillah kita punya pernah cowok-cowok tampan dan ada cantik juga teman Pradila. Ada Yohanes Dena Haksaren and then Alexandro M. Zahri Irketong and the last Agneta Michija Kaligis. Mereka ini adalah anggota-anggota Paskibra NTT 2006 perwakilan baru teman Pradila. Dan presenternya ada Karilon. Kita lupa tadi kalau misalnya di Kupang presenternya ada Kak Angela Ivania.

CPPI menjadi dukungan dana PCS Kesehatan tahun 2020.

0: cukup sibuk, sibuk apa nih kamu?
1: Saya kan kebetulan saya di sekolah ini tergabung jadi anggota OSIS sekolah.
0: Oke.
1: Jadi apalagi ada mau prepare buat kegiatan mendatang, jadi agak sedikit sibuk.
0: Sedikit sibuk ya. Tapi yang pasti bisa bagi waktu juga sebagai duta muda BPJS Kesehatan.

0: tadi kamu dari BPJS Kesehatan, langsung aja pengen tahu. Okay. Kamu tahu ada pengalian dukungan dari BPJS ini dari kapan, dari mana nih?
1: Oke, kalau untuk pengalian

0: pertanyaan saya buat ikut ajang kayak gini nih.
1: Jadi kayak gitu ya. Tapi sebelum dan sesudah kami daftar ya, ini belum ikut untuk nantinya dinilai dan lain sebagainya. Kamu tahu nggak duta muda BPJS Kesehatan? Udah ada gambaran belum sih atau cerita juga jadi tahu ini apa sih sebenarnya apa yang lagi aku mau ikuti ini?
0: Saya sendiri jujur sebelum saya ikutin tentang duta muda BPJS ini, saya masih ingin

0: stabilitas kacanya saya dapat. Lalu itu jadi beberapa bekal atau persiapan saya buat ngikutin ke tahap berikutnya. Jadi saya itu mulai menambah pengetahuan karena ikutin ajangnya nih. Apalagi kan sebelum apa namanya itu, sebelum pengumuman itu kan dari kantor BPJS sendiri kan membuat technical meeting dan pemaparan materi terkait BPJS ini. Jadi pengetahuan saya tentang BPJS kesehatan ini semakin berkembang lagi itu.
1: Dian, ceritakan dulu sebenarnya apa sih pemilihan rute muda BPJS, tujuannya apa, advokasinya untuk masyarakat apa sih?
0: Oke, jadi untuk tujuannya itu, untuk tujuan dari rute muda BPJS kesehatan ini adalah supaya saya

nanti saya pinjaman dana itu adalah bersama kantor BPJS ini, saya ikut BPJS untuk mensosialisasikan terkait pentingnya BPJS khususnya JKN ini kepada masyarakat, khususnya pelajar. Jadi saya akan ikut sosialisasi turun langsung ke sekolah-sekolah bersama

0: teman-teman dari Kota Kupang.
1: Dari Kota Kupang sendiri itu ada sekitar kalau nggak salah sejauh-jauh itu ada 8 orang.
0: Orang ya?
1: Ya.
0: Amazing, dan kamu yang terpilih.
1: Iya.
0: Ini merupakan pemilihan duta muda BPJS pertama dari Kota Kupang atau udah kamu ini merupakan yang kedua, yang ketiga, apa gimana?
1: Kalau pertama sih bukan ya.

Nah, terus itu persyaratan umumnya. Terus persyaratan khususnya untuk tingkatkan cabang ini, kita itu bakalan ngebuat video tentang mensosialisasikan di internet terkait

0: video yang kita upload di sosial media gitu. Jadi kita jadi mereka benar-benar kalau ini menangkap BPJS nanti seperti apa gitu ya.
1: Yeah. Kalau konsep video saya sendiri itu ada saya ngebahas tentang JKN pastinya. Terus itu ada di dalamnya saya menjelaskan terkait JKN itu hal yang mudah ditangkap oleh masyarakat, digunakan ditangkap oleh masyarakat. Jadi di situ ada cara kita membedakan JKN itu gimana. Terus ada JKN

saya sendiri ini juga ini merupakan ajang atau first experience saya, karena sebelumnya itu saya sendiri itu mengalami banyak kegagalan. Jadi banyak ajang atau kegiatan yang saya ikuti, perlombaan yang saya ikuti, tapi saya gagal terus dong. Nah, jadi saya terus berusaha terus. Jadi saya juga cukup shock karena saya tiba-tiba saya diumumin saya itu berhasil dan bahkan jadi winner di duta ini. Gitu. Jadi menurut saya teman-teman itu jangan putus asa kalau misalnya kalian itu gagal. Karena saya juga sebelum saya jadi duta model BPJS kesehatan tingkat kantor cabang ini, saya juga

pertama ditetapkan. Okay. Ada sih program kegiatan yang akan atau udah pernah atau sementara akan kamu jalankan bersama dengan kantor cabang? Kalau sampai

0: kesehatan jantung, terus saya posting dan berkolaborasi sama akun BPJS gitu.
1: Senangnya
0: edukasi,
1: edukasi ya. Oh jadi itu memang tugas-tugas kamu?
0: Iya.
1: Sama tiap bulan, tiap minggu atau gimana nanti tugasnya?
0: Nanti ada temennya yang dikasih.

0: mertuanya kan udah jadi bertanya, orang mertuanya ini kok susah banget BPJS dan lain sebagainya. Apakah nanti kamu juga bisa menginformasikan seperti itu dari materi yang udah dibagikan atau gimana?
1: Bisa, karena sebelum dan sesudah saya

ini sama kartu BPJS. Terus setelah saya sudah terpilih jadi peserta, dikasih lagi materi lebih

0: Nah, ini ada mau tandingan lagi ya, enggak kan?
1: Udah selesai sih.
0: Selesai.
1: Iya, tandingannya gimana tuh? Waktu itu saya sempat gagal di tingkat kedapatan wilayah. Itu yang dinilai itu seleksinya itu pure berdasarkan wawancara. Nah, di situ itu saya

0: itu saya berharap anak muda itu ke depannya jalan pada semangat, terus berkembang, berani keluar dari zona nyaman, terus jangan lupa untuk tetap berdoa, andalkan Tuhan dalam setiap langkah kamu, karena Dialah yang akan menuntun kamu ke jalan yang kami inginkan, yang bahkan kayaknya nanti lebih baik dari yang kamu mau itu. Jadi tetap berdoa, jangan lupakan Tuhan.
1: Terima kasih banyak untuk kebersamaan di sore hari ini. Terima kasih juga, thank you untuk teman-teman semuanya yang sudah pada menyaksikan dan mendengarkan sore ceria kita spesial bersama Duta Muda BPJS Kesehatan. Jadikan dirimu sebagai

0: saatnya kita beralih ke Atam Bulani teman Padua. Ada cowok ganteng dan cewek cantik merupakan anggota Paskibra NTT 2026 perwakilan Bulu dengan presenternya ke Arlian teman Padua.
1: Teman Produa dimanapun berada, kembali lagi dengan saya Arion ya. Sore ini di Suara Ceria kita akan kembali berbincang-bincang dengan teman-teman dari Paskibra. Ini ketiganya ini mungkin teman-teman bisa lihat ya, tinggi-tinggi anak-anaknya. Ini asli putra-putri daerah kita, Nusa Tenggara Timur. Kita harus berbangga sama mereka. Di sini sudah ada tiga teman kita. Ada Agneta M. Kaligis, kita sapa dulu nih. Halo, nama sore deh.
2: Halo.
1: Apa kabar?
2: Baik.
1: Baik ya. Oke, ini suaranya lembut kali ya. Coba. Sekali lagi. Dek, apa kabarnya?
2: Baik.
1: Ini memang suaranya udah kayak gitu. Dan satu lagi nih ada Alessandro M. Zahri R. Tir Ketong. Apa kabarnya nih?
3: Ya, baik.
1: Sehat?
3: Sehat.
1: Siap saatnya. Dan juga ada satu lagi, Yohanes Luhak Sarang.

0: Mítica.
1: Mística.
0: Mítica.
1: Mística. Ini namanya dari mana sih namanya?
0: Itu dari M yang.
1: Oh dari M ya. Oh iya. Ya. Ini karena sudah disingkat, makanya saya tempat tidak terbaca. Oke. Ini gimana sih perasaan kamu ketika dinyatakan lolos seleksi begitu untuk mewakili?
0: Tentunya sangat bersyukur. Terima kasih Mbak Esa. Saya sampai di titik ini saya sangat berbangga.

0: Iya, betul.
1: Jauh sekali.
0: Ya, angkatan 80 mereka melakukan pengibaran saat 17 Agustus di lapangan Akumbua.
1: Motivasi. Itu jadi inspirasi ya. Nah, ke kalau Alexa lu angkatan tanggal apa sih?
2: Alexa.
1: Alexa aja ya. Oke, atau Alexa.
2: Alexa.
1: Oke.

0: jadi perwakilan untuk ya di antar sekolah itu untuk perwakilan upacara. Jadi pada angkat 79 itu saya telah melihat pengibaran. Saya ingin menjadi
1: bagian dari pasti juga gitu ya.
0: Iya.
1: Apalagi langsung di provinsi itu udah tinggal satu langkah lagi udah nasional ini ya. Ya.
2: Oke, Johan ya.
1: Iya.
2: Kamu juga
1: pasti ngomongnya kan tegas banget ya artinya.
2: Iya.
1: Oke. Kamu sendiri gimana perasaannya?
3: Pasti sangat bangga dengan diri sendiri dan bersyukur kepada Tuhan karena pas awal masuk paskibraka itu target saya untuk ke paskibraka kabupaten saja. Saya puji Tuhannya, Tuhan Yesus

0: lain. Kita kamu punya hobi apa sih? Prestasi apa?
1: Olahraga bagian bela diri, saya juga mengikuti karate.
0: Karate. Ya. Kalau di karate sudah pernah ikut event-event yang kayak nasional?
1: Kalau sampai nasional tidak, kalau untuk tingkat daerah pernah.
0: Pernah ya. Ya.
1: Oh. Beberapa tahun lalu sempat ikut tapi tidak sempat juara.
0: Oke.
1: Okay. Terus tahun lalu juga mengikuti yang Piala Ketua Umum Forky itu di Kupang bulan Oktober. Dapat puji Tuhan, dapat juara 2.
0: Oke.
1: Okay. Dan bulan November tahun kemarin juga ikut lagi Piala Ibu Anita Jakobaga di Kupang. Okay. Nah, puji Tuhan dapat juara 1.
0: Wow. Oke, okay, berarti yang sini untuk kalau untuk yang ke tingkat provinsi ini kayaknya sudah beberapa event diikuti ya, selain Pasifika ya. Oke. Okay. Baik, saya mau kembali lagi ke Mistika. Mistika apa Mistika sih?
2: Mistika.
0: Mistika.
2: Mistika.
0: Mistika.
2: Ya, Mistika.
0: Oke. Okay. Takut saya salah sebut ya. Jangan singgung ya. Nah, kira-kira menurut kamu ya, apa sih yang jadi kelebihan kamu? Apa kamu bisa
2: dari kelebihan saya sih itu percaya diri.
0: Percaya diri.
2: Ya, percaya diri juga mentalnya cukup kuat ya.
0: Iya. Oh, kamu yakin bahwa kamu punya mental yang?
2: Saya yakin karena saya itu seleksinya bisa sampai nasional.
0: Oh.
2: Ya, awalnya saya sampai nasional cuma banget di pantukir. Pas itu saya nilainya mungkin kurang
0: menurut
2: saya. Tapi saya menjadi cadangan. Dia memang jalannya di situ
0: kayaknya.
2: Jadi provinsi
0: sebenarnya
2: kan,
0: ini udah tinggal setelah lagi udah nasional ya.
2: Wow,
0: luar biasa. Saya nanya kalau masih dikasih kesempatan lagi pasti pengen ya.
2: Siap, pengen.
0: Cuma udah pasti lulus sekolah nanti nih, sudah lewat ya. Oke. Okay. Nah, proses latihannya kemarin seperti apa sih?
2: Proses latihan untuk tahap awal itu kami setiap hari latihan fisik, latihan mental, latihan baris-baris di sekolah. Nah, itu dilatih oleh kakak pamong dari daerah sini ya, yang dulunya juga Purna.
0: Oh, Purna.

0: nanti saya tidak takut untuk mengambil.
1: Si suka tambahan gitu ya?
0: Siap, tak suka.
1: Oke. Okay. Nah, kamu cita-citanya mau jadi apa sih?
0: Siap, aku.
1: Aku?
0: Siap.
1: Udah siap ya?
0: Siap, siap.
1: Oke, okay. Berarti ini akan menuju ke sana ya?
0: Siap.
1: Amin, semoga dilancarkan semuanya. Cita-citanya terwujud. Nah, Yohanes, kemarin seperti tadi prosesnya sudah diceritakan oleh bisikan ini.
0: Siap.
1: Kamu selama perjalanan proses itu kamu pernah tidak merasa kayak capek, lelah, kayak ingin mundur gitu?
2: Kalau capek lelah pasti. Kalau kalau yang mundur tidak pernah, karena kalau kita mundur kan kita sudah sampai di titik yang selama ini kita mau. Kalau kita mundur kan tidak mungkin.
1: Ya.
2: Jadi rasanya ingin maju terus.
1: Oke.
2: Siap.
1: Gimana caranya kamu menjaga semangat kamu untuk tetap masih dalam keadaan begitu tetap berada?
2: Kalau dari saya intinya berdoa. Dan kedua itu latihan apa yang diberikan pelatih atau apapun yang diberikan pelatih kita nikmati saja.
1: Nikmati saja ya. Jadi tidak
2: tidak dibawa dongkol.
1: Oke. Karena dalam proses pelatihan ini pasti ada hal-hal yang kayak bikin dongkol banget gitu.
2: Siap.
1: Nah, apa yang paling jadi tantangan selama untuk musikannya? Apa jadi tantangan yang dirasa kayak ini paling berat nih selama proses latihan kemarin?
3: Tantangannya itu ada di kekompakan tim.
1: Oh.
3: Ya, proses itu memang susah.
1: Susah ya?
3: Ya. Ada beberapa mungkin yang dongkol. Jadi kami yang kan jiwa kata, salah semua kena.
1: Semua kena. Ya. Itu satu ya, yang itu tantangannya.
3: Iya, itu utamanya.
1: Oke. Okay. Ya. Kalau dari Alex, tantangan apa yang paling berat yang dirasa kemarin?
0: Kalau dari saya sih pada saat latihan fisik. Karena sebagian orang ada yang kurang melatih fisiknya dan juga kadang juga ada yang curcur tulang lagi.
1: Oh gitu ya. Oke. Okay. Nah, kemudian juga kembali ke Yohanes. Yohanes sendiri ngerasa apa sih yang paling bikin dongkol atau yang jadi tantangan paling berat selama proses latihannya?
2: Kalau dari saya sih saat kita bangun pagi untuk bisik pagi. Karena kita tidur tuh kadang jam 10, jam 11. Nah, terus kita harus bangun jam 4 pagi. Kadang tuh bangun tuh masih rasa masih pengen tidur. Ya, tetap kita jalani. Terus yang kedua, saat kita diberi hukuman, kita saat lakukan push up atau sit up, ada teman yang makan tulang. Nah, itu yang paling bikin dongkol.
1: Oke. Jadi ini semua pasti udah merasakan ya, ada sukanya, ada dukanya.
2: Siapa
1: sih Kak? Apa nih yang paling berkesan, apa yang dirasa paling disukai proses latihannya?
3: Berkesannya itu karena melihat teman-teman yang ketika senang, susah itu susah kami saling menyemangati. Okay. Jadi kayak itu yang paling berkesan buat kami. Karena kami yang lain kena, semua kena.
1: Jadi kalau jiwa korsa,
3: yang
1: sakit kita semua harus sakit. Ya Alek, kalau kamu ya kira-kira ini kan pasti waktunya banyak yang tersita, apalagi anak muda ya biasanya masih mau tidur dulu, ada yang bangun sekolah pulang pasti sudah ada rencana nih mau ketemu teman atau ada latihan atau ada. Nah, kamu sendiri gimana membagi waktu selama proses latihannya?
0: Kalau dari saya waktu jadwalnya cukup rumit juga karena itu diisi waktunya untuk pelajaran sekolah. Pada saat itu juga sebelum sekolah itu saya mengatur jadwal untuk lari pagi. Lari pagi itu juga tidak rutin, hanya pada Selasa pagi dengan Jumat. Dan juga tidak lupa pada pulang sekolah, sama lari sore, dan juga trik lupa juga pada hari Minggu untuk ibadah.
1: Jadi semuanya diatur sedemikian rupa biar jangan ada yang tertinggal gitu ya. Oke. Kalau Hanes gimana membagi waktunya nih?
2: Kalau selama ikut kegiatan sih tidak pernah dapat karena kami disita, jadi kami tidak tahu.
1: Oke.
2: Biasanya tuh kalau saya membagi waktu itu biasa bangun pagi ke sekolah, setelah pulang sekolah itu nanti biasa saya makan, terus selesai tidur. Terus kalau sore, kalau lagi mau lari, saya lari.
1: Oke.
2: Terus malam, kalau ada tugas yang diberikan guru, nanti baru saya kerja.
1: Oke. Nah, kamu circle-nya biasanya ke apa sih? Pertanyaannya, suka yang nongkrong-nongkrong, begadang malam-malam, atau kamu anak rumahan gitu?
2: Kalau dari pribadi sih, suka yang nongkrong-nongkrong, yang begadang, karena lebih asik.

0: Juli sampai tanggal 20 Agustus.
1: Oke. Dan gimana? Teman-teman kamu apakah mereka tidak mencari kamu gitu atau merasa kayak hilang ya anaknya?
0: Saat kami pembagian HP itu kalau tidak salah tanggal 18 malam atau 19 malam. Itu tuh setelah saya buka WA tuh, wih, banyak sekali teman yang chat, teman yang telepon tanya di mana. Setelah itu saya balas satu-satu.
1: Oke.
0: Apalagi dari grup tuh chatnya sampai 1000 lebih, 2000 lebih.
1: Kalau pacar gimana?

0: sendiri suka yang di sosmed, aktif.
1: Oke.
0: Kalau saya hilang gitu, followers
1: turun. Oh, turun ya. Nah, kemarin selama itu kamu cemas tidak atau kamu memikirkan lebih jauh?

0: saya.
1: Kamu sendiri gimana nih membagi waktunya?
2: Mungkin ada urusan-urusan yang memang sebelum kamu masuk dalam pelatihan paskibra itu kamu udah nih baju-baju setiap hari saat ini. Nah, kamu gimana kemarin setelah fokus ke ini?
0: Kalau kemarin karena jadwal saya

kegiatan saya, kemudian sore juga saya lari, pegangan otot.

0: memberikan apa ya, dampak buat tinggal di sana.
1: Menurut saya sih sama, kurang lebih sama seperti Michika. Karena yang paling utama tuh kita harus rajin berdoa. Terus yang kedua tuh jangan dengar apa kata orang. Karena kalau kalian dengar kata orang tuh nanti dari mau buat sesuatu tuh kayak pikir, ah nanti mereka ngomong apa, mereka supaya jangan. Biar kita harus tetap percaya diri.

0: Kamu temukan,
1: iya.
0: Di sini betul-betul diajarkan, oh ternyata dua paket itu seperti ini. Kita sama-sama rasanya, baik suka duka, senang, ya, seru.

0: spiritual yang diberikan oleh kakak senior kalian yang akan dimatikan pada sesi nanti.
1: Mungkin ada yang mau ditambahkan?
2: Pesan dari saya sih yang penting berdoa, jaga

0: ini karena banyak sakit yang masih ada kalau kita tuh bisa kita tuh bagus.
1: Oke.
2: Bisa kak? Ya, pesan dari saya sendiri untuk teman-teman.

0: Untuk hal yang berat, tapi hasilnya juga sangat
1: baik. Hasilnya sepatu yang enak. Semoga anda semuanya sukses selalu buat bertiga. Semangat.

terus mendengarkan program Pemendo Teman Terbaik Kamu ya. Ada dan dia Arja Titin yang menemani kamu di sore hari ini teman Pemendo ya. Dan seperti kita bilang tadi bahwa kita ini akan mengajak ngobrol-ngobrol fun bersama salah satu anak muda berbakat yang baru-baru ini ya teman-teman ya. Ini memenangkan juara putra

Dari disaksikan lagi banyak giat

at you. Yeah.

0: menjadi musisi itu belum mendalami amat sih, tapi lama. Tapi gitu, itu tuh penyanyi di suara.
1: Oke.
0: Penyanyi itu pengen juga yang

Mama, Mama, Mama.

Ini yang tadi saya juga mau tanya, Miss Olga,

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT? RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oebobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

0: habis kemarin gimana aja?
1: Susah mama. Apalagi pelajaran hari ini susah kali.
0: Eh nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu, ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun, pasti kamu pandai dan berhasil.
1: Oh, iya. Oke lah mak, aku pergi sekolah dulu ya.
2: Oke.

berhenti, Korea untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Mulai dari tahun 1888, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya. Sore ceria, with Tuhan.

0: Pagi itu, sebuah pesan berantai menyebar begitu cepat di media sosial dan grup percakapan. Dalam hitungan menit, ratusan orang membagikannya tanpa berpikir panjang. Tidak ada yang tahu siapa pembuatnya, tetapi semua orang seolah yakin bahwa isi pesan itu benar. Disinilah kisah kita dimulai.
1: Nadia, coba lihat ini deh. Baru masuk di grup keluarga, katanya mulai besok semua rekening bank bakal diblokir sementara. Disuruh tarik uang tunai hari ini juga sebelum terlambat.
2: Coba aku lihat dulu pesannya.
1: Nih, bahkan di bawahnya ada tulisan, tolong sebarkan ke semua kontak supaya tidak menyesal. Aku mau langsung teruskan ke grup kantor sama teman-teman. Kasihan kalau mereka nggak tahu.
2: Bentar dulu.
1: Kenapa?
2: Kamu yakin informasi ini benar?
1: Ya, harusnya benar dong. Soalnya yang kirim omku, terus beliau dapat dari grup lain. Di grup itu juga katanya udah viral.
2: Nah, itu masalahnya.
1: Maksud kamu?
2: Banyak orang menganggap informasi itu benar hanya karena sudah dibagikan berkali-kali. Padahal belum tentu begitu.
1: Tapi kalau ternyata benar gimana? Kalau aku nggak kasih tau orang lain, nanti mereka rugi.
2: Dan kalau ternyata salah?
1: Iya juga ya.

0: Sekarang coba kita cari tahu dulu.
1: Cari tahu di mana?
0: Kalau informasinya soal bank, berarti kita cek di situs resmi atau media sosial resmi bank yang dimaksud.
1: Memangnya harus ribet itu ya?
0: Gak ribet, justru ini lebih cepat daripada menyebarkan informasi yang salah lalu harus menjelaskan ke banyak orang kalau ternyata itu hoax.
1: Iya juga sih.
0: Nah, sekarang lihat. Di situs resminya gak ada pengumuman apapun.
1: Coba media sosialnya?
0: Sama, gak ada juga.
1: Berarti pesannya bohong dong?
0: Belum kita simpulkan, kita cari lagi. Nah, ini ada klarifikasi resmi.
1: Apa tuh katanya?
0: Informasi yang beredar dipastikan tidak benar. Masyarakat diminta tidak mudah percaya pada pesan berantai yang tidak memiliki sumber resmi.
1: Astaga. Untung aku belum sempat kirim ya.
0: Kalau tadi kamu langsung teruskan, tahu nggak apa yang bisa terjadi?
1: Orang-orang bakal panik.
0: Betul. Bisa jadi mereka langsung antre di bank, menarik uang, bahkan membuat orang lain ikut takut.
1: Padahal, semua berawal dari satu pesan yang belum jelas asal-usulnya.
0: Makanya, sekarang kita hidup di zaman yang berbeda.
1: Maksudnya?
0: Dulu, orang takut ketinggalan informasi. Sekarang, justru kita harus takut kalau ikut menyebarkan informasi yang salah.
1: Aku baru sadar, ternyata satu tombol teruskan bisa berdampak besar ya.
0: Bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat banyak orang.

0: Nadia, boleh jujur?
1: Boleh.
0: Aku sering banget langsung percaya sama informasi yang muncul di media sosial. Kalau banyak yang membagikan, aku pikir pasti benar.
1: Itu kebiasaan yang dialami banyak orang. Makanya literasi digital itu penting.
0: Berarti sebelum percaya, aku harus lihat sumbernya dulu ya?
1: Iya. Kalau perlu, tanyakan 3 hal pada diri sendiri. Siapa yang membuat informasi ini? Apa ada bukti atau sumbernya yang resmi? Dan apa manfaatnya kalau aku membagikan informasi ini? Kalau 3 pertanyaan itu belum bisa dijawab, lebih baik jangan buru-buru menekan tombol bagikan.
0: Mulai hari ini, aku mau ubah kebiasaan itu. Kalau ada berita yang belum jelas, aku bakal cek dulu sebelum percaya. Dan kalau ternyata hoax, aku justru akan bantu meluruskannya.
1: Nah, itu baru namanya pengguna media digital yang bijak.

era digital, setiap orang memiliki kesempatan menjadi penyebar informasi. Namun, bersama kesempatan itu, ada pula tanggung jawab yang besar. Jangan sampai niat membantu justru berubah menjadi penyebaran hoax yang merugikan banyak orang. Biasakan untuk cek sumber, cek fakta, lalu baru berbagi. Karena masyarakat yang cerdas bukanlah yang paling cepat menyebarkan informasi, melainkan yang paling bijak memastikan kebenarannya. Ingat, satu klik bisa menyebarkan hoax, tapi satu keputusan untuk memeriksa fakta bisa melindungi banyak orang.

0: Pernahkah kamu mendengar pepatah, ada emas di balik semak? Di Rotendol, pepatah itu nyata. Perkenalkan, akulah emas itu. Maksudnya, namaku adalah pohon legundi. Aku tumbuhnya di pesisir, masyarakat sering menganggapku tanaman biasa. Tapi siapa sangka, aku adalah pahlawan ekonomi bagi masyarakat setempat. Aku tumbuh di antara karang dan deburan ombak Rotendol. Orang-orang melihatku sebagai semak liar, tak terurus, dan sering terlewatkan. Namun ketika kemarau datang dan alam mulai enggan memberi, aku tetap berdiri. Aku menyimpan rahasia di balik buah-buah kecilku yang hitam pekat. Uniknya lagi, bagian tubuhku ini serbaguna. Bisa jadi bumbu penyedap makanan yang khas, sampai jadi ramuan obat tradisional yang manjur untuk kesehatan, bahkan sebagai pengawet. Ceritaku adalah pengingat sederhana. Alam tidak pernah benar-benar membiarkan kita kekurangan. Terkadang, kita hanya perlu menunduk sejenak untuk melihat harta yang sudah tumbuh.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur ini.
2: Hoax tuh.
1: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sore Ceria with Produral.

gak sih kamu merobek peti uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind code. Blind code adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya satu pasang garis miring, 50.000 ada dua pasang, 20.000 tiga pasang, 10.000 empat pasang, 5.000 lima pasang, 2.000 enam pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind code, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.

komunikasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang.

0: Conference dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk meningkatkan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sore ceria with Kudra.
2: Teman terbaik.

kan berdua. Menyapa kamu tentunya di edisi kali ini hari Kamis ya, 24 September 2026. Di hari Kamis manis ini pastinya ini akan hadirkan beragam informasi yang terbaru untuk kamu ya, makin update dengan lagu-lagu yang enak-enak banget teman berdua, dan juga topik-topik seru di sore hari ini. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semua aktivitas kamu berjalan menyenangkan ya, penuh dengan sukacita. Makin bahagia lagi kalau udah pantau Pro 2 FM, akan ditemani sama Yuna teman Pro 2. Bahkan ini juga hadirkan kesempatan untuk kamu yang pengen gabung buat request lagu, mau salam-salam, kasih ucapan bahagia, apalagi yang berbahagia hari ini. Enjoy fun ya teman Pro 2. Berbahagia dengan pertambahan usia, semoga makin shining. Ya. Jadi kita berharap yang terbaik untuk kakak Anja yang tiap hari menemani kamu juga teman Pradira. Semoga sukacita selalu, amin ya, diberikan kesuksesan dalam setiap pekerjaannya. Ya, anak yang banyak boleh. Oke, teman Pradua, jadi untuk kamu yang mungkin punya saudara, teman, sahabat, bestie, crush, atau mantan yang berulang tahun hari ini, pengen dikasih ucapan, boleh banget ya, langsung aja mention di medsos kita. Ini juga bisa hadirkan nomor-nomor lagu yang pastinya bikin kamu tuh makin jatuh cinta kayak koleksiran dengan mencuri hati teman Pradua. Spesial untuk teman Pradua mengawali kebersamaan kita di sore ceria, bikin sore kamu semakin berwarna.

9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu Sabrina dan Pro 2 dengan Espresso. Masih menemani di sore ceria ini, dan ini masih hadirkan informasi untuk kamu datang dari aktor Senodan yang menuturkan pensiun dari melakukan gerakan atau motion capture di lokasi syuting untuk karakter Rocket Raccoon dalam film superhero Marvel Guardians of the Galaxy, teman Pro 2. Jadi Gan ini bilang kalau dirinya ini sudah merasa terlalu tua untuk kembali menjadi pemeran pengganti karakter Rocket. Dan itu karena memang tuntutan fisik yang mengharuskan ia harus menirukan gestur seekor hewan kecil, teman Pro 2. Tapi sebelumnya Rocket Raccoon ini memang dikenal dengan suara yang diisi oleh aktor Bradley Cooper. Tapi Sam Gan ini melakukan motion capture di lokasi syuting untuk karakter hewan raccoon animasi dalam film Laba-Laba Marvel Cinematic Universe itu, teman Pro 2. Bahkan dia juga sempat menjalankan peran dalam ketiga film ya, untuk Guardians of the Galaxy yang pertama kali tayang di tahun 2014, teman Pro 2. Dan untuk sequelnya ya dirilis di 2017 untuk volume 2, sementara untuk Guardians of the Galaxy volume 3 nya itu di 2023. Dan dia juga sempat mengatakan dia punya problem yang mana saat mendalami peran untuk Rocket Raccoon ini dan pastinya sangat beresiko untuk umurnya juga yang sekarang ini juga semakin tua, teman Pro 2. Dan selain menjadi

Center untuk Guardians of the Galaxy dan beberapa series lainnya, teman Pradua. Masih akan ada beberapa informasi lainnya Yunda update untuk kamu dengan koleksi yang mau dihadirkan juga dari Fifth Harmony dengan Work From Home spesial untuk kamu di sore ceria, bikin sore kamu semakin

self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya

0: dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia tuh suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Habis ini jajan dulu."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, soft reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar gak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simpel, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Dan aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Apa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link data ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, ya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.
1: Sore ceria, ngapain ya?
4: Teman terbaik kamu yang bisa saja ber-

dunia, bukan tanpa alasan harganya yang mahal. Untuk mendapatkan helai bangkai saffron, para petani harus memanen lembaran halus dari setiap bunga.

ஒரு ரெச்சினியா.

0: kolaborasi baju kece yang masih super duper bagus dan pastinya murah meriah. Yuk dibantu tetap kayaknya lo komen ya.
1: Kakak, mau ngapain pake baju di pangeran Devon? Tapi dia like segala.

Bye.

0: Nah, apa lagi coba?
1: Kalau gitu, guys,

99.9 MHz Padua FM Kupang, teman terbaik kamu dan Padua. Itulah tadi keseruan kita di sore Ciro, bikin sore kamu semakin berwarna. Dan setelah ini Indonesia akan terus menemani kamu. Kita bakal beralih di rangkaian jaga malam, karena kita akan seru-seruan di tamu malam edisi kali ini. Tapi sebelum itu, di pukul 7 atau di pukul 19 nanti akan ada info Padua untuk teman Padua, dan kita akan melanjutkan keseruan kita. Stay tune terus di Padua FM Kupang, teman terbaik kamu.

dari 90,9 MHz Prodo FM, kupang teman terbaik kamu tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo. Saatnya untuk kamu update info Prodo FM bersama saya Ayunda, edisi hari ini di hari Kamis tanggal 24 September tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Prodo, kolaborasi Tom Rollins dari The Chemical Brothers dan penyanyi asal Norwegia Aurora yang tergabung dalam Tomora kembali menghadirkan musik baru, dan duo tersebut memperkenalkan Celebration yang menjadi title track dari EP Celebration yang dirilis di 16 Oktober 2026 melalui Capitol Records dan sebelum tersedia dalam format vinyl hitam di 12 inci pada 27 November. Untuk lagu ini ditulis oleh Tom Rollins, Aurora, dan Emil Hot Clay. Informasi selanjutnya, teman Prodo, Bieber Dubi resmi merilis album keempatnya Pylon lewat Dirty Hidden Burscope Records di 18 September kemarin, dan album ini menjadi kelanjutan dari This Is How Tomorrow Moves, yang mana album ini sebelumnya berhasil menduduki posisi nomor 1 di UK Official Album Chart. Dibandingkan karya-karya sebelumnya, Pylon hadir dengan keberagaman dan kompleksitas yang lebih kuat. Sebuah album rock yang ada di berbagai bagiannya terasa cukup penuh dengan emosional, cocok untuk di-

secara resmi dan lagu ini menjadi salah satu lagu yang merupakan materi yang dikerjakan oleh sang penyanyi bersama dengan timnya untuk proses rekaman album True Colors di tahun 1986. Tapi akhirnya tidak masuk dalam daftar lagu album ini. Kini bertepatan dengan perayaan 40 tahun True Colors, Cindy kembali menggarap rekaman tersebut hingga selesai memasuki dalam True Colors 40 Years Anniversary Expanded Edition. Demikianlah Ibu Pradilatan Kupang Kemen Pradua, kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Jaga Malam, stay tune di Pradua FM

0: Luar biasa sekali teman Pradua, Metata Fully. Keren banget nih, finger style ya teman Pradua. Aduh, langsung menikmati sekali. Tentunya di tamu malam edisi kali ini bareng sama Yunda teman Pradua. Wow, kami itu keren banget nih. Oke, mungkin boleh singkirkan untuk mikrofon sananya. Oke, wow, luar biasa. Seorang Metata Fully hadir dengan bakatnya yang keren teman Pradua. Karena kita sudah di tamu malam edisi spesial hari ini bersama dengan musisi keren nih ya, yang pastinya untuk kamu teman Pradua yang sedang mendengarkan dan menyaksikan kita, yang lagi dengerin di streaming maupun terestrial, atau yang sedang menyaksikan kita ya di live YouTube channel RRI Kupang, ya tidak akan rugi malam hari ini karena kita akan disuguhkan penampilan keren dari seorang musisi keren, yaitu Kak Metata Fully, mahasiswa seni pertunjukan keagamaan FSKKI AKN Kupang ya. Wow, Kak Metu ini gimana kabarnya hari ini? Oke, sukacita sekali ya sepertinya ya. Lagi sibuk apa kami itu?
1: Cuman sibuk kuliah sama palingan reguleran.
0: Oh, apa tuh kalau regulerannya?
1: Reguleran itu ini biasa ngisi acara di kafe.
0: Berarti sering sekali ya tiap malam kayaknya ya?
1: Iya, nggak terlalu sering juga.
0: Tapi kalau malam minggu udah pasti.
1: Malam minggu puji Tuhan.
0: Wes, luar biasa ya teman Pradua. Tapi kami itu kayaknya kalau Yunda yang perkenalkan agak gimana gitu. Kayaknya kami itu sendiri bilang boleh perkenalkan diri ke teman Pradua yang sedang mendengarkan nih.
1: Oke, baik. Selamat malam teman Pradua. Perkenalkan nama saya Metus Alexandra Tafuli, itu nama lengkap. Kalau bisa nama dipanggil itu Metu, terus Metu Tafuli. Nah, kalau saya sendiri merupakan salah satu mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, fakultasnya FSKK. Untuk prodinya seni pertunjukan.
0: Oke, seni pertunjukan ya. Ini yang sering tampil-tampil biasanya kami itu masih sering ikut juga kan. Berarti yang kemarin di Taman Nostalgia tuh ikut juga? Selalu ada udah pasti ya yang berbakat seperti ini teman Pradua. Oke, ini sepertinya kita juga dapat angin segar. Artinya hal yang baru kalau menurut Yunda ya. Karena pikirnya kalau main gitar ya cuma main gitar aja gitu. Ternyata ada nih yang namanya finger style teman Pradua. Ketika Jari bercerita lewat finger style gitar yang jadi topik tamu malam edisi kali ini. Kak Metu, ini mungkin boleh dikasih tahu dong sama teman Pradua yang baru pertama kali dengar soal finger style ini, apa sih sebenarnya?
1: Sebagai sebuah bangsa dan negara, ini akan menjadi inspirasi cara bermain di mana saya mengajak orang player itu menyampaikan dia punya pesan sendiri atau bernyanyi, tapi bernyanyi itu lewat kita. Jadi semua unsur melodi, ritem, digital ditambah dengan perkusi itu disampaikan lewat satu buah gitar.
0: Kalau itu tuh nyanyi itu dia. Kalau nyanyi
1: nyanyi sih suara sambil bagus.
0: Tapi kalau main gitarnya jago ya. Aduh, luar biasa nih teman Pradua. Oke, itu kayak teknik tersendiri gitu ya, finger style itu ya, Kak.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Tapi Kak Metu sendiri sudah suka dunia musik tuh dari kapan?
1: Kalau untuk dunia musik sendiri tuh, saya sudah suka tuh dari SMA. Okay. Nah, itu waktu di SMA tuh biasa pertama awal-awal tuh itu bergaul sama teman-teman. Biasanya laki-laki kan biasanya ke sekolah tuh bawa gitar.
0: Iya, gitar kan motor-motor kok. Oke.
1: Jadi pas dulu-dulu tuh baru main gitar tuh kayak satu tongkrongan tuh kan biasa kalau lihat yang perhatikan yang bermain gitar gitu. Jadi wah, kayaknya kalau belajar gitar ini kayaknya bagus nih kan.
0: Oh, berarti dari SMA tuh maksudnya dari SMA tuh masih belum tahu main gitar?
1: Belum tahu sama sekali.
0: Berarti masih baru sekali. Oke, lanjut.
1: Jadi mulai awal-awal itu, jadi ada teman satu kebetulan dia beli gitar. Okay. Nah, itu teman dekat tuh, biasanya ke sekolah sama-sama. Nah, itu sudah tahu main gitar sama sekali. Jadi waktu ke sekolah tuh cuman pegang-pegang sama gitu. Jadi biar orangnya tahu bahwa oh ini tahu main gitar. Tapi sebenarnya sudah tahu tuh. Itu belum belajar sama sekali, cuman pakai gaya-gaya saja. Nah, mulai dari situ mulai belajar pelan-pelan, cuman karena teman dekat biasa, dia kan belajar gitar. Nah, akhirnya terbawa juga, wah kalau dia bisa main gitar, kayaknya kita juga harus belajar juga biar sama-sama kotong bisa berkembang sama-sama. Nah, itu mungkin awal mula ya, dunia awal mula. Jadi untuk, kalau untuk pengembangan sendiri itu, nah, zaman-zaman waktu kita masih SMA itu untuk kebetulan tuh kalau dibuka di YouTube untuk kalau bermain gitar tuh itu untuk freestyle tuh kalau menurut kita sih itu lagi dia punya naik-naik daunnya tuh.
0: Oh, waktu pertama kali lihat informasinya itu.
1: Iya, jadi waktu kita belajar gitar kalau buka tuh buka sering buka-buka YouTube tuh, wah ini cara bermain gitar yang unik sih. Jadi mungkin belum terlalu banyak orang yang tahu, jarang lihat juga. Jadi akhirnya itu mulai dari situ, masih belajar-belajar gitar awal-awal juga, tapi sudah mulai suka dari situ tuh. Nah, mungkin perjalanan itu kelas 2 tuh, itu sudah bisa main sedikit-sedikit. Itu sudah untuk kalau dibilang kalau otong bermain di tongkrongan tuh bermain lagu tuh itu sudah bisa 1-2, sudah bisa iring gitu.
0: Bisa iring ya.
1: Iya. Nah, ada kesempatan di mana waktu kelas 2 tuh sekolah punya undangan untuk mengikuti lomba FLS2N.
0: Okay,
1: nah, di situ kan di FLS2N itu ada cabang mata lomba solo gitar. Nah, itu di solo gitar tuh kebetulan ada Pak Guru di SMA tuh. Dia kebetulan memang dulu kuliahnya kuliah gitar, kuliah musik dulu di si Jogja, kebetulan kuliah gitar klasik. Jadi teknik-teknik dasar semua tuh itu dia sudah tahu semua. Jadi kebetulan cari anak-anak yang mau ikut lomba. Nah, kebetulan masih di situ teman-teman ada yang suruh bilang coba ikut saya nanti latihan pelan-pelan. Iya, coba ikut pelan-pelan saya. Nah, mulai dari situ jadi dipertemukan dengan Pak Guru. Jadi dikasih contoh dulu, nanti kalau waktu lomba tuh mainnya gini. Jadi jadi nanti kau punya waktu tuh selama 1 tahun tuh belajar.
0: Jadi
1: iya, karena untuk belajar karena masih awam sekali toh.
0: Oh iya, untuk ini, belajar
1: betul. Iya, betul, belajar karena betul. Memang untuk lomba ini kan bersaingnya sangat ketat. Terus belajarnya tekniknya juga susah terlalu. Nah, itu belajar selama 1 tahun. Jadi pertemuan awal tuh cuma dikasih itu namanya senam jari.
0: Senam jari.
1: Iya.
0: Terus
1: itu jadi kalau untuk ketong yang baru belajar gitar tuh itu berat sekali. Itu berat sekali. Jadi belajar gitarnya tuh senam jari awal-awal itu dari kalau di gitar tuh itu mungkin dari 12

0: bilang mungkin kayaknya beta kayaknya agak susah deh, kayaknya lu yang lanjut sa.
1: Semuanya ada luar.
0: Semuanya ada luar, katanya memang susah.
1: Oke.
0: Nah setelah itu, setelah senam jari terus dikasih dikasih tahap berikutnya tuh itu pencarian. Nah itu untuk kalau untuk pencarian tuh
1: pencarian.
0: Iya, kalau senam jari tuh itu biasanya untuk tangan kiri itu
1: okay.
0: Itu kan di biasanya tekan cord, tekan cord kita. Okay, nah itu betul. Itu fungsinya tuh itu dia senam jari.
1: Oke, okay,
0: oke. Okay. Nah untuk tangan kanan sendiri itu dia pencarian. Itu pencarian tuh biasanya kalau bermain tuh itu biasanya menggunakan empat jari. Nah itu mungkin ada jari telunjuk, jari jari jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Nah itu kalau di istilah klasik itu ada penyebutannya itu jari ini jari jempol ini penyebutannya P.
1: Oke. Okay.
0: Terus jari telunjuk itu I.
1: Oke.
0: Okay. Itu jari tengahnya M sama jari manisnya itu A. Jadi P I M A.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Nah itu diputar-putar terus tuh diputar-putar. Jadi untuk fungsi jari jempol sendiri itu di senar bass. Nah senar bass tuh dia dari senar 4, 5 dan 6. Nah itu untuk fungsinya tuh itu untuk jari jempol. Nah sedangkan untuk jari telunjuk sendiri itu senar 3, jari tengah tuh senar 2, terus jari telunjuk itu senar 1.
1: Okay.
0: Jadi ada okay. Fungsinya masing-masing.
1: Yeah.
0: Kalau biasanya kalau dengan teman-teman di tongkrongan tuh biasanya kalau yang saya perhatikan tuh biasanya bermainnya cuman telunjuk dengan jari jempol dengan telunjuk ya. Jadi itu sih kalau mau untuk bermain seperti ini itu agak susah.
1: Okay.
0: Jadi kurang banyak pergerakan.
1: Betul.
0: Nah jadi di teknik itu kasih belajar semua gitar. Nah itu juga susah sekali. Waktu itu memang susah sekali. Jadi belajar tuh setiap hari itu mungkin sekitar selama satu bulan. Iya satu bulan.
1: Okay, okay.
0: Jadi digabung dengan senam jari itu itu jadi belajar terus tuh.
1: Okay.
0: Jadi memang waktu itu berusaha sekali sih karena memang senang juga toh.
1: Oh karena memang ya, pengen tahu juga.
0: Iya pengen okay, tahu
1: okay,
0: juga.
1: Okay.
0: Jadi waktu itu memang belajarnya itu memang giat sekali. Jadi mungkin Pak Guru lihat waktu itu
1: semangat ini,
0: iya semangatnya. Jadi mungkin tahun depan sih kayaknya sudah bisa nih. Karena kalau lihat dari kamu punya semangat tuh kayaknya ini tahun depan sudah jadi untuk bisa ikut lomba. Nah itu awal-awal yang mulai suka dan mungkin untuk pengenalan tuh. Sampai di tahap pertengahan itu di waktu SMA.
1: Pengenalan tapi langsung belajar dia punya teknik-teknik karena mau ikut lomba itu kan.
0: Iya.
1: Karena you know, pikir nih kami tuh ini sudah suka musik dari masih kecil gitu kan. Karena fingerstyle ini kan ya yang profesional dulu kan main gitarnya. Bukan sekedar kota main gitar di tongkrongan kayak lagu-lagu begitu. Ini benar-benar pakai teknik.
0: Iya.
1: Oke, okay. Sempat ikut lomba waktu itu.
0: Nah ini juga ada cerita sedih juga sebenarnya.
1: aduh cerita.
0: Jadi waktu itu waktu di kelas 3 SMA.
1: Okay.
0: Nah itu sudah siap untuk ikut lomba. Okay. Jadi aransemennya sudah jadi. Jadi waktu itu kan saya sendiri itu kan SMK. Nah
1: okay.
0: Kalau untuk FLS 2N itu ada dua pembagian. Jadi kalau SMA itu disebutnya gitar solo, kalau SMK itu gitar klasik.
1: Oke.
0: Okay. Nah kalau menurut saya sih gitar klasik itu lebih susah karena dia di penilaian tuh, dia penilaian cara duduknya, terus posisi jarinya, itu dinilai semua. Kalau untuk solo gitar sih yang untuk SMA punya, itu dia bebas. Jadi okay. Cara duduknya bebas, jadi senyamannya mungkin intinya
1: tekniknya
0: iya,
1: itu.
0: Iya cara bermainnya rapi.
1: Okay.
0: Tapi kalau di klasik cara duduknya saya sudah diperhatikan itu nah.
1: Oke, okay. Berarti yang dipersiapkan selama ini yang untuk solo gitar.
0: Iya solo gitar.
1: Nah, oke. Okay.
0: Jadi waktu nah hari di mana tiba tuh untuk hari perlombaan tuh jadi semuanya sudah siap. Jadi dari mata lomba lain itu juga sudah siap untuk ikut lomba. Nah itu waktu itu lombanya di salah satu sekolah. Itu lombanya tuh di jam 9 pagi.
1: Okay.
0: Tapi waktu untuk informasinya tuh mungkin terlambat informasi atau kemana. Jadi di sekolah tuh sama Pak Guru tuh Pi itu katanya dapat itu info bilang jam 3 sore.
1: Jam 3 sore.
0: Iya, jadi waktu pergi jam 3 sore akhirnya

0: bilangnya tadi lombanya tuh sudah habis dari jam 9 pagi.
1: Gitu.
0: Nah, itu tuh yang sedih sekali tuh, karena semua sudah dipersiapkan matang. Jadi info dari sekolahnya tuh agak terlambat. Iya. Jadi akhirnya kesalahan waktu. Jadi waktu itu tanya bilang mungkin karena mata lombanya sudah selesai, jadi mungkin sudah bisa lagi karena sudah selesai
1: dari perlombaan.
0: Oke. Perlombaan. Okay. Nah, itu yang sedih sekali tuh. Jadi waktu itu sama burung kumpul semua, jadi mungkin jadi dikasih nasihat aja mungkin selama ini latihan mungkin memang penuh perjuangan juga, tapi mungkin ini bukan lu punya jalan sebenarnya. Mungkin ada jalan lain di mana untuk lu berkembang lebih baik lagi. Jadi waktu itu memang sedih dan memang
1: kecewa.
0: Iya, kecewa juga. Jadi sempat ada menangis juga. Jadi akhirnya dikasih penguatan begitu, akhirnya sudah mungkin terima pelan-pelan. Oke, akhirnya bisa terima juga.
1: Tapi plusnya tuh adalah kamu tahu.
0: Iya, kan? Tapi untuk bersyukurnya tuh bisa tahu, bisa dapat belajar ilmu yang sangat banyak ini secara gratis.
1: Betul. Untuk persiapan lomba, tapi ternyata
0: iya,
1: bukan berkat itu di situ ya.
0: Iya,
1: oke. Tapi akhirnya berkat kamu sedang dipersiapkan untuk hal yang lebih besar dari lomba itu ya. Amin ya, teman Pro 2. Oke, ini perjalanan yang menurut Yunda agak out of the box, karena tadi seperti yang Yuna bilang, pikirnya Metu ini udah tahu dari masih kecil ya, karena main ini fingerstyle tuh profesional sekali seperti yang tadi performs dari Metu, teman Pro 2. Tapi dari Metu sendiri, karena semangat kamu kan, jadi latihan kemarin tuh bahkan sampai ikut dengan teman yang satu jadi lagi. Selain daripada itu, apa yang memotivasi kamu? Mungkin punya role model?
0: Untuk orang yang sangat menginspirasi atau mungkin yang kalau istilahnya sangat fans banget.
1: Yes.
0: Itu di YouTube tuh ada namanya Sungajung.
1: Okay.
0: Nah, itu salah satu player fingerstyle dari Korea, itu sangat terkenal sekali.
1: Oh, ini kayaknya Yuna tahu deh, badan kecil-kecil, harusan deh.
0: Iya, badan kecil-kecil, putih-putih,
1: yes,
0: agak ganteng satu.
1: Iya, ganteng, oh sudah, Yuna tahu sih. Karena kalau misalkan kamu mau belajar gitar kan itu, pasti akan muncul dia punya video duluan.
0: Iya.
1: Oh, oke. Ya.
0: Nah, itu tuh kalau mau dibilang tuh, itu dia salah satu pemain gitar fingerstyle yang mungkin awal-awal mempopulerkan. Jadi di YouTube tuh kalau searching tuh, dia salah satu pemain yang sangat mempopulerkan cara bermain seperti ini. Jadi banyak pemain yang akhirnya mungkin terinspirasi dari dia, akhirnya belajar dan mungkin berkembang, bikin konten dan akhirnya sama-sama terkenal juga. Dari ide itu, karena mungkin dia dari dulu tuh mainnya dari kecil. Dari kecil sekali akhirnya dia dapat dipanggil jadi artis dari satu brand gitar. Dan itu brand gitar terkenal sekali. Terus dia cover-cover lagu tuh, cover-cover lagu-lagu, lagu-lagu barat. Dia punya artis dari lagu tersebut tuh karena senang. Iya, jadi dipanggil dan tampil bersama. Jadi itu tuh yang bikin beta sendiri tuh, wah ini keren sekali sih kalau bisa bermain seperti ini, karena dia bisa belajar, dapat ilmu banyak, akhirnya bisa bermain sama-sama dengan yang pemilik lagu tersebut. Iya, itu salah satu.
1: Dan yang keren dari Mi itu adalah kalau dia tuh kan dari kecil kan, kamu tuh dengan semangat waktu masih SMA sampai sekarang. Apalagi kalau dari kecil Mi tuh, Ina tidak tahu kamu sudah jadi apa sekarang ya, luar biasa sekali. Oke, dan apakah ini juga jadi motivasi dari Mi tuh untuk akhirnya pilih jurusan pada saat kuliah ambil musik?
0: Iya, betul sekali.
1: Oke, ini bagaimana ceritanya nih?
0: Nah, kalau waktu SMA tuh, dulu waktu ambilnya SMK.
1: Iya, SMK.
0: Itu
1: SMK mana kamu?
0: SMK Negeri 3 Kota Kupang.
1: Oke, SMK 3 Kupang ya. Wisir alumni luar biasa nih.
0: Itu ambilnya jurusannya perhotelan.
1: Oke. Jauh sekali. Jauh ya. Oke, baik.
0: Jadi nah di pertengahan bersekolah tuh, nah ketemu yang tadi bilang Pak Guru, terus belajar musik. Itu semakin mungkin semakin sudah mau dekat-dekat tamat tuh sudah. Pikiran sudah bayang mulai berubah ya. Jadi kayaknya mungkin kayaknya kita punya pendidikan nih, kayaknya mungkin untuk berperan nih, kayaknya musik stop dan kayaknya mungkin kita lanjutnya di musik sih. Okay. Karena waktu itu dari Pak Guru sendiri juga sampaikan dia punya cerita-cerita kalau di musik tukar mana. Dan itu kita rasa sendiri, wah ini kayaknya kita punya dunia yang ini sudah. Jadi akhirnya setelah tamat dipikir-pikir, bagaimana cara kita harus masuk di dunia musik.
1: Dan nah, itu juga terpanggil pada saat kuliah.
0: Iya, terpanggil.
1: Keren ya teman-teman. Apa pernah punya pilihan lain untuk kuliah? Kayak misalnya beta sudah masuk di musik, beta pilih di sini, Sa.
0: Nah,
1: ada second choice-nya tidak?
0: Kalau untuk pilihan sendiri, waktu itu masih SMA belum mengenal musik tuh, okay. Pikirnya kayaknya kuliah ini berat sih, soalnya karena banyak orang kan cerita kuliah ini berat sekali, banyak yang putus juga, terus banyak yang sudah kuliah belum mendapatkan pekerjaan, jadi kalau untuk diri sendiri kayaknya kuliah berat, jadi sudah sempat pikir untuk mau kuliah, jadi karena tugas juga berat. Jadi waktu sebelum mengenal musik tuh, sudah ada niat sama sekali untuk kuliah. Okay. Nah setelah mengenal musik, nah di situ baru kita mungkin percaya diri bahwa kalau kita kuliah di sini, jadi mungkin untuk perjalanan dia punya mata kuliah mungkin kita sudah akan susah karena kita sudah belajar. Memang sangat hobi di sini.
1: Passion kamu
0: iya.
1: Di situ.
0: Kan biasanya kalau seorang kalau misalnya mau menempuh pendidikan, kalau sesuai dengan dia punya hobi itu, otomatis pasti dia berkembang itu sangat,
1: Sangat
0: berkembang sekali tuh. Nah mungkin waktu itu kita pikir begitu juga, jadi kalau kita kuliah ini otomatis dia punya mata-mata kuliah dong, tugas dong, sampai akan kepala sakit kan, kita bisa selesaikan dengan mudah.
1: Lebih enjoy karena passionnya.
0: Iya. Dan itu memang terbukti sih waktu kita masuk kuliah tuh, jadi sangat enjoy sekali tuh.
1: Wow, luar biasa ya. Dan pastinya kalau masuk di dunia musik, apalagi sebagai seorang anak musik ya, dengan latar belakang kuliahnya juga di jurusan musik, pasti ada perbedaan tuh. Itu kayak misalkan waktu SMA beta belajar gitar, pas kuliah ini ternyata ada teknik-teknik ini lagi, ternyata lebih sulit lagi. Itu yang kamu temui atau tidak?
0: Oh iya, kalau untuk teknik-teknik sih, kalau di perkuliahan tuh sendiri terlalu dapat. Jadi waktu untuk teknik-teknik pengembangan tuh, sebenarnya kita belajarnya tuh dapatnya dari tuh ini role model tarian. Nah itu belajarnya dari situ. Tapi kalau untuk akademisnya tuh, itu untuk dikasih pemahaman kayak mengenai teori.
1: Oh.
0: Jadi
1: dilengkapi sama teori.
0: Iya, dilengkapi dengan jadi semakin lengkap. Jadi kemana lu bisa bermain itu kemana dia punya unsur-unsur terbentuk bisa seperti itu tuh. Nah itu kita belajar di kuliah. Jadi untuk waktu semester 2 tuh, itu kan ada mata kuliah pilihan kalau untuk di musik tuh namanya mayor sama minor. Jadi mayor tuh itu pilihan alat musik utama. Jadi selama perjalanan kuliah tuh akan fokus ke mayor, terus minor tuh itu pilihan. Jadi untuk kedua. Jadi nanti bagiannya mayor yang utama sama minor juga. Jadi dua pilihan alat musik. Jadi waktu itu juga kita sendiri pilihnya mayornya gitar. Nah kalau untuk pembelajarannya tuh itu dia lebih ke gitar klasik. Nah kalau di akademi itu mungkin yang kita tahu sih. Kalau untuk gitar sendiri itu biasanya belajarnya tuh lebih ke gitar klasik. Karena dari gitar klasik itu pengembangannya tuh sangat luas.
1: Dipilih yang lebih ribet ya?
0: Iya itu lebih ribet sekali.
1: Oke.
0: Jadi untuk pembelajarannya tuh itu dikasih not balok. Jadi bermainnya bukan bermain bebas gitu. Jadi dikasih buku, dipelajari di punot. Kan sudah belajar teori musik dari semester 1. Jadi sudah ada pemahaman sedikit. Jadi dikasih buku
1: terus
0: iya itu jadi punya lagu tuh. Tapi mainnya dengan not. Nah itu dikasih awal tuh itu langsung tiket gua yang pertama ini mau main kan.
1: Bukan ini yang kumaksud.
0: Mungkin rata-rata mahasiswa sih semuanya begitu sih, karena selama ini kau bermain secara bebas, ikut kemauan sendiri, tapi ini kali dikasih buku dan lu harus belajar. okay. Main sesuai dengan yang tertera di buku. Nah itu sangat susah sekali tuh. Jadi mesti satu-satu, satu-satu nol. Jadi kalau orang awam yang dengar tuh ini kayaknya baru belajar gitar.
1: Baru mau ngomong. Oke.
0: Ini kayaknya mahasiswa di dalam, ini kayaknya baru belajar gitar semua nih.
1: Padahal ada buku ikut-ikut. Iya, harus sama kayak yang ditulis di buku itu kan.
0: Iya, sama.
1: Itu pernah sampai kamu rasa, aduh kayaknya kita susah masuk. Pernah rasa begitu,
0: Sonde? Sebenarnya kalau rasa seperti itu sih, Sonde, cuman rasanya cuman rasa berat saja. Tapi karena memang tadi yang dibilang tuh hobi sekali dengan ini, mungkin sudah minat di sini. Jadi ini mungkin jadi tantangan tersendiri. Jadi pulang sampai rumah tuh itu cuman mau belajar, belajar pelan-pelan sampai habiskan satu lagu.
1: Berarti kamu sudah bisa merasakan perbedaannya. Oh, kalau misalkan ketemu main kan cuma sekedar main-main sah, kayak gini. Tapi yeah, pada saat ketemu belajar tambah lagi dengan teori dan juga pakai not atau teknik-teknik yang diajarkan, beda lagi deh punya hasil gitu.
0: Iya, yeah, beda lagi.
1: Oh, okay. Baiklah. Dan itu jadi motivasi kamu untuk masih terus untuk finger style ini?
0: Iya.
1: Yeah. Oke.
0: Okay. Oh, tapi di kalau sedikit cerita kan dia kalau di lingkungan kampus kan kalau teman di jurusan ini artinya akan ketemu dengan kawan yang satu frekuensi.
1: Yes, betul.
0: Nah kalau dulu waktu SMA tuh susah sekali dapat kawan yang satu
1: frekuensi.
0: Jadi kalau kotong sudah mungkin sudah belajar sudah ada peningkatan, tapi nanti ada satu saat di mana kotong mentok dan kotong sudah mungkin rasa bosan juga ada juga karena selama kotong bermain ini cuma sendiri-sendiri, sudah ada juga yang sama mau berkembang sama-sama. Nah waktu masuk di perkuliahan tuh, nah ada teman-teman yang satu hobi. Jadi kalau misalnya kotong duduk sama-sama itu kan mungkin ceritanya tuh kan kalau biasanya kalau satu tongkrongan kalau satu ini pasti ceritanya pasti saling nyambung.
1: Iya, yeah, betul.
0: Nah, kalau di musik juga begitu. Jadi satu tongkrongan cerita nyambung terus mungkin teman-teman dong cerita bagaimana dong punya berproses ke mana sampai begini. Iya, teman-teman dong juga pulangnya juga jago. Akhirnya niat
1: untuk mau terus belajar,
0: mau terus belajar tuh semakin ini semakin muncul tambah lain.
1: Saling bertukar informasi karena satu frekuensi itu kan. Ih keren ya Tuan Predo, anak musik tuh kayak gitu ya ceritanya ya. Terus kalau Beto sendiri pasti setelah tahu main ya dari masa SMA itu satu lagu yang akhirnya kamu berhasil mainkan. Kamu ingat?
0: Untuk lagu yang awal-awal.
1: Lagu pertama yang berhasil dimainkan.
0: Untuk
1: finger style.
0: Iya.
1: Okay. Apakah saking banyaknya?
0: Nah, itu awal-awal tuh lagu hati juga agak lupa sih.
1: Lagu barat?
0: Bukan. Kalau lagu barat sih terlalu susah. Jadi cari lagu yang mungkin gampang dimainkan di penyanyi dulu sih terlalu susah tuh waktu itu. Lagu Ambon apa yang biasa cinta kalau saya salah.
1: Nah itu.
0: Jadi itu lagu lagi naik down juga
1: itu lagunya Near ya kayaknya.
0: Iya. Lagu itu.
1: Itu
0: lagu awal-awal tuh yang waktu pertama kali belajar.
1: Itu lagu tenar pas kamu pertama kali belajar.
0: Iya.
1: Jadi
0: waktu lagu naik, nah di YouTube tuh kalau terbuka tuh banyak yang cover juga toh.
1: Pasti.
0: Nah dia kalau mau dibilang levelnya sebentar kalau susah karena ada juga tutorial yang gampang apa, nah itu bisa dipelajari.
1: Okay.
0: Nah akhirnya belajar pelan-pelan, bisa duluan itu lagu pertama.
1: Sempat kamu rekam tidak?
0: Kalau
1: waktu itu mungkin ya?
0: Kalau untuk awal-awal sih, kan biasanya kalau baru awal belajar tuh mungkin ada rasa di mana kalau di depan kamera tuh wah ini kayak seperti orang ada nonton ada banyak nih. Susah sekali untuk mau main satu lagu sampai habis itu susah sekali.
1: Begitu
0: ya? Iya.
1: Oke.
0: Jadi mungkin teman-teman yang bermain gitar juga tahu bahwa kalau selama latihan tuh wah ini mainnya lancar sekali.
1: Lebih enjoy.
0: Tapi setelah direkam tuh, nah itu rasa sama kayak ada orang yang nonton ada banyak. Jadi itu gugup sekali dan mungkin salah-salah, mungkin yang gampang-gampang juga salah.
1: Bisa salah.
0: Iya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi waktu awal-awal itu sudah ada rekaman, cuman belajar-belajar saja, mungkin dulu dengan teman-teman kasih tunjuk sama kita sudah bisa
2: begini. Lihat jamnya.
1: Sejauh ini berarti lagu pertama itu ya, nirku lagu berarti. Oke, nah kalau dari itu sendiri untuk teknik fingerstyle itu susah tidak sih? Bedanya sama kita main gitar biasa.
0: Nah kalau mau dibilang sih susah juga, susah.
1: Sangat susah sih.
0: Iya, karena sangat banyak sekali.
1: Oke. Okay.
0: Jadi belum lagi yang ditambah dengan perkusi itu.
1: Oke, okay, oke, okay, oke.
0: Okay. Nah kan awal-awal kan dipunyai syarat untuk bermain fingerstyle kan itu jari tangan kiri dan tangan kanan itu sudah harus sinkron. Jadi langsung kita lihat pencarian, belajar senam jari, karena jari bukan, kalau untuk biasanya kalau bermain gitar biasa, tandakan chord, nah chord untuk iringi, nah itu bentuknya sama terus, tapi kalau fingerstyle itu bentuknya unik, jadi orang lihat untuk punya jari, ini dia main. Kalau misalnya ki orang yang awam yang cuma bisa bermain gitar, lihat ini tekan apa, tekan apa, jadi kalau awal-awal itu dulu begitu, jadi kalau lihat ini dia tekannya chord apa sehingga bisa dapat bunyi begini, dan bisa dapat melodi, bisa dapat dia punya chord. Nah itu dia kalau belajar fingerstyle itu susahnya di situ. Jadi belajarnya satu-satu. Sama untuk jari tangan kanan sendiri itu, nah itu yang dia berfungsi untuk membunyikan tuh, itu juga sangat susah. Nah jadi, ya jadi tangan kanan kan tangan kiri kan dan tangan kanan harus sinkron. Nah di sini fokus untuk tekan melodi di mana dia punya penempatan kalau di fret gitar. Nah kalau untuk tangan kanan tuh dia harus petik. Jadi waktu di sini tekan, di sini harus bisa cari senar yang sama-sama dengan jari di sini ada tekan. Nah itu sangat susah sekali kalau untuk sinkron awal-awal tuh.
1: Si semangat untuk belajar waktu iya. itu.
0: Kalau zaman-zaman itu sih memang itu sangat semangat sih.
1: Okay.
0: Tapi ada cerita juga di mana beta sangat semangat waktu itu belajar tuh. Itu karena ada dapat teman-teman dari mungkin dari Instagram. Jadi ada teman-teman dari Kupang juga, ada beberapa orang tuh yang sama-sama cover. Jadi kalau mau dibilang mereka berkembang, beta sendiri, wah ini kan kalau bisa begini, kayaknya beta harus bisa latihan lagi supaya bisa lebih dari dong gitu. Kan kalau satu tempat, mungkin ke satu kota begitu kan, atau saling bersaing yeah. begitu kan. Kalau di luar mungkin sudah long levelnya mungkin sudah terlalu jauh. Okay. Tapi kalau yang baru belajar kan kita bisa sama-sama yes. berkembang.
1: Betul.
0: Nah itu tuh yang bikin kita juga, wah kalaunya kayaknya harus belajar terus-terus, mungkin tambah teknik lebih banyak lagi, mungkin semakin ribet, jadi bermain mungkin yang teman-teman lihat dari lain tuh, wah ini dia belajar juga lumayan. Nah itu ada momen di mana itu bisa rasa seperti itu.
1: Pertama kali kamu ikut pertunjukan musik, tampil di panggung?
0: Nah waktu belajar awal-awal tuh, mungkin SMA tuh, itu sama sekali kalau mau dibilang sih untuk panggung di Kupang sih untuk yang penampilan seperti ini sih kalau mau dibilang sampai ada sama sekali. Nah jadi untuk mau perform kalau di Kupang tuh mungkin
1: masih terbatas sekali.
0: Iya sangat terbatas mungkin sampai sekarang sih kalau mau dibilang. Jadi mungkin di Kupang lebih terkenal tuh kayak band. Nah di pemain band jadi karena mungkin karena kurang banyak orang yang minat juga akhirnya dia punya perkembangan agak kurang jadi dia punya kendel. Nah waktu awal-awal mungkin belajar sudah bisa beberapa lagu tuh sudah ada panggung yang bisa menampung potong punya kreativitas ini. Nah untuk tampil di panggung awal-awal tuh pertama kali itu setelah masuk ke kampus. Nah kampus mungkin puji Tuhan tuh di mana kampus bisa menyediakan wadah tempat di mana kau bisa menyalurkan kau punya hobi. Nah kampus itu di setiap akhir semester itu kalau mau bilang menyediakan panggung wadah untuk teman-teman untuk skripsi, ujian skripsi. Jadi hasil karyanya tuh ditampilkan di panggung. Nah di satu sisi teman-teman yang ingin perform maka si tunjuk dong punya kemampuan bisa nanti daftarkan diri untuk perform sama-sama. Jadi selang-seling sama yang skripsi.
1: Oke.
0: Okay. Nah itu awal-awal tuh di kampus.
1: Itu tahun
0: itu,
1: berapa tuh?
0: Itu waktu itu masih semester 3.
1: Oke.
0: Okay. Waktu masuk kampus kan 2023, 2024.
1: 2024.
0: Iya, semester 3. Itu tampil pertama di panggung. Dan itu kalau mau dibilang sudah belajar lama sih, sudah kalau mau bilang lincah sudah lincah juga. Cuman kalau di suasana di panggung tuh, apalagi kalau suasana sendiri di panggung itu beda sekali. Dia punya adrenalin tuh.
1: Kok rekam di HP saya si gugup nih, ini tampil di banyak orang. Oke.
0: Okay. Itu memang gugup tapi
1: sudah kuasai juga.
0: Iya, sebelum
1: mempersiapkan.
0: Sebelum tampil di panggung tuh, itu lagu yang sudah hafal, tapi beta sendiri itu pelajari kembali itu selama satu minggu full sebelum mendekati panggung. Jadi setiap hari belajar di kamera juga, belajar main sampai habis. Jadi meminimalisir kalau di panggung kalau gugup, tapi jarinya sudah terbiasa. Jadi sebenarnya badan ini ada gugup, tapi jari sudah terbiasa, akhirnya bisa meminimalisir kesalahan.
1: Tapi sukses waktu itu.
0: Ya lumayan, puji Tuhan sukses.
1: Itu berarti kamu tampil solo?
0: Tampil solo.
1: Wih, keren, wow luar biasa ya. Berapa menit nih di atas panggung?
0: Di atas menit untuk lagu itu 4 menit. Iya cuma 4 menit itu kalau merasa di
1: saatnya kemana? Akhirnya gue panggung nih.
0: Kayak bermain rasa, oh ini cepat habis sudah.
1: Tapi pasti banyak yang mengapresiasi ya.
0: Iya puji Tuhan.
1: Oh berarti fingerstyle ini masih jarang sekali ya untuk
0: di Kupang. Iya kalau di Kupang sih untuk teman-teman, kita punya teman-teman itu dulu awal-awal belajar gitar tuh dong sama-sama belajar seperti ini. Ya. Tapi setelah sudah jago, dong beralih ke band, musik band. Jadi kalau untuk ini sendiri sih, jadi banyak orang yang meninggalkan. Mungkin karena dia punya panggung, iya warnanya kurang, jadi akhirnya hobinya kurang. Jadi mungkin teman-teman yang lain tuh menyesuaikan dengan
1: yang ada.
0: Iya yang ada, jadi yang sering ada. Jadi mungkin dia punya, mungkin ke, misalnya kalau bisa bermain gitar, akhirnya dia punya cara bermain gitar sampai stop.
1: Oke.
0: Jadi akhirnya memilih ke band, jadi kan karena band kan sangat banyak kan, mungkin panggungnya banyak, akhirnya dong beralih ke band, jadi dong punya ini hobi itu bisa tetap jalan tapi dengan bentuk yang berbeda.
1: Tapi kreativitasnya juga dibatasi juga kalau seperti itu kan.
0: Iya.
1: Oke, dan itu pasti yang diharapkan sama Metu dan teman-teman yang punya ini yang sama, latar belakang yang sama.
0: Iya.
1: Oke, baik. Jadi kalau dari Metu sendiri, momen yang paling membanggakan selama bermusik?
0: Yang paling membanggakan sih
2: hasilnya tidak pasti.
0: Mungkin yang selama ini bisa tampil di panggung secara solo tuh, itu salah satu momen yang kita banggakan sendiri karena kita punya hasil kerja sendiri, hasil latihan sendiri, bisa tampil di panggung walaupun mungkin sudah sebesar yang di luar yang biasanya orang nonton, tapi sudah bisa mengalahkan diri sendiri bahwa ini juga bisa bermain seperti itu. Jadi apresiasi dari teman-teman mungkin waktu di panggung, tepuk tangan itu mungkin
1: jadi stimulus semangat.
0: Iya, jadi semangat baru untuk kedepannya tuh semakin belajar lagi, jadi bisa tampilkan yang terbaik.
1: Akhirnya ya luar biasa. Dan kamu pernah punya pengalaman iring ini bermusik-musik yang menurut kamu ih keren ya, akhirnya kita bisa iring ini orang, pernah tidak?
0: Kalau untuk ini orang sih mungkin belum sih, tapi bisa berteman dengan teman-teman pemusik di Kota Kupang.
1: Betul.
0: Nah itu salah satu kebanggaan tersendiri juga bahwa kota pemusik bisa kenal dengan pemusik lain di Kupang yang kalau mau dibilang dong sudah lama di dunia musik dan dong sudah cukup terkenal.
1: Seberapa penting sih kota harus membangun relasi dengan latar belakang yang sama kayak pemusik sama pemusik yang lain?
0: Kalau menurut kita sendiri itu sangat penting karena kalau kita membangun relasi akhirnya kita punya wawasan tentang musik itu semakin banyak.
1: Okay.
0: Jadi ada waktu di mana kita mendapatkan ilmu baru dan pulang bisa kita kembangkan juga, bisa belajar apa yang belum belajar. Mungkin kita sudah pernah belajar selama ini, jadi bisa dapat dari pemusik lain gitu.
1: Oke, luar biasa. Kamu pernah menyerah tidak dengan hobi kamu ini Metu? Atau mungkin selama kuliah kayak baru kaget, aduh ternyata susah juga ya. Pernah pesimis tidak?
0: Kalau untuk menyerah sih sampai menyerah, cuman ada waktu di mana bahwa rasa kayak mentok.
1: Jadi
0: sedikit cerita, waktu kita tamat SMA tuh sudah langsung kuliah.
1: Okay.
0: Jadi itu ada waktu di mana kita kerja.
1: Oh, sempat jeda juga.
0: Iya, karena okay, waktu itu kan rasanya kan kalau mau masuk kuliah tuh itu masa-masa COVID. Nah, kalau masa-masa COVID untuk kita sendiri, kalau kan biasanya kalau COVID kuliahnya kan online.
1: Iya.
0: Nah, kalau menurut kita sendiri kalau kuliah online sih agak kurang karena cuman secara Zoom. Nah,
1: oh,
0: itu kalau menurut beta sendiri, kalau secara Zoom tuh kayaknya mahasiswa kurang tangkap.
1: Apalagi kalian banyak prakteknya harusnya kan. Oke.
0: Okay. Jadi waktu itu sambil memutuskan untuk langsung kuliah, jadi kerja.
1: Okay.
0: Nah, selama kerja tuh, kerja bukan di bagian passion untuk musik. Jadi waktu itu kita kerja lamar sebagai seorang barista.
1: Yes, oke. Okay.
0: Nah, selama barista, akhirnya dunia musik ini ditinggalkan.
1: Karena sudah fokus
0: kerja. Iya, karena sudah fokus kerja. Okay. Jadi fokus kerja itu kan setiap hari.
1: Mm-hmm.
0: Harus. Jadi kalau di dunia pekerjaan tuh mau sendiri mau, kau harus dituntut untuk di pekerjaan luar profesional dan lu harus tahu.
1: Okay.
0: Jadi mau sendiri mau lu harus tahu paham tentang lu punya pekerjaan. Nah, itu momen di mana bahwa wah, ini kayaknya kita punya dunia musik yang sebenarnya ini kayaknya sudah stop. Stop atau bagaimana ya?
1: Sempat ada keresahan.
0: Iya, itu karena okay, kerja juga lama juga. Nah, itu momen dimana terasa kayaknya kita punya perjalanan musik ini kayaknya sudah sampai di sini, sementok di sini gitu. Nah, itu momen dimana kita rasa bahwa kayaknya ini kita sudah stop di sini. Tapi masih ada semangat bahwa satu saat beta keluar dari pekerjaan dan beta harus kuliah, lanjut kembali beta punya dunia musik.
1: Dan akhirnya lanjut.
0: Iya, dan akhirnya lanjut. Jadi waktu itu di dunia pekerjaan kan, kerja sebagai seorang barista di salah satu kafe.
1: Okay.
0: Nah, itu biasanya kan kafe undang tim musik untuk bermain di musik.
1: Kamu jadi, lihat lagi.
0: Iya, lihat okay, lagi.
1: Jadi, tidak move on lagi.
0: Jadi di dalam waktu kerja di dalam coffee shop tuh ada pemusik yang bermain di luar kan, iring itu.
1: Iya.
0: Jadi terasa wah, ini sebenarnya kayaknya beta pun tempat bukan di sini, beta harusnya yang di luar itu.
1: Oke. <Okay. laughs>
0: Karena sebenarnya beta pun dunia tuh yang di luar.
1: Oke.
0: Jadi itu memang rasa kayak mungkin kangen begitu, potong sulama sendiri bermain musik, pilih pekerjaan yang sudah sesuai mungkin. Jadi itu ada semangat di mana kayaknya beta harus lanjut dan satu saat beta ada tempat di mana itu pemusik dong punya tempat.
1: Keren. Di tempat di mana profesionalitas diutamakan sama passion di samping itu, kamu melihat passion kamu juga ada di sana.
0: Iya.
1: Aduh, keresahannya. Oke, ini yang terakhir ya, Metu. Ini tidak terasa kita hampir satu jam ya kebersamaan kita di tamu malam. Apa pesan kamu untuk anak-anak muda di luar sana yang mungkin mereka ingin belajar hal-hal yang menurut mereka baru, kayak fingerstyle ini sesuatu yang baru ya.
0: Yeah.
1: Tapi kayak masih tidak punya semangat, mungkin masih pesimis dengan aduh ini pasti belajar terlalu susah. Pesan kamu buat anak-anak muda di luar sana.
0: Oke, baik, kalau untuk pesan dari beta sendiri untuk teman-teman yang benar-benar niat, usahakan niat itu jangan redup. Jadi niatnya tuh untuk belajar setiap hari itu harus diluangkan waktu setiap hari untuk belajar. Jadi mungkin banyak-banyak nonton referensi. Jadi kalau semakin banyak kotong nonton referensi, akhirnya kotong punya kemauan untuk semakin belajar tuh semakin ada. Nah, untuk teman-teman tuhnya mungkin cari banyak referensi. Jadi belajar, luangkan waktu setiap hari untuk latihan. Dan mungkin untuk pengembangan cari teman-teman yang satu frekuensi. Mungkin itu pesan dari saya.
1: Okay. Terima kasih untuk Metu Tafuli. keren sekali ya cerita hari ini. Ira sampai tertegun sekali mendengar cerita kamu. Dan teman Pro 2, semoga cerita tadi juga bisa menginspirasi kamu yang sedang mencari passion dan pastinya yang ingin mengambil semangat yang baik dari cerita dari kami itu. Semoga kamu juga bisa berjuang dengan jalan kamu, cara kamu, dimanapun kalian berada ya teman Pro 2. Dan setelah ini kita akan sedikit mendengarkan performance lagi ya, menyaksikan boleh, silahkan di tes-tes dulu kami itu. Terima kasih banyak untuk kamu teman Pro 2 yang pastinya sudah mendengarkan kita dari tadi. Dan setelah ini juga Yuna masih akan temani kamu ya. Nanti kita bakal beralih di pukul 20 dengan Music Live Chat. Kira-kira ada musisi nasional siapa yang akan hadir bersama dengan host kita di sana. Kita saksikan dulu untuk akhir kebersamaan kita di tamu malam, performance dari Metu Tafuli dengan lagunya siapa nih Metu?
0: Lagunya Justin Bieber,
1: Love Yourself. Aduh, suka sekali. Langsung aja kita dengarkan. Oke. Okay.

0: Ada tamu malam di Kudus. Menghadirkan bintang tamu spesial membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari Senin hingga Sabtu hanya di 90,9 FM Pro 2 Kupang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: disiarkan dari Progo FM Jakarta dan dirilai Progo FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Yo yo yo, ketemu berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berdua, selamat malam waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini seperti biasa, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, langsung menemani kamu di seluruh Indonesia. Balik lagi di MLC Music Live Chat. Malam hari ini ditemenin sama gue, Elanda Krisandaru, teman berdua. Dan di malam hari ini, gue tidak mungkin sendirian, teman berdua. Meskipun tidak ada edit ya malam hari ini, tapi gue akan ditemenin sama satu wanita cantik yang bakal nemenin gue untuk ngobrol malam hari ini di MLC. Dengan obrolan kita adalah, kita akan ngobrolin tentang single terbarunya. Waduh, kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa, teman berdua? Di malam hari ini gue akan ngobrol sama Shira. Wow, buat lo yang kayaknya kemarin nonton TV beberapa waktu lalu, lo pasti lihat Doi di salah satu Music Award. Wow, kira-kira gimana serunya nanti gue ngobrol sama Shira? Jangan ganti channel radio lo, teman berdua, karena lo ada di channel tepat, yaitu Produ FM seluruh Indonesia, and you're still on MLC Music Live Chat. Dalam pertunjukan tarian pelukuhan gajah para penari Music Live Chat.

0: Yo yo yo, teman Pro 2 masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, kalau misalkan udah jam 7, gue gak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini, karena gue sudah bersama Shira.
1: Halo, hai
0: kakak. Halo, halo Shira. Apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana kakak, kabar baik?
0: Alhamdulillah, baik banget dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini. Luar biasa. Jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
1: Benar.
0: 3 finalis di Icon. Wow, luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
1: Yes.
0: Wow, sebelum itu hari ini kamu promo ke berapa tempat?
1: Ini baru pertama sih.
0: Oh, untuk radio ini baru pertama.
1: Iya,
0: ya?
1: Untuk radio ini
0: wow,
1: pertama.
0: Wow, wow, wow. keren. Thank you loh. Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih, Shira?
1: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV. Terus ada Karnaval SCTV dan pastinya promo single baru aku.
0: Oke. Okay, berarti masih sibuk di promo
1: seputar,
0: ya.
1: Iya.
0: Seputar promo ya.
1: Yes.
0: Hobi?
1: Hobi aku hobi nyanyi pastinya.
0: Pastinya.
1: Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance, terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu sama bikin musik. Gitu.
0: Kamu lagi nyoba ini enggak? Padel gitu.
1: Padel enggak sih?
0: Enggak ya?
1: Iya.
0: Kurang.
1: Aku suka, aku pengen banget belajar padel, mungkin belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misal ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
0: Oh iya iya iya. Sports ada yang kamu lagi kuning ya?
1: Enggak sih akhir-akhir ini.
0: Oke, lagi pengen istirahat aja ya.
1: Yes.
0: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis di Icon juga sedang promo juga ya?
1: Yep.
0: Wow, dan juga akhirnya kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang wow, kamu kan dari audisi awal banget ya?
1: Iya.
0: Kamu dari audisi awal terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana? Apakah aduh capek banget lagi berjuangnya atau gimana kalau menurut Shira?
1: Ya, enggak bisa dibilang capek yang gimana, karena menurut aku capek itu membuahkan hasil banget.
0: Betul.
1: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di Icon.
0: Oh, yeah?
1: Itu aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
0: Okay.
1: Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi
0: yeah,
1: kita
0: betul.
1: Tuh tinggal kayak ikut aja, tinggal latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai Icon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karir kita sendiri. Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin, karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik
0: yes,
1: Indonesia.
0: Di luar kompetisinya justru
1: di luar
0: ya?
1: Kompetisinya.
0: Oke, tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
1: Aku banyak banget, karena selama di Icon itu adalah yang apa ya, masa-masa yang merubah hidup aku, karena aku banyak jadi self-development, self-improvement. Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di Icon.
0: Okay.
1: Selain itu, aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang yang hebat seperti mereka.
0: Oh.
1: Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia. Ya.
0: Betul, betul.
1: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan, dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
0: Wow, langsung so, menemukan teman-teman baru ya?
1: Sangat-sangat memorable.
0: Wow.
1: Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance, itu sangat-sangat memorable buat aku.
0: Tapi itu hal asing gak sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya? Atau, aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
1: Aku suka ngedance.
0: Oh ya? Yeah?
1: Aku emang suka ngedance.
0: Basically kamu ngedance?
1: Basically, but not like I'm not a dancer.
0: Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak ya aku adalah basic-basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka dance, jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya, harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang gak cuma nyanyi doang, like not a singer, tapi a performer. Makanya ya, itu bener-bener mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar, terus ada banyak orang yang lihat aku juga, terus aku bisa perform di atas panggung.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Basically dance kamu modern dance juga ya?
1: Modern dance. And maybe like hip hop or
0: traditional?
1: Like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
0: Tapi pernah belajar.
1: Pernah belajar. Hmm. Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. Cuma mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
0: Kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman Pro 2 buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pastinya sama Shira. Dan kira-kira gimana cerita di balik single terbarunya, yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman Pro 2 seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Betul, kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP.
1: SMP.
0: Oh, 1 SMK waktu itu.
1: Yeah.
0: Oh ya?
1: Yes.
0: Oh. Masih sangat belia ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi waktu itu 15 tahun kamu pertama kali ikut audisi. Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur berapa, inget enggak?
1: Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut The Icon juga.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Di angkatan
1: itu
0: yang sama ya.
1: Sih. Beragam banget. Dari 14 sampai 25 kan, itu usianya. Dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda, yang belasan.
0: Ya. Paling kecil berarti di range 14-15 ya?
1: Yes.
0: Oh, oke. Okay. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan yang kayak, aduh, yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih, karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Mentality.
1: Dan, iya benar. Terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Yeah. Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat ekstrim di luar biasa. Jadi ya itu sih yang penting skillnya aja karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago kak. Waspada
0: tuh.
1: Gen Alpha.
0: Berarti untuk Shira, umur hanyalah angka, period.
1: Asik. Yes.
0: Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya di Icon, kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Iya, bener banget.
0: Berjudul Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa, Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu. Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru, walaupun dia di treat baik dan gini, tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi.
0: Oke.
1: Jadi dia kayak, maukah aku menunggu sampai

0: Okay.
1: Buat aku ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sangat challenging dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir.
0: Oh.
1: Aku dapat lagu ini. Oh my
0: okay.
1: god.
0: Oke. Okay. Jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin 3 lagu.
0: Tiga-tiganya.
1: Iya. Baru setelah itu pas masih karantina, abis itu baru pas udah top 3 kita dikasih kayak kamu nanti lagu ini, kamu dapat lagu ini, kamu dapat lagu ini. Terus baru kita rekaman dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga pas top 3.
0: Gokil. Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya?
1: Cukup challenging
0: banget ya?
1: Banget.
0: Ada bangetnya.
1: Cukup apa banget?
0: Cukup banget berarti. Dan berarti dari POV orang yang punya luka ini ya, kalau misalkan di lagu ini, kamu merasa relate nggak sih dengan lagu ini?
1: Ya, lumayan relate.
0: Kan karena ini lagu bukan kamu yang nulis ya?
1: Iya, bukan aku yang nulis, cuma kebetulan relate.
0: Oh,
1: relate dikit lah.
0: Relate dikit.
1: Iya.
0: Apa karena ada mama di sini kita suruh keluar dulu mama biar lebih leluasa.
1: Sama mungkin. Aja didengerin itu live-nya.
0: Takutnya deg-degan gitu. Oke, tapi maksudnya as a, ya perempuan lah ya. Kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa
1: itu
0: punya
1: sama-sama
0: trauma.
1: Sama-sama bisa punya trauma. Jadi betul. Ini tuh lagunya enggak menjuruh ke satu gender aja karena cowok cewek bisa ngerasain.
0: Dan kayaknya ya kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
1: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate menurut aku karena gimana ya? Pasti orang-orang punya masa lalu dan sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
0: Iya, betul.
1: Pasti relate banget. Karena ke aku aja relate masih muda ini.
0: Tapi itu juga menarik ya, Syira. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu. Sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak ah, lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
1: Iya, gak fair dong.
0: Padahal gak fair. Bener kayak
1: banget.
0: Gitu. Nah, kira-kira gimana tuh nanti teman produser? Ini lagu berjudul Luka Terakhir, apakah akan relate sama kamu nih?
1: Yes.
0: Nah, tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
1: Lama. Oh ya? Itu tuh berjam-jam banget, hampir kayak seharian.
0: Okay.
1: Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
0: Oh.
1: Yes.
0: Pegel ya?
1: Pegel, bukan pegel doang sih. Karena biar lebih nyaman juga nyanyinya. Kan di ruangan itu berjam-jam.
0: Oh, kamu lebih nyaman nyeker ya?
1: Lebih nyaman nyeker biar lebih menjiwai ke dalam lagunya.
0: Oh, oke, baik. Jadi akhirnya lepas sepatu. Dan recording berapa lama waktu itu, Syira?
1: Recording berapa lama ya? 5 jam.
0: 5 jam?
1: 5 jam lebih atau 6 jam? 6 jam.
0: Berarti setengah hari sendiri ya?
1: Setengah hari sendiri. Dan itu pun baru recordingnya. Karena sebelum recordingnya itu kita ngulik banget gimana cara membawakan lagunya, gimana cara masuk lagunya, kayak makna lagunya, kata per kata tuh diulik. Plus kita nyariin ininya juga, apa sih improve-nya. Suaranya, backing vocalnya, proses yang lama sih.
0: Oke, jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
1: Iya,
0: nah,
1: Alam Urbah.
0: Dan sama juga Gedal ya? Betul?
1: Yes, benar.
0: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh. Waktu pertama jadi kamu ngedengerin gimana? Kayak,
1: aku
0: wow,
1: terharu banget. Karena ini aku baru pertama kali dengar suara aku yang sangat lirih. Terus yang kayak lembut banget karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat.
0: Oke.
1: Terus sekarang kayak
0: gitu
1: loh, aku menemukan sisi aku yang lain gitu. Syira yang sangat lembut.
0: Ini kayak bukan Syira nih.
1: Iya.
0: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Luka Terakhir dari Syira nih teman berdua. Siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama lagu ini. Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Syira yaitu Luka Terakhir. Here we go.

0: kesenangan yang ada pada saat ini, saudara dan saudari sebangsa dan setanah. Jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang maha esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh
1: kita punya meyakini kota dan alam yang indah.
0: Dari Tuhan yang maha esa, sila nyata bagi siapapun yang berhak menjadi rusak, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongan. Orang-orang seperti apakah yang tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar dan selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang benar,

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman berdua seluruh Indonesia, dan masih bersama dengan Shira. Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Iya, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah. Parah.
1: Ya, galau.
0: Galau banget. Tapi gimana Shira setelah lagu ini dirilis? Kira-kira feedback, pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya.
0: Oke, ke mama dulu.
1: Iya, pastinya mama. Abis itu ya keluarga.
0: Oke.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga. Terus dengerin sih.
0: Oke.
1: Karena kan kita calm down bareng.
0: Oke.
1: Oke. Oh enggak. Jadi pas tengah malam itu, pas lagunya officially release, itu tuh aku belum tidur kebetulan.
0: Oh.
1: Dan aku gak ada niatan buat begadang buat nungguin, dan itu sih.
0: Tapi deg-degan ya?
1: Iya, cuma gak deg-degan juga
0: sih. Oh, gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur, terus waktu itu sampai 12, terus gue tidur. Ngobrol-ngobrol sama mama, kayak
0: TikTok. Oke, oke.
1: Akhirnya kayak jam 12 nih mah. Harusnya udah rilis.
0: Udah rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, langsung dengerin. Terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah malam.
0: Di rumah tuh ya?
1: Di rumah, ya.
0: Gila. Dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak, yang biasanya ada orang curhat tuh. Biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak, ini cerita aku banget tahu kayak bla bla bla bla. Ada nggak yang memorable?
1: Banyak banget yang relate sama lagu ini, aku pun kaget gitu ya. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku, terus mereka cerita tentang ini, relate banget, aku tuh pernah gini. Wow, aku gak nyangka banget lagu ini bisa relate sama orang-orang dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga diri tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal yang seperti kehidupan itu. Walaupun
0: relate,
1: tapi pasti ceritanya
0: sudah beda-beda. Wow, dan disitu kayak, ternyata cerita orang bisa ya kayak gini ya.
1: Ya, ternyata bisa kayak gini.
0: Karena emang jujur lagunya pedih banget gitu. Dari judul aja udah luka terakhir. Terus kayak, gimana POV orang yang harus dealing sama luka dari pasangannya gitu kan kayak.
1: Bukan
0: hal gampang gitu ya.
1: Gampang,
0: sama sekali.
1: Jadi tidak gampang.
0: Sama sekali tidak gampang untuk orang yang punya lukanya dan juga orang yang akan membersamai lukanya.
1: Yeah.
0: Luar biasa. Ini daging loh konten malam hari ini. Nah, ini kira-kira Shira, setelah kita buka tadi buat yang nanya, ternyata ada beberapa teman produser yang sudah bertanya di YouTube maupun di Instagram nih malam hari ini. Kita bacain kali ya. Kita bacain dulu dari YouTube deh. Katanya malam hari ini ada dari, kita pilih dulu ya, dari Elvira. Katanya, mau tanya dong, lagu Luka Terakhir ini relate gak? Oh, relate gak? Itu pertanyaan pertama. Terus gimana prosesnya sampai lagu ini akhirnya jadi milik Shira? Oh, tadi udah sempat kita bahas ya?
1: Iya, tadi kalau lagu Luka Terakhir relate apa enggak, itu bisa dibilang relate.
0: Oke.
1: Cuma relate sih kali.
0: Relate tapi karena ini dari kumpulan banyak cerita ya, kali ya.
1: Kumpulan
0: musiknya
1: aku
0: juga sih. Oh, enggak.
1: Ada satu cerita aja. Dan itu ya lumayan banyak ya. Kamu kurang gini lah, cuma aku sadar kayak aku terlalu muda buat terlalu serius.
0: Iya, benar.
1: Gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, aku berusaha punya mindset kayak itu sama
0: gitu.
1: Jadi enggak boleh mencintai orang lain, tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
0: Itu
1: caranya
0: benar,
1: untuk
0: benar,
1: kalian
0: benar.
1: Tuh selalu tetap gak terluka gitu ya. Jadi kalian harus punya mental yang kuat di hidup ini.
0: Betul banget dong. Itu tadi buat Elvira official underscore ya akunnya. Terus juga ada dari siapa nih? Niwayan Sriani. Katanya Shira, mantap, keren, vokal nada liriknya oke banget, selalu ya katanya.
1: Oh, makasih banyak.
0: Ini orang dari Bali nih kayaknya.
1: Selamat tusuk senang.
0: Nah, terus ada juga dari, siapa lagi nih, dari Ilham KDI 47. Katanya kalau suatu saat diajak kolaborasi, Shira tuh pengen kolaborasi sama musisi siapa pilihan kamu. Nah, menarik
1: kolaborasi,
0: nih.
1: Kolaborasi ya, ini menarik banget. Pengen kolaborasi sama Kak Adrian.
0: Serius? Kenapa? Kenapa Adrian Khalid?
1: Aku tuh selalu jawab ini ya, yes, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious.
0: Pokoknya selera kamu banget yeah. Itu ya suaranya ya.
1: Dan apa ya, tone-nya itu tuh menurut aku mahal banget. Jarang banget sama orang kayak gitu.

0: Kamu sebelumnya ngefans sama dia sebelum dia ikon atau setelah dia ikon?
1: Sebelum dia ikon.
0: Berarti kamu starstruck loh ketemu dia dong.
1: Iya.
0: Iya, yeah, gimana ketemu Adrian kayak,
1: aduh, wow. Gak nyaman banget ya di Daikon tuh aku jadi ketemu banyak musisi-musisi, penyanyi-penyanyi.

0: Dan rewokan ya. Wah oh, keren banget, tapi emang Adrian Khalif humble banget sih orangnya.
1: Humble banget.
0: Keren ya, pokoknya berarti Shira pengennya kolaborasi kalau bisa dikasih kesempatan sama Adrian Khalif. Selain Adrian mungkin?
1: Mungkin The One Glass.
0: Oh, langsung ke legend tuh. Kenapa emang kamu dengerin musik-musik mereka?
1: Aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh juga akan teramati. Shira musik-musik The One Glass itu
0: betul.
1: And it's so good karena kita sendiri punya kayak sisi like band-nya. Okay. And I love like their music.
0: Pertanyaan untuk para Bella Dewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso. Nah, tim Once atau tim Ari Lasso. Ayo, ayo.
1: Aku suka
0: semua. Ah, nice. Nice. Itu jadi biasanya kalau misalkan teman berdua juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19,
1: yes,
0: ada Gigi, ada Shilon Seven, mm-hmm, ya. Banyak banget pokoknya band legend juga tuh. Shira pengen sama salah satunya adalah Dewa 19. Nice, nice. Nah sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp, Shira. Ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya. Dari Lara, katanya, "Assalamualaikum Kak, selamat malam. Mau izin tanya untuk Kakak Shira, di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah ini, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan Kakak Shira di dunia musik, momen apa yang paling membuat Kakak Shira berpikir untuk berhenti dan apa yang akhirnya membuat Kakak Shira untuk memilih bertahan?" Oh, oke. Okay. Nice.
1: Pertanyaan yang sangat bagus.
0: Deep,
1: ya, buat Kak Lara.
0: Deep sekali ya. Iya sih, boleh. Mungkin Shira dijawab nih untuk pertanyaan Lara nih.
2: Kalau saya berhentiman,
1: ada pengen berhenti. Aku tuh gak pernah sempet pengen berhenti gitu sih. Cuma pastinya aku kayak ada di masa di mana kayak, it's gonna work out, am I going, am I doing good, apakah masa depan aku bisa seperti yang aku inginkan, apa aku bisa terus berhenti, apakah aku enough. Pasti ada aja pemikiran kayak gitu. Untuk menguatkan diriku sendiri adalah the young Shira yang sangat ambitious and a little girl with a big dream is still in me.
0: Okay.
1: And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer. Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me that selalu ingat juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang, sesupport apa buat Shira untuk bisa menjadi, untuk bisa mewujudkan itu Shira dalam bermusik pada
0: kecil.
1: Oh, so aku tuh

0: juga bikin lagu, main alat musik, terus pakai mendance.
1: Betul.
2: 2000.
1: Taylor gila sih, Taylor gila. Gila sih Taylor. Wah, itu kalau misalkan kalian pernah nonton salah satu konsernya Taman Perdua, kalian akan tahu kenapa Taylor segitunya. Yes. Berarti kamu Swifties ya?
0: Ya, I'm a Swiftie, tapi bukan yang kayak Swiftie banget. Karena aku sendiri, gimana ya, lagu Taylor Swift tuh banyak banget. Swifties kayaknya itu yang benar-benar tahu semua lagunya. Tapi untuk jadi Swifties juga tak perlu. Sebenarnya kita tuh sangat terinspirasi. Sebenarnya kita support Taylor Swift, support idola kita itu dari hati kita.
1: Kalau ada konser mungkin Taylor Swift main ke Indonesia, kau pengen banget nonton?
0: Pengen banget. Because she's a performer.
1: Terakhir berapa ya? Singapura ya berarti ya? Terakhir paling deket Singapura. Ya semoga siapa tahu one day. Gitu, tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih. Untuk kata tadi, untuk berhenti sebenarnya nggak pernah pengen. Nggak sampai sedesperate itu. Tapi selalu ingat sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya, sukses terus nih Kakak Shira untuk karirnya ke depannya.
0: Amin, makasih banyak.
1: Thank you ya. Jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Oh tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Dari Denpasar Bali dengerin kita malam hari ini. Oke, teman Perdua. Jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira, boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811-800-105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira, jadi jangan kemana-mana. Masih di MLC Music Live Chat.

pasar, tapi sebuah platform pemasaran dan distribusi produk-produk

0: angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.
1: Saya cuma beli ini aja.
2: Gue nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap
2: program. Saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Saksikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, musik, dan playlist. Kolaborasi kami mengajak berbagai
4: komunitas. Bukan soal siapa yang bawa barang sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan hormat ke sesama.
3: Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Bapak-bapak, kakak-kakak, Pak Saudara dan semua yang masih terus bersama Ketong di Pro 4 RRI Kupang. Kali ini di Keliling Indonesia, Ketong akan jalan-jalan di Jawa. Yang mana kita sendiri banyak ya, Pak Saudara, sebuah karya-karya daerah yang masih di pertahanan. Salah satunya seperti Tari Zapin. Ini merupakan tarian paling populer yang memadukan budaya Melayu dan Bahasa Arab dengan fokus pada budaya dan seiringan musik yang bisa menggunakan. Tarian yang berikutnya adalah tarian persembahan, ya. Ini merupakan tarian penyambutan tamu-tamu agung atau kehormatan yang disambut dengan semangat sebagai lambang kehormatan. Namun seiringnya waktu berjalan, tarian ini sudah digunakan untuk menyambut pejabat-pejabat penting ataupun juga orang-orang yang dituakan, ya, ketika datang berkunjung. Maka masyarakat Riau akan menyambut orang

0: bersama Shira.
1: Hai.
0: Pas banget tadi lagu Adrian Khalif dan juga langsung Juliet. Maaf, dari ya? Dewa 19.
1: Aku langsung, hah?
0: Dan ternyata dua musisi ini relate sama kamu ya, dua-duanya ya.
1: Iya.
0: Dan ternyata Shira juga ikut sebagai backing vokalnya Dewa 19 ya?
1: Iya, benar.
0: Gokil, gokil.
1: Alhamdulillah.
0: Sun sama Dewa ada jadwal ini gak terdekat?
1: Ada di Pesta Flora, jadi kalian jangan lupa yang di daerah sini ke Pesta Flora, oke?
0: Okay? Pespor ya?
1: Pespor.
0: Langsung aja kamu kepoin tuh line up-line up Pesta Flora. Nanti ada Shira tuh salah satunya di situ. Oke, okay, dan berarti lagu dari Luka Terakhir ini udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh DSP?
1: Seluruh digital music platform.
0: Okay.
1: Jadi jangan lupa buat streaming lagu terbaru aku Luka Terakhir, dan visualizernya udah out di YouTube.
0: Wow.
1: Jadi kalian bisa streaming di YouTube-nya juga.
0: Oh, untuk MV?
1: Untuk MV belum ada sih, jadi masih visualizer dulu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Tapi soon mungkin akan ada yang kita doain aja lah ya.
1: Ya, kita doain.
0: Dan juga jangan lupa untuk dipakai pastinya teman berdua lagu ini di seluruh konten-konten kamu.
1: Ya.
0: Atau mungkin pas lagi galau juga boleh ya. Oke. Okay. Dan Shira mungkin pengen bilang apa nih ke teman berdua seluruh Indonesia dan juga fansnya. Shira apa namanya?
1: Skalova.
0: Skalova. Untuk Skalova di seluruh Indonesia, Shira pengen bilang apa nih?
1: Buat Skalova dan buat pemirsa Padu FM semuanya, jangan lupa buat dengerin single terbaru aku. Walaupun misalnya kalian gak relate, tapi semoga kalian bisa enjoy lagu ini yang aku nyanyikan dengan hati, dari hati ini. Semoga kalian bisa terhibur. Terhibur gimana dengerin lagu kamu?
0: Terwakili.
1: Ya, bener banget. Dan semoga kalian juga bisa buat teman-teman di luar sana yang masih punya luka, yang masih belum sembuh, semoga kalian bisa sembuh.
0: Amin.
1: Semoga kalian bisa memilih diri kalian sendiri. Semoga kalian bisa berdamai dengan diri kalian sendiri.
0: Amin.
1: Semoga kalian bisa lebih bijak lagi untuk berhubungan. Jangan sampai karena dihubungan toxic.
0: Yes.
1: Kalau misalnya udah toxic,
0: ciao ya.
1: Jangan buta cinta ya, teman-teman.
0: Harus tetap mindful ya.
1: Tetap mindful.
0: Gitu. Oke, mungkin kalau misalkan sama berdua pengen ini nih ngepoin sosial media Shira, boleh di mana nih?
1: Kalian bisa follow Instagram aku, Daikon Shira, gak ada underscore-nya, langsung aja Daikon Shira. Dan TikTok aku, Shira.
0: Oke, rajin bikin konten Shira?
1: Aku lumayan rajin bikin konten sih.
0: Dan juga nge-live ya?
1: Aku suka nge-live, I love nge-live.
0: Nah, jadi buat kamu teman berdua yang pengen ngepoin kegiatan Shira, mungkin lagi ngapain, lagi di mana, lagi latihan kah ya? Boleh banget dikepoin sosial medianya Shira ya. Dan kalau gitu teman berdua gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Produce FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So kita harus pamit dulu, thank you banget Shira ya.
1: Terima kasih banyak
0: Shira. Abis ini kita semoga akan ketemu lagi di karya-karya kamu yang lain ya. Sukses terus untuk karyanya ya. Siapa tahu kita ketemu di Pesta Pora nanti.
1: Ya, semoga kita ketemu ya.
0: Amin. Amin. Kalau gitu Elan pamit dan juga
1: Shira.
0: And bye-bye teman berdua. Bye.
2: Jadi menyampaikan hal ini saat mungkin pertemuan bersama tim kunjungan kerja dan DPR di Dewan Rapat Gubernur NTT. Pertemuan ini bahas penanganan, pencegahan, dan pengulangan PMI non-prosedural asal NTT. Doni mengatakan pemerintah akan terus memperkuat penanganan PMI dari hulu hingga hilir, mulai dari pengawasan jalur keberangkatan, pencegahan perekrutan non-prosedural, sampai penanganan dan pengulangan, hingga edukasi.

0: Cita.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam. Janda kalau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupa.
1: Teman terbaik kamu.
3: Boru yang Nusantara.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Akan menghadirkan topik-topik menarik berkaitan dengan budaya-budaya yang ada di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur.

Hari Veronica diajari SRI SD dengan topik menjaga tradisi.

Instagram now.

0: harus imbangkan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
1: Masih di 90.9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Next dari Kak Hitna dengan cantik tapi covernya ekot ya teman terbaik. Aduh, lagunya enak banget. Nama ini namanya Rasa di Jago Malam. Jangan galau malam-malam teman terbaik. Apa kabar di malam hari ini? Kalau tadi udah kita ikuti bersama ya untuk Music Live Chat dan akhirnya di pukul 21 ini balik lagi bareng sama Yunda di Radio FM Kupang Kuman Kedua. Jadi untuk kamu yang pengen gabung topik, pengen request lagu, mau salam-salam buat orang-orang terkasih, mau kasih ucapan bahagia untuk yang berulang tahun atau menemui hari bahagia lainnya, bisa langsung aja mention di medsos kita, nunggu

langsung mention aja di medsos kita. Teman kedua, setelah ini juga kita masih akan terus temani kamu tentunya dengan beragam obrolan yang epic di malam hari ini dan juga topik seru. Kira-kira bakal bahas apa ya teman kedua? Jadi untuk kamu yang pengen gabung langsung aja kita kasih satu nomor lagu yang kali ini datang dari koleksinya Kehlani dengan Fruits teman kedua. Spesial menemani tentunya masih di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Kepala Basarnas Marsikal Madya
1: salah satunya hadir
0: Muhammad.
2: Jadi di daerah lain
3: biasanya yang terlihat
4: sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya rugi gak sih nyanyiin kita?
5: Iyalah.

0: bernama Korefi
1: dijerat kelompok dan dulu ketat ke dalam tiga bagian besar. Kalau secara filosofisnya, jadi ada
2: banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya,
1: tapi tidak bisa diartikan.
2: Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kita beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.
1: Dan memang ada aturan secara paket tradisional. Ada ketentuan atasnya yang tidak boleh dilanggar.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Jaga malam, jaga negara malam-malam.
7: Masyarakat adat
6: hanya di Prodo FM Kupang.
7: Sebuah kain dapat memiliki fungsi tertentu dan menempati posisi tertentu dalam kehidupan masyarakat yang menggunakannya. Dari sini, kita dapat melihat bahwa nilai sebuah tenun tidak

Masih di 90.9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Baik, saya dari Gary Gani dengan Rusuk teman Pro 2 sebagai pengantar kita untuk jaga malam, cerita penutup hari tentunya ya. Dan pastinya untuk kamu yang selalu setia pantau, ingin ucapkan selamat malam aja yang masih pantau di terestrial maupun streaming, selamat malam aja ya. Gimana hari Kamisnya teman Pro 2? Semoga Kamisnya tuh benar-benar Kamis manis ya, penuh dengan hal-hal yang manis-manis dari awal hari sampai ini udah dipukul 21.31 teman Pro 2. Berharap harinya menyenangkan dan Yuna juga masih kasih kesempatan untuk kamu yang pengen gabung buat request lagu. Kalau tadi beberapa lagu dari punyanya NPD sempurnanya aku sama Gary Gani dengan Rusuk itu requestan dari yang tadi digabung di WhatsApp kita. Kayaknya mau dengarkan NPD dengan sempurnanya aku, boleh ya diputar ya, boleh.

bahagia. Wes, selamat ulang tahun untuk Kak Ipi ya. Ada Yuna juga mau kasih ucapan ulang tahun untuk Anga Ivania, penyiar kece kita. Terus ada juga kakak Yunda, ada Kak Philip Tanubes sama Kak Maxi Tanubes yang hari ini juga berulang tahun teman Pre2. Wow, 24 September penuh dengan kebahagiaan ya. Dan semoga ini juga melengkapi sukacita ya di hari ini dengan sukacita yang selalu dihadirkan setiap hari bersama dengan orang-orang terkasih. Apa kamu yang juga menemui hari bahagia di saat ini teman Pre2 di hari ini? Selamat berbahagia aja, semoga sukacitanya full, sukacitanya terus berkelanjutan sekalipun situasinya selalu berbeda-beda ya setiap harinya. Amin teman Pre2. Dan pastinya kita masih akan hadir dengan informasi seru. Yuna bakalan bahas tentang teman curhat teman Pre2. Oh, teman curhat, cerita penutup hari. Mungkin bisa jadi kesempatan untuk kamu yang pengen curhat malam hari ini ya teman Pre2. Karena tadi sempat Yunda lihat satu artikel yang kayaknya agak gimana gitu, cukup mengundang perhatian dan kalau menurut Yunda agak miris juga sih, karena kayak di zaman akhir-akhir ini tuh banyak orang yang ternyata masih kehilangan teman untuk bercerita. Kan ada satu artikel yang tadi sempat ditulis di satu laman ya, yang mana dikatakan bahwa hotline kesehatan mental dari Kementerian Kesehatan ini menerima 500 sampai 600 aduan per hari, diantaranya ingin mengakhiri hidup teman Pre2. Oke, ini salah satu artikel yang kalau menurut Yunda ada apa sih sampai harus ada fenomena yang seperti ini? Kita akan bahas bersama, karena kalau menurut Yunda teman cerita itu sangat penting untuk kita ya, untuk kamu yang sedang mendengarkan ya, di saat kalian sedang merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, bercerita itu bisa jadi solusi terbaik untuk sedikit mengurangi apa yang sesak dalam dada teman Pre2. Wis, rasanya ya, tapi emang betul teman Pre2, sampai mungkin masalah yang kamu hadapi itu kalau misalkan kalian tidak punya tempat untuk menyalurkannya ya, dalam hal ini yang positif untuk disalurkan, kalian akan berpikir bahwa masalah itu tidak ada jalan keluar, bahkan sampai berpikir juga untuk mengakhiri hidup teman Pre2. Nah, ini yang disayangkan sekali, sama seperti artikel yang tadi Yunda baca. Tapi semoga tidak terjadi pada kamu yang sedang mendengarkan teman Pre2. Jadi kalau malam hari ini kalian pengen curhat sesuatu, juga boleh banget dicerita teman hari. Yunda setia untuk mendengarkan kamu dengan ditemani sama nomor-nomor lagu yang asik dan juga solusi yang mungkin masalahnya tidak selesai, tapi minimal punya teman cerita itu bisa jadi salah satu obat untuk meringankan, sedikit meringankan apa yang jadi beban kamu atau masalah kamu. Kita bakal bahas ya soal teman cerita, teman curhat. Satu nomor lagu dari Nona dengan Shoot ya. Ini lagu yang juga tadi di request di sore hari sama Kak Epifani yang tadi udah gabung juga di line Instagram kita, dan udah hadirkan spesial untuk kamu yang sedang mendengarkan.

0: diverso.
1: Dia balas begini, dia balas balas dulu boleh toh?
2: Yang
1: pergi ke pasar membeli pepaya. Pulangnya mampir membeli. Sudah malam, tak lagi jemput saya tidur sana besok pagi.

0: di sini. Sulawesi ya?
1: Iya, sama dengan Kupangnya. Sulawesi Tengah kan sama dengan Kupang.
2: Ya. Lebih jauh Bapak
0: ya, sama toh tidak
1: Indonesia. Betul.
0: Jadi tadi saya tidak perempuan yang Kupang itu si Klip sudah menunggu tawanya.

0: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Ia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna.
2: Anak wanita tidak sembarang
1: dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital.
2: Kalau agak jauh dari
1: tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Tujuan di bawah bulan di sini. Bukannya ada wanita dan apa?
3: Jaga malam. Jaga kalau malam-malam.
2: Siapkan ini.
3: Hanya di Predator dan Kupang.
2: Iya.
4: Iya.
2: Iya.
4: Selamat malam. Terima kasih. Sama-sama Opa, terima kasih sudah bergabung. Tuhan berkati selalu juga Opa ini dari Tiro.
5: Selamat malam, halo.
4: Halo.
5: Halo.
4: Selamat malam. Dengan siapa ku halu panjang ini?
6: Jika syarat-syaratnya sudah terpenuhi dan segala sesuatunya sudah siap, maka rangkaian tahap pertandingan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu terminal.
4: Kenapa? Bikin kaget. Saya bikin ke siapa? Lagi yang Fatin.
7: Ya, salamnya buat Opa ini. Masalahnya Opa, sama Oma, salam malam. Buat Mirata Talia, pendaki. Buat Kawati, buat Kadeona. Bagaimana apa Kadeona, selamat ya dengan suara mungkin datang. Dan juga buat semua pengingat setiap prosesuara dari Kupang. Ya, kali selamat malam hari ini, buat memberkati. Buat Kaponi, selamat. Oh ya, buat Kaponi, foto tadi ya, selamat malam aja. Buat Kaponi, makasih.
4: Selamat malam. Terima kasih untuk Kak Sisil. Terima kasih sudah gabung. Panelpon berikutnya Ruang Rindu. Selamat malam.
8: Fokus adatnya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Kak Soni.
4: Selamat malam Kakak Endang. Bagaimana?
8: Iya, Adin Soni.
4: Kakak Endang.
8: Iya.
4: Katanya Kakak Endang ada banyak pantun. Jadi beta tunggu pantunnya. Eh tadi Kakak Wati bilang ada tunggu pantunnya begitu. Jadi beta tunggu pantun ini. Pantunnya ke mana ya?
8: Tadi Wati.
4: Iya.
8: Oh, kasih pantun.
4: Iya.
8: Oh, ya.
4: Jadi pantunnya ke mana? Ada ini pantun kok.
8: Oh, ada.
6: Sama seperti suku lainnya yang ada di NU.
8: Terang bulan, terang dikali.
6: Juga
8: buaya tidur kusangka mati. Sudah ku bilang berkali-kali. Hanya kamu yang ada di hati.
4: Itu orang bernapas juga bernapas satu-satu kalau sebegitu toh.
8: Oh, semua is dead itu.
4: Sondi ya, orang bukan itu. Jadi dia bersemak.
8: Atau makan kekenyangan begitu.
2: Misalnya saya orang yang
4: telah ya, mau tidur baru makan kekenyangan. Memang
2: itu jadi
4: tidur setengah mati.
8: Itu gula darah semua naik.
2: Banyak adanya juga.
4: Itu sih harus check up kesehatan itu karena memang gula harus ya, jadi katanya begini Bung Endang, itu 4 jam sebelum tidur malam itu harus berhenti makan katanya begitu.
8: Oh iya
4: 3 jam 3 jam berhenti apa namanya nama berhenti bergerak banyak gitu. 2 jam berhenti minum.
6: Oleh karena itu bapak
4: yang tadi begitu tahu
8: aku
2: teman
8: Timur punya
2: apa
8: itulah banyak
2: dokter yang bikin
4: banyak jam. Iya, silakan Bung Endang malam ini mau salam ke siapa kok atau lagu
2: kurang dilestarikan.
8: Lagu dulu dia lagu apa kan itu?
4: Lagunya ada Marion Jola bukan manusia, Devano Danendra, Cerita Remaja, Nadine Amizah, semua aku dirayakan. Ada kita sedia aku sebelum hujan, ada Anggi Marito tak segampang itu, Isara Saraswati tetap dalam jiwaran dekat di hati, mahal ini mencintaimu.
2: Bahasa adatnya munawa adat
4: mencintaimu. Mahal ini kita siapkan.
8: Silakan
4: selamat malam.

0: atau ya, sudah liburan kemana? Pendengar di mana saja berada. Sebelum hujan disiapkan. Oke.
1: Dalamnya 5 atau boleh
0: banyak? Boleh, lebih dari 5 boleh. Oh,
1: iya. Salam pertama buat telepon.
0: Terima kasih
1: telepon.
0: Sama-sama.
1: Selalu sehat, tetap semangat, juga tadi.
0: Amin. Terima kasih
1: kita jalan-jalan tadi ada Pusat Natali Adik Toli-Toli.
0: Di Wonosobo, betul, betul.

0: Terima kasih. Iya. Iya. Selamat malam, terima kasih Ibu Ellen dari Malalayang Manado. Malam hari ini kita bingung line telepon 8244. Telepon berikutnya Romi. Selamat malam.
1: Hai, selamat malam Romi.
0: Ini ada apa dan orang Manado malam ini?
1: Ada baru terputus, akhirnya dapat Pak Tony
0: belakang rumah. Kita minta maaf ya, kita di belakang rumah ini kita seolah menyendak sapu-sapu di belakang rumah jadi kotor. Minta maaf nih.
1: Aku banyak kotor-kotor, aku banyak sampah. Mas, hati-hati deh kalau mau bapak tersampah, mungkin panas.
0: Betul, jadi kasih tahu kita supaya kita juga hati-hati kalau bakar sampah musim kemarau.
1: Iya, takut kok mau bakar, kok jadi asap di kiri mata tangga, kok tetangga itu berarti.
0: Selain jadi asap itu memang.

0: Iya.
1: Iya betul sekali. Apa kabar?
0: Kabar baik.
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Kabar baik. Jadi begini, akhir ini kayaknya sudah cocok untuk kita bikin ILM di RRI ya. Kita bikin ILM sama pengisi suaranya asik boleh.
1: Oh boleh kan? Logat apa tuh? Logat apa? Logat campur.
0: Logat kupang pasti.
1: Oh boleh. Nanti dia tak. Apa itu? Iklan itu. Iklan itu.

0: 1000 tahun namanya ya.
1: 1000 tahun lamanya.
0: Tadi siapa

0: sama kita.
1: Cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis.

0: terinspirasi dengan RRI Digital. Interaksi dengan dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dimulai dan berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, saksikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.
1: Kolaborasi, kami mengajak berbagai kali ini di Basengo, salam-salam dan minta lagu untuk foto saja dengan digital. Satu single
0: ini juga menyediakan produsen baru, Workspace Platform, dan online learning platform dengan fasilitas
1: untuk itu Bapak-bapak kakak-kakak saudara dong semua yang masih berkumpul menggotong di program RRI Kupang di mana baru saja
0: dan library sama Persona Budaya Kolaborasi fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, untuk malam hari ini
1: Pak saudara semua segera download potong dari jam 10 ya sampai jam 11 jadi jangan sampai lewatkan ya kebersamaan malam hari ini Pak saudara
2: jaga
1: semua.
2: Jangan kalau malam-malam.
1: Yang bergabung salam-salam ya. Kupang. Informasi ataupun juga yang ingin menonton lagu di malam hari ini karena kita sudah siapkan beberapa lagu yang bisa diminta oleh Pak saudara semua di antaranya ada Duben Duben dari Bumi Trio dan juga ada Bosan Halah ya yang mana lagu ini waduh ini kalau putar di pesta pasti tenda sona akan kosong. Nah, yang berikutnya lagi ada Hawa Tipu Adam dari Warfu Kobe, Buka Seng Badara dari Ogen Tua Hena. Ada juga Om Kobus miliknya dengan judul Kurang Dana. Panas Merah dari Vicky Salomon dan juga Presley. Ini juga lagu yang kalau putar dalam tenda pasti yang tadi harus sementara maju dulu ya. Untuk itu Pak Saudara semua itu beberapa nomor lagu yang bisa diminta oleh Pak Saudara semua. Itu langsung saja kita terima dulu yang sudah bergabung di kontennya lain atau Basengo selamat malam. Halo Basengo selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Malam juga dengan Sapa juga.

dia mau lagu apa ini? Ya. Halo. Halo, Bapak Dion. Halo. Halo, Bapak Dion. Iya, sayang sekali harus terputus, bisa dicoba lagi ya untuk Bapak Dion, mungkin sedikit bergeser untuk cari lokasi jaringan lebih bagus. Terima kasih, oh, Bapak Dion. Beta

0: malam saja terus
1: berkaca. Kita udahan aja ya.
2: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih.
3: Tapi tenang, kamu gak sendirian.
2: Curhat aja di segmen cerita penutup hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro 2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
4: Mahal ini mencintaimu tulus ributan lamanya ada yang tidak sedih aku sebelum hujan. Ini diambilannya kalau deran dengan dekat di hati salah Saraswati tetap dalam jiwa Anggi Marito.
5: Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik
4: dengan cerita remaja dan ada Marian Gola bukan manusia lalu tulus dengan hati-hati bicara. Yang masih mau bergabung masih boleh pendengar, saya buka line telepon masih di 0380 8254 0380 8431152 dan boleh di line WhatsApp di 0811 3820 9444.
6: Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik
4: disiapkan untuk ada yang mau bergabung hari ini. Lu putus Mahalini Ayu Raharja, namanya lumayan panjang ya.
6: Aduh, jadi Mahalini yang pastinya masih mendengarkan
4: ini ya, menyanyikan banyak lagu tapi diantaranya adalah Mencintaimu ya. Dia menulis, dia
6: dibahas ya,
4: juga pemeran ya, dan lahir besar di Denpasar Bali, mengawali karir di industri musik dengan lagu berjudul Bawa Dia Kembali tahun 2015. Lagu-lagu di atas 2015
6: yang
4: di
6: hari ini. Pasti namanya terinspirasi dari Lydia.
4: Selamat malam.
6: Yang tadi udah gabung di live Instagram kita. Terima kasih ya Kak Lydia yang udah request lagunya Anes dengan tiba-tiba udah
4: diputarkan juga.
6: Bahkan koleksi dari Petra Sihombing dengan Masih Banyak Cinta di Dunia yang tadi juga udah di request ya sama Kak Ayu ya di live Instagram. Masih dari Instagram. Terima kasih untuk teman-teman dua masih juga ya, kesempatan yang dihadirkan untuk yang pengen request lagu. Ada Kak Lara ya udah gabung juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Lara selamat malam. Maaf mengganggu sebentar ya. Kak izin request.
4: Bunda Lado Dima ko atau Bunda apa ko begitu.
6: Terima kasih Kak Lara. Boleh banget dong. Langsung aja. Request lagu apa sih Kak Lara kalau boleh tahu? Kali ini
4: iya makanya kita juga bunda
6: teman cerita ya. Teman curhat
7: kasani pengkabaran pakai sini jaga.
1: Baik, terima kasih kembali. Shalom, selamat malam untuk bintangnya Mama Anita yang ada di Oitita yang barusan pulang ya dari
6: yang mendapati jumlah aduan
1: ya, biar besok ya
7: yang ada di listnya ke Sony.
4: Jadi mau lagu dangdut atau lagu ini apa namanya
1: beta masih terima di 0380833499.
4: Lagunya yang ada lagu
1: Basingo selamat malam.
4: Ada Mahalini Mencintaimu.
6: Ada Lulus
1: yang malam juga dengan sama di mana.
4: Ada Sedih Aku Sebelum Hujan. Ada Dekat di Hati Tetap Dalam Jiwa.
1: Tak
4: segampang itu. Semua aku dirayakan. Cerita remaja bukan manusia. Hati-hati di jalan.
7: Tak segampang.
4: Tak segampang itu. Jadi sulit kok.
1: Halo.
7: Iya.
1: Adi di mana tadi Adi alamatnya?
4: Sesulit apapun jumlah
1: aduan apa kabar?
7: Lagu ini aku titipkan untuk Pak Mary Dentan, Mak Maria, dan Medulake. Mak Mary Latif, Mama Cantika, Bu Maru,
1: tetangga Gajah, atau tetanggamu yang masuk di samping rumah.
7: Mbak Natalia Toli-Toli,
1: Ayu
7: Masohi, Ria Jakarta,
1: Mbak Utri, sama Mbak Wendy, Bu Jatena,
7: Mbak Wigati, Mbak Ima, Bang Bujang,
1: mantap, di rumah,
7: lalu Mbak Ratna.
1: Bagaimana?
7: Mbak Linda.
1: Oh, sendiri.
7: Lalu
1: baik. Oke, Kakak Adi, silakan Kakak.
7: Emi, mau sengok-sengok bersama Kakak. Lalu Mak Marlin, Bapak Teres Kota Bes, Mahatan Lelo Boko, Mak Prajen Lelo Boko, Mak Jesse sama Oma Amni Fulelo Gama. Lalu gimana gitu?
4: Tidak. Lanjut.
1: Itu dia.
7: Oke, untuk Kak Joy sama Alina Fatulegu.
1: Terima kasih Adi, selamat malam untuk
7: sama Kayu Berkah.

0: Air Luna, terima kasih sudah bergabung. Penelpon berikut dari mana ini?
1: Sekarogan sudah bagus kok.
2: Hai.
0: Hai. Dari mana ini penelponnya? Dari mana?
1: Percaya. Ini berarti kalau kadang ada suara bos Sekarogan sudah bagus begitu ya Bapak ya?
0: Dari mana kok? Dari mana kok mana kok?
2: Lagi sahabat ya. Biasanya kan banyak
1: tuh. Baik, Bapak apa kabar?
0: Dari Leluga
2: Bapak mendengarkan sebuah kesahabatan yang sangat mengenalkan.
0: Oh dari Leluga Cina.
2: Ya ya.
1: Memang belum habis ya.
0: Musim limun kok.
2: Jadi kalau misalkan bingung mau
1: cerita. Halo, Mas Asam belum habis kok Bapak.
0: Belum habis. Satu musim apa?
1: Berarti ini masih banyak atau sudah banyak lagi?
0: Musim debu.
1: Kalau boleh tahu ini berapa kilo?
0: Musim kemarau debu panas. Terus ada musim satu lagi. Ada satu musim lagi.
1: 8.500 itu naik atau turun?
0: Musim akan selalu
1: berbeda. Masih debu harga 8.500 ini. Ini harga yang standar begitu. Naik atau turun?
0: Iya, baik sudah majisi. Lagi Indonesia ini malam jadi majisi mau dengar yang mana?
3: Biasanya 10.000 kan?
0: Mencintaimu, iya ada.
2: Jadi salah satu lagu yang
1: ya. Kalau boleh tahu, Bapak pernah tidak tanya di orang
0: ada lagu, ada orang yang nyanyi namanya Tulus, tapi judul lagu Mencintaimu dari Mahalini. Jadi yang mana? Yang Tulus atau Mencintaimu? Mencintaimu disiapkan.
1: Kita siap. Bapak Riyati silakan mau
0: sengok saya. Siapkan Mencintaimu. Silakan Mama.
2: Kalau buat Kak Karo dan
3: terbaik. Bakare FM di Pulamu, kakak-kakak di Pariti, kakak di Caklong, Opa Miller di Yatura, Bapak Ato di Manukelon, kakak J di Monteng, Kak Yusen di Patukini, Bapak Dion di Mene,
4: Kationa,
3: Bapak Juno di Tukul.
0: Sengaja supaya beliau sadar toh. Makanya Mak Jisi mau panggil supaya Beta mengantuk kok atau Beta yang lain sah. Coba Mak Jisi sebut dua orang lagi.
3: Yang terakhir buat
4: Tika, Mama Marlin, Bapak.
3: Orang-orang Kupat yang lagi kerjaan, selamat kerjaan dari ujung-ujung. Terus Bapak Mesa yang tadi siang lagi.
0: Terima kasih Mak Jisi dengan Kak Ben.
3: Selamat
4: kerjaan.
3: Selamat kerjaan.
1: Baik, Shalom. Terima kasih. Selamat malam kepada Bapak Rianti di malam hari ini. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama di Kompas RRI Kupang untuk malam hari ini. Untuk itu, Pak Saudara semua, kita masih di 0380-833-499. Untuk Pak Saudara semua yang ingin bergabung,
0: Lelo Gama 0811-332-9440. Masih banyak waktu, cukup waktu sampai 35 menit.
1: Terima kasih untuk Bapak yang
0: waktu kita masih bergabung. Bisa di 0388-2544-4038-8431-152 atau 0811-38-2944.
1: Baik, terima kasih untuk kita Bapak Rianti atas informasinya. Untuk itu Pak Saudara semua, langsung saja kita kasih dulu beberapa nomor lagu.
0: Jadi ya,
1: sudah diminta oleh Pak Saudara dan
0: sebagainya. Ada
1: bosan, halal, dan juga ada
0: YouTube. Jadi Anda bisa di YouTube cari RRI Kupang, bisa cari. Di situ ada siaran Pro 1, Pro 2, ada Pro 4, jadi bisa simak live-nya Pro 1. Pandu dialog kah, atau mungkin di TikTok juga boleh, ada yang seperti itu, Anda bisa juga simak beberapa waktu untuk ada live-nya di situ ya. Jadi bisa simak di TikTok atau juga di TikTok. Jadi boleh kita. Penelpon berikutnya, Ruang Rindu, selamat malam, halo.
5: Ruang Perbandingan.

0: kondisi menjadi tidak stabil. Jika terus dilakukan, begadang dapat menurunkan daya tahan tubuh dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Produktivitas berkurang, aktivitas terasa lebih berat, dan kualitas hidup menurun. Tidur cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Atur waktu istirahat, kurangi penggunaan gawai di malam hari, dan biasakan tidur lebih awal. Karena tubuh yang cukup istirahat adalah kunci hidup yang lebih sehat.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup ini. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax,

pasti di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Charlie per teman Pradua dengan Cheating on You. Emang ya, kalau sampai udah diselingkuhin tuh siapa yang mau ada di posisi itu, teman Pradua? Aduh, emang tapi kalau misalkan kita pernah ada di posisi itu, pasti kita akan merasa sakit dan pasti. Sampai rasa sakit itu bisa kita salurkan ke hal yang bisa bikin lega kedua, salah satunya dengan cerita ke yang kamu percaya. Ini teman Pradua, kenapa sampai kita perlu untuk jadi pendengar yang baik? Karena dan kenapa juga kita perlu untuk mencari orang-orang yang bisa kita ajak merasakan. Karena biasanya orang-orang seperti ini akan memberikan kita, memberikan kamu tuh rasa percaya diri dan pastinya motivasi dalam menentukan kira-kira abis ini mau kayak gimana nih. Jadi kehadiran mereka ini juga bisa membantu kamu untuk mengikis trauma, kesedihan ya dalam kehidupan kamu, kayak segala problematika kehidupan yang mana kita memandang itu ya sebagai dinamika hidup sih kalau berdua. Kayak ditinggalkan orang-orang oleh orang yang dicintai, dikhianati.

justru bisa membuat keadaan memburuk. Ada beberapa orang yang percaya seperti itu, dia. Padahal dengan kita menceritakan sesuatu hal yang kita alami, yang kamu alami kepada sahabat kamu atau anggota keluarga kamu, orang yang kamu percayai, itu bisa jadi salah satu solusi untuk kamu bisa mendapatkan sedikit ketenangan, bahkan kesembuhan loh kemampuan dia. Karena di saat kamu sering untuk berbagi keluh kesah dengan sahabat kamu, ini bisa mengurangi beban pikiran, jadi kamu tuh akan terhindar dari yang namanya stres, apalagi seperti yang

bahwa mereka yang tidak punya jalan keluar dan memilih untuk bunuh diri. Ya, kedua, hal-hal seperti ini yang sebenarnya bisa kita cegah dengan menjadi pendengar yang baik buat orang yang sekitar kamu. Dan pastinya kamu juga akan bisa mendapatkan dukungan yang membuat kamu kembali bersemangat untuk melangkah ke depan. Kalau ini aman untuk berbagi. Yang kedua, di samping itu banyak manfaat lainnya yang bisa dirasakan dengan kita mencurahkan isi waktu kamu percaya untuk yang kedua. Dan pastinya untuk kamu yang sedang mendengarkan pernah punya pengalaman yang sama tidak? Lagi mengalami sesuatu tiba-tiba harus cari sahabat atau orang yang kamu percaya yang satu orang tua, saudara kamu. Kalau bukan dia, kamu tidak memilih untuk cerita apapun ke siapapun. Gitu. Biasanya kan ada orang yang kita percaya untuk diajak berbagi. Jadi untuk kamu, kira-kira solusi terbaik apakah dengan berbagi cerita? Tuan Pradua, kamu bisa langsung gabung aja ya, mention di medsos kita, dan bahkan ini juga masih hadirkan kesempatan untuk yang muridnya selagu langsung mention aja. Satu nomor lagu dari The Script ini teman-teman, ini untuk yang lagi galau karena tidak bisa move on dari masa lalunya. Kedua, mungkin lagu ini

0: jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu gak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu selalu priyadi dengan ada titik-titik di ujung doa teman Pro 2. Sebagai lagu yang mengantarkan kita di akhir kebersamaan edisi cerita penutup hari kali ini, Indo ucapkan terima kasih banyak untuk kamu juga yang masih setia pantau, yang dari tadi kita udah seru-seruan ya kebersamaan kita di sore ceria, bahkan kamu yang udah pantau dari pagi hari teman Pro 2. Terima kasih banyak ya. Dan pastinya Indo berharap ya untuk kamu yang punya problem dan ingin berbagi ya, cari sahabat atau siapapun orang yang kamu percayai untuk bisa diajak berbagi. Jangan ragu untuk meminta bantuan didengarkan teman Pro 2 ya, karena orang-orang seperti itu adalah mereka yang menjadi tempat yang tepat untuk menumpahkan segala isi hati kamu. Jadi dengan begitu beban pikiran bisa sedikit berkurang ya, sehingga kamu tidak sampai mengganggu kesehatan mental kamu teman Pro 2. Dan harus bahagia terus, oke. Harus happy terus, harus semangat terus ya. Dan Yunda percaya bahwa mau sebesar apapun masalahmu, kalau masih dikasih kesempatan untuk menikmati kehidupan ya, masih dikasih kesempatan bangun pagi, itu artinya banyak hal baik yang masih dikaruniakan Tuhan untuk kamu jalani, dimana itu bisa menjadi senjata untuk jadi solusi atas permasalahan kamu. Ya, kecuali emang besoknya kita tidak dibangunkan lagi, maybe ya teman Pro 2, kan kita tidak bisa menjamin hari esok ya. Jadi kalau misalkan kita tidak dikasih kesempatan untuk ada dalam kesempatan hidup, maybe itu baru yang namanya tidak ada masalah lagi gitu ya, tidak ada jalan keluar lagi. Tapi kalau misalkan kita masih diberikan kesempatan untuk berkarya, itu artinya masih banyak hal yang sebenarnya bisa jadi jalan keluar atas permasalahan kamu. Cukup percaya, usaha, dan cari teman untuk berbagi agar bisa menjawab apa yang menjadi beban kamu teman kedua. Mungkin tidak sepenuhnya pulih, sepenuhnya selesai, tapi setidaknya di saat kamu bisa berbagi ya, perasaan lega itu bisa kamu dapatkan, sehingga kamu bisa memikirkan nih, kira-kira selama ini mau melakukan apa, harus ngapain teman Pro 2. Terima kasih banyak yang udah setia pantau, dan setelah ini akan ada Juice Music Pro 2 yang dihadirkan di sepanjang pukul 23 ya, menuju ke akhir kebersamaan kita hari ini. Dan besok kita masih bakal ketemu lagi dengan acara-acara seru, penyiar-penyiar kece yang akan terus menemani teman Pro 2. Jangan lupa untuk istirahat ya teman Pro 2. Dan kali ini Indah mau kasih satu nomor lagu terakhir yang menutup kebersamaan kali ini dari koleksinya Tulus dengan Teh Hijau ya, spesial untuk kamu yang masih setia pantau di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Tetap jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia. Indah pamit and see you teman Pro 2.

0: Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Rane Galau Malam-Malam. Hanya di Prodo FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.

0: FM.
1: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini. Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Saki Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang

0: sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu, laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.
1: Di tengah-tengah kita lewat sahabat.

0: dan Galau Malam-Malam. Hanya di Prodo FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
3: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
4: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi

0: dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam, hanya di Prodo FM Kupang.
2: Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam, hanya di Prodo FM Kupang.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
4: Wah, belanjaan kamu banyak sekali. Kemarin katanya kehabisan uang. Eh, ini kok malah borong belanjaan online?
5: Uangku memang habis bulan ini. Tapi sekarang kalau mau belanja kan bisa bayar nanti. Lihat nih, skincare, sepatu, tas, semuanya bisa bayar nanti.
4: Aduh, kebiasaan konsumtif seperti ini harus dikurangin. Kalau misalnya bulan depan kamu tidak sanggup bayar gimana? Asal kamu tahu ya, denda ketika kamu telat membayar itu sangat tinggi dan akan diakumulasi per hari. Kalau menumpuk, kamu juga kan yang kesusahan.
5: Aduh, bagaimana ya? Ini sudah terlanjur kubuka. Janji, pokoknya aku tidak akan kebablasan lagi. Tapi, boleh kan tagihan bulan depan bayarnya pakai uang kamu dulu?
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam, hanya

0: kakak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong, tolong."
2: Prodway FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodway.

Flobamora. Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita, dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

teman-teman Pro2 sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Kamis tanggal 24 bulan September tahun 2026. Saya yang bertugas Ayunda Nenokatu mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok di hari Jumat tanggal 25 bulan September tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: mendengar sampai di sini. Tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Hari Kamis tanggal 24 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok.
1: Kamis
0: hari Jumat tanggal 25 September 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital, dan RRI.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1 sekali di udara, tetap di udara.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program A2 kembali menemani Anda sepanjang hari ini. Ya, kembali menemani Anda sepanjang hari ini Jumat 25 September 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro2 FM Kupang 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Teman Pro2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Kasus Tomerano 48 Pro 2 dari Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali ditemani sama Isak Octavian. Senang bisa menyapa kamu. Selamat pagi, semangat pagi. Jumat berkah, semoga Jumat ini kita bertemu dengan banyak hal-hal baik. Semua nikmat, anugerah, kesempatan, kesehatan, kekuatan yang kita dapetin untuk berkarya lagi hari ini. Kita mengucap syukur dengan memberikan yang terbaik dalam tugas tanggung jawab ya. Well teman Pro 2, Isak temani kamu ya. Nanti sampai di pukul 6 kita akan mulai dengan jazz music. Akan ada juga mimbar agama Islam ya, kita hadirkan untuk teman Pro 2. Dan setelah itu nanti Isak akan temani kamu teman Pro 2 dengan Sepada. Nanti bakal ada choice of the day, ada pilih luck, ada sepeda talking, ada informasi-informasi seru juga yang kita hadirkan teman-teman Pro 2. Jadi pastikan kamu tune in ya, enjoy terus di Pro 2 FM Kupang pastinya. Well, nanti juga Isak akan temani kamu teman Pro 2 dengan lagu-lagu yang seru, lagu-lagu yang membangkitkan semangat. Jadi pastikan kamu tune in terus ya di Pro 2 FM Kupang. Kita ketemu lagi nanti di pukul 6. Stay tune di Pro 2 FM teman terbaik kamu. FM 90.9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat adapun setelahnya. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kembali dengan saya Elvira, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Kupang. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang renungan pagi ini dengan judul 10 keutamaan silaturahim berdasarkan hadis-hadis sahih. Silaturahmi memiliki keutamaan yang luar biasa. Dari hadis-hadis sahih kita mendapatkan sedikitnya 10 keutamaan silaturahmi. Sebelum membahas keutamaan yang luar biasa, terlebih dahulu kita bisa membahas apa itu silaturahmi dan bagaimana Al-Qur'an memerintahkan silaturahmi, juga contoh silaturahmi dalam Islam. Pengertian silaturahmi atau silaturahim. Islam mengajarkan menyambung hubungan kerabat atau silaturahim dalam bahasa Indonesia. Istilah serapannya menjadi silaturahmi sebagai kata yang baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jadi, bahasa Arabnya adalah silaturahim, sedangkan istilah baku dalam bahasa Indonesia adalah silaturahim. Sehingga kita tidak perlu mempermasalahkan kedua istilah ini. Keduanya merujuk pada suatu pengertian yang sama, yakni menyambung hubungan kekerabatan. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam Syarh Sahih Muslim, silaturahim adalah berbuat baik kepada karib kerabat sesuai dengan keadaan yang orang hendak menghubungkan dan keadaan orang yang hendak dihubungkan. Terkadang berupa kebaikan dalam hal harta, terkadang dengan memberi bantuan tenaga, terkadang dengan mengunjunginya, dengan memberi salam, dan dengan cara yang lain. Meskipun demikian, silaturahim maupun silaturahmi juga bisa bermakna lebih luas, tidak hanya terbatas pada kerabat atau persaudaraan senasab, namun juga bisa hubungan persahabatan atau pertemanan. Sesuai dengan arti silaturahmi dalam KBBI, yakni tali persahabatan atau persaudaraan. Juga sesuai dengan semangat ukhuwah Islamiyah sebagaimana dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Ayat Al-Quran tentang silaturahmi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk menyambung tali persaudaraan di antaranya pada surat An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alimun raqiba. Yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Allah juga menjelaskan bahwa hubungan kerabat itu lebih dekat dan karenanya kita harus menjalin silaturahimi untuk menjaganya. Dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 75 yang artinya, dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu juga. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Anfal ayat 75. Contoh silaturahmi dalam Islam. Seperti penjelasan Imam Nawawi di atas, silaturahmi tidak terbatas pada mengunjungi. Seringkali kita mendengar istilah silaturahmi, persepsi kita terbatas pada tamu atau berkunjung ke rumahnya. Memang berkunjung ke rumah seorang adalah salah satu bentuk silaturahmi kepada orang tersebut. Namun, silaturahmi lebih luas dari itu. Contoh bentuk silaturahmi antara lain, bertamu atau mengunjungi rumah kerabat, saudara dan teman, halal bil halal pada momen Idul Fitri, berbuat baik kepadanya

Yang kedua, melapangkan rezeki. Allah akan melapangkan rezeki orang yang gemar silaturahmi. Mulai dari hal yang paling sederhana dan seketika. Saat silaturahmi umumnya akan ada hidangan atau jamuan dari tuan rumah. Jaringan yang terkoneksi dari silaturahmi juga merupakan rezeki. Dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang suka dilapangkan rezeki dan dipanjangkan usianya, hendaklah menyambung hubungan kekerabatan atau silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, memanjangkan usia. Ada dua pengertian yunsa'alahu fi aktsari di sini. Sebagian ulama berpendapat artinya adalah umurnya bertambah, dan sebagian lainnya berpendapat maknanya adalah keberkahan usia, termasuk usia sejarah atau generasi sesudahnya masih mengenangnya meskipun dia telah tiada. Dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan diperpanjangkan usianya, hendaklah menyambung hubungan kekerabatan atau tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, mendatangkan cinta. Silaturahmi membuat kerabat, teman atau saudara mencintai kita. Mereka merasakan ketulusan dan kebaikan kita, seperti hadis di bawah ini yang mendatangkan rasa cinta. Pelajarilah nasab kalian yang dengannya kalian bisa menyambung hubungan kekeluargaan kalian, karena sesungguhnya silaturahim itu mendatangkan cinta kerabat, mengembangkan harta dan menambah usia. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, memperbanyak harta. Rezeki tidak selalu berbentuk harta, namun secara khusus silaturahmi juga merupakan rezeki. Tidak selalu berbentuk harta, namun secara khusus silaturahmi juga memiliki keutamaan memperbanyak harta. Dalam sebuah hadis dikatakan, pelajari nasib kalian yang dengannya kalian menyambung hubungan kekeluargaan, karena kalian sesungguhnya silaturahmi itu mendatangkan cinta kerabat, mengembangkan harta dan menambah usia. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keenam, menyambung hubungan dengan Allah. Silaturahmi membuat kita lebih dekat dengan Allah, karena hakikat silaturahmi adalah menyambung hubungan dengannya. Dalam sebuah hadis dikatakan, Ar-Rahim atau kekerabatan itu tergantung di arsy. Ia berkata, barang siapa yang menyambungku, niscaya Allah menyambungnya. Dan barang siapa yang memutusku, niscaya Allah memutusnya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, amal yang paling dicintai Allah. Allah akan mencintai hambanya yang gemar silaturahmi, sebab silaturahmi adalah salah satu amal yang paling Allah cintai. Sebagaimana riwayat Qatadah dari seorang laki-laki suku Qats'am, dalam sebuah hadis dikatakan, aku lelaki Bani Qats'am bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai? Rasulullah menjawab, beriman kepada Allah. Aku bertanya lagi, ya Rasulullah, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, silaturahim. Hadis riwayat Abu Ya'la, insyaallah sahih. Yang kedelapan, amal yang paling utama. Silaturahmi merupakan salah satu amal yang paling utama. Sebagaimana jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bertanya kepada beliau. Maka aku, yaitu Uqbah, bertanya, ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amal yang paling utama. Maka beliau bersabda, wahai Uqbah, sambunglah hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Berilah orang yang tidak memberi dan berpalinglah dari orang yang menzolimu. Berilah orang yang tidak memberi dan berpalinglah dari orang yang menzolimimu. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Yang kesembilan, sedekah yang paling utama. Sedekah kepada kerabat adalah salah satu bentuk silaturahmi, dan sedekah tersebut lebih utama daripada sedekah kepada orang lain, apalagi jika kerabat itu memutus silaturahmi. Dalam hadis dikatakan, sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada orang yang masih ada hubungan kekerabatan yang menyembunyikan permusuhan. Hadis riwayat Tabrani. Yang ke-10, masuk surga. Keutamaan silaturahmi yang paling besar dan menjadi wasilah bagi pelakunya yaitu untuk masuk surga. Sabda Nabi dikatakan, seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan yang akan memasukkanku ke surga. Maka Nabi SAW bersabda, engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung hubungan kekerabatan. Hadis riwayat Bukhari. Semoga 10 keutamaan silaturahmi ini membuat kita semakin termotivasi untuk menyambung hubungan kekerabatan persahabatan. Teman Pro2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah. Mohon maaf atas segala

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dan berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung,

sudah kamu dengarkan info Perdua FM Kupang edisi hari ini, teman Perdua. Jumat 25 Desember 25 September 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah bersama dengan saya Isaac Octavia. Kita ke informasi pertama, teman Perdua. Para Rasidah penanggulangan bencana mengerahkan 3 pesawat Cessna Caravan untuk mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca dalam menangani kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan penguatan armada udara ini dilakukan sejak Selasa 22 September lalu dan bertujuan mendatangkan hujan buatan di wilayah terdampak karhutlah. Selanjutnya, teman Perdua, sebanyak 2.000 personel kepolisian disiapkan untuk mengamankan pelaksanaan FIFA Asian Cup 2026 di stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Pipit Rismanto mengatakan pengamanan ajang internasional ini telah menjadi perhatian kepolisian. Menyebut sudah mengarahkan mengarahkan upaya agar seluruh rangkaian pertandingan ini berjalan aman dan juga lancar. Yang terakhir, teman Perdua, 9 atlet panjat tebing Indonesia bertolak ke Jepang untuk berlaga di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Para atlet tersebut akan turun pada 3 disiplin yakni speed, lead, and boulder. Babak kualifikasi panjat tebing Asian Games 2026 yang dijadwalkan mulai 29 September dan berlangsung hingga 3 Oktober mendatang. Sekian update info Perdua kali ini, kita lanjutkan di sepeda bikin-bikin.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Masih dari kawasan Tempelu nomor 8 Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, iseng menyapa kamu yang sudah beraktivitas pagi hari ini pukul 6 lebih 8 menit. Mungkin ada yang sudah siap-siap untuk kantor, atau ada yang WFA mungkin hari ini, atau kamu juga lagi siap untuk nyiapin bekal anak, nganterin anak ke sekolah, atau juga mungkin lagi lap-lap motor biar nanti ke kantornya kinclong. Alright, apapun yang kamu lakuin teman Pro 2 ditemenin sama Pro 2 FM Kupang ya. Isu aku ditemenin dari pukul 5 tadi, dan sekarang waktunya kita lanjut di spare dengan beberapa informasi yang nanti akan Isak bagikan juga nih untuk teman Pro 2, biar kamu gak ketinggalan informasi ya, tetap update tapi juga bisa sambil ngerjain aktivitas-aktivitas yang lainnya. Yep, habis ini kita akan mulai teman Pro 2 dengan informasi yang pertama, perakhiran cuaca yang kita kutip dari laman bmkg.co.id.
1: Dan cuaca.
3: Nah, untuk perakhiran cuaca hari ini teman Pro 2 di laman bmkg.co.id, kita mulai dari seputaran studio Pro 2 FM Kupang di Oibobo, Kecamatan Oibobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saat ini di 26 derajat Celcius, cerah ya teman Pro 2, dengan kelembapan udara 66%, kecepatan anginnya 9,5 km/jam. Pukul 7 diperkirakan nanti di 27 derajat Celcius, cerah, kelembapan udaranya 56% dan kecepatan anginnya 9,5 km/jam. Pukul 8 cerah dengan suhu di 29 derajat Celcius. Wow, cukup panas nanti ya. Kamu yang berencana untuk olahraga pagi ini ya, mendingan dari pukul 7 ya udah keluar ya teman-teman. Tapi dari sekarang nih, jangan tunggu pukul 8 ya, agak panas nih. Lalu pukul 11 nanti cerah di 32 derajat Celcius, kelembapan udara 51%, kecepatan angin 4,9 km/jam. Pukul 14 nanti atau pukul 2 siang nanti di 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara di 62% dan kecepatan angin di 23 km/jam. Pukul 17 nanti teman Pro 2 cerah ya, dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan udara 77% dan kecepatan angin 12,2 km/jam. Pukul 20 nanti atau malam hari ya teman Pro 2, di 26 derajat Celcius, 69% kelembapan udara dan anginnya 4,8 km/jam. Nah, angin cukup kencang nanti di pukul 11 malam di 11 km/jam teman Pro 2, dengan kelembapan udara 78% dan suhu di 25 derajat Celcius. Cerah dan gak terlalu berangin sepanjang hari ini teman Pro 2, tapi tetap harus berhati-hati dalam beraktivitas, berkendara, terkhususnya cek kembali kelengkapan surat penyurat, keamanan berkendara, oli, rem, dan lain sebagainya. Dan juga jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, makan-makan yang bergizi, olahraga yang cukup, minum air yang cukup juga biar tubuh tetap terhidrasi. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, dan semangat pagi ditemani Pro 2 FM.

0: yang berkembang pesat ini dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur ini.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau

90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isaac Octavian, teman Pro 2. Ya, kita awali kabarnya hari ini harus dengan kabar yang baik. Indonesia yang sukses meraih medali emas pertama ya, teman Pro 2, di Asian Games 2026 oleh tim bulu tangkis Bregu Putra, dan mereka dapetin emas ini seusai mengalahkan China. Indonesia menang 3-2, teman Pro 2, di ya, menang 3-2 di laga ketat yang berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Japan, Kamis 24 September 2026. Kemenangan ini diraih oleh Alwi Farhan, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan juga Mozaki Ubaidillah, teman Pro 2 ya. Tampil tanpa beban, teman Pro 2, ini menjadi kunci kemenangan dari teman-teman atlet terbaik kita, teman Pro 2 badminton, khususnya tim bulu tangkis Bregu Putra. Selamat, congratulations, dan semoga ini juga menjadi semangat ya untuk tim Bregu yang lainnya. Dan juga nanti kan mereka akan main juga nih di individu, teman Pro 2, di tim individu. Jadi kita doakan yang terbaik untuk penampilan-penampilan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Semoga Indonesia terus bisa menampilkan yang terbaik.

bisa

9 minggu, 9 bulan, 9 kupat. Teman terbaik kamu, kok tiba-tiba suaranya gitu ya, itu oke. Orang nomor 2, kita lanjut ya. Saya akan temani kamu. Kali ini ada update-nya dari Tom Siegel, mantan kepala tim Trust and Safety Google, yang menilai kalau industri teknologi berisiko mengulangi kesalahan yang terjadi di era media sosial ya. Dan kali ini dengan potensi dampak negatif AI yang lebih besar terhadap pengguna di bawah umur. Nah, Tom Siegel ini menyoroti bahwa penggunaan AI berisiko lebih membahayakan anak daripada media sosial. Jelasin dari Reuters, Siegel bilang kalau perusahaan teknologi tidak usah mengandalkan upaya internal untuk memastikan AI aman bagi anak-anak ya. Pengawasan dari pihak luar dan secara kesamaran yang lebih jelas dibutuhkan karena AI ini berkembang lebih cepat dari regulasinya. Dan Tom juga bilang kalau industri AI akan mampu menyelesaikan persoalan tanpa bantuan eksternal, dan ini adalah hal yang tidak realistis. Khawatiran Siegel ini muncul ketika jutaan anak dan remaja sudah menggunakan chatbot AI dalam keseharian, sementara perusahaan teknologi terus menambahkan kemampuan baru ke layanannya. Harap ya teman berdua, kamu yang memberikan akses ponsel ke anak kamu atau adik saudara, jangan lupa untuk perhatikan, jangan sampai penggunaan media sosial ini justru mengurangi interaksi sosial, membuat mereka

Selamat pagi teman-teman gue di Tentu Bisa Kok Kevin. Gimana? How's it your day? Masih pagi dulu aja, how's it your day? Gimana? Udah mulai bekerja atau baru harus nganterin anak terus pulang ke rumah, bikin kopi biar nanti teman kerjanya ya. Alright teman-teman gue bisa kembali menemani kamu ya. Selamat pagi buat yang baru bergabung di Tentu FM, yang baru tune in karena baru naik mobil nyetir pengen ke kantor gitu teman-teman. Mas, sembari cari sarapan bisa temenin kamu ya dengan lagu-lagu enak ya teman-teman, dan juga petin seru-seru pastinya. Well, kali ini saya juga mau bagiin ke teman-teman ya, pagi ini teman-teman. Ini kan banyak yang nanya-nanya tuh, Pak Pumbaya udah gak ada, gak jadi menteri keuangan lagi gitu. Terus baru itu sempat viral rame banyak dari uang tanda tangannya Pak Perbaya. Nah, dan ini membahasnya teman-teman dua ya, rupiah dengan tanda tangan gubernur di periode 2018-2022 dan Perigi Warjio dan juga Menkeu 2025-2026 Perbaya Yudhistira. Ini masih akan dicetak ulang teman-teman. Ini kan format tuh nyari-nyari salah sini ya. Jangan takut kehabisan teman-teman ya. Takutlah kalau kamu emang gak bener-bener dapat, gak takutlah ketika bukan tanda tangan Perbaya, gak ada uangnya, gak ada. Kalau mereka tangan siapapun yang mungkin mau bisa dipakai ya. Dan gubernur BI Destri Damayanti bilang kalau rupiah dengan tanda tangan pejabat baru ini akan diterbitkan mengikuti kebutuhan uang kartal dan pencetakan rutin yang dilakukan oleh Bank Sentral dan Perdua ya. Jadi pencetakan uang merupakan kegiatan rutin Bank Sentral untuk memenuhi kebutuhan uang kartal masyarakat Perdua. Dan tidak lakukan sekaligus ya di awal dan akhir tahun Perdua, tapi punya tahapan perhitungan kebutuhan uang kartal dalam satu periode. Oh, lagi-lagi jangan FOMO ya, cukup cari uangnya aja. Udah tantangan sama Pak Pumbaya, kayak mau ditantangin sama Menteri.

dengan tampil berbagai konten kolaborasi

udah setengah 8, jadi kali ini buru-buru biasanya di kantor ini selamat. Mereka menunggu apa? Ada Catherine di sana, ada Catherine bersama dengan sang suami orang dan ada Arthur juga lagi demi mamanya ke kantor. Bisa kembali dengan lagu-lagu enak ya, dan juga dengan berdua yang lain yang mungkin dalam perjalanan menuju tempat kerja atau mungkin tempat beraktivitas ya. Semoga menjalani aktivitas kamu, semoga lagu-lagu yang ada sebut bisa bikin kamu buat bekerjanya jadi naik hari ini. Wow, teman-teman berdua bisa membagiin juga beberapa update sesudah ini. Nanti kita bakalan lanjut dengan pilih lagu kamu. Kita bakalan kasih lagu pilihan yang terbaik dari Salma Salsabila. Dan nanti juga bisa bakalan lanjut, kita bakalan ngobrol karena bulan September ini juga bertepatan dengan hari kesadaran atau pencegahan warga ini, teman-teman, bersama dengan Ketua Badan Sekolah Indonesia wilayah NTT ya, teman-teman. Seperti apa pembahasannya? Tungguin terus di Peradaban Kupang, biar kamu dapat dengan informasi-informasi seru yang malah terus dihadirin untuk menemenin teman berdua yang lagi istirahat. Malah pengen istirahat tuh gimana kelihatannya, maksudnya mungkin lagi sarapan untuk sejenak sebelum memulai hari Jumat ya. Bakalan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan biar weekendnya bisa tenang ya. Semoga perjalanan aktivitas kamu menyenangkan, karena lagu-lagu enak juga masih bakalan terus bisa hadirin spesial buat teman berdua. So let's go, langsung aja kita mulai next kali ini. Saya mau putri dulu bisa buat kalian lagi dengerin berdua. Kita punya koleksi dari Geisha teman berdua. Nah, kemarin tuh aku sempat ngeliat di Instagram Momo yang akan kembali bersama dengan Geisha teman-teman. Wow. Yang udah nungguin banget karya-karya dan suara unik dari Geisha, dari Momo yang melekat banget sama Geisha. Tunggu ini karena mereka bakalan mungkin aja dalam waktu dekat ini ngeluarin karya-karya yang mungkin udah ditunggu banget nih sama teman-teman. Satu yang seringkali melekat sama Geisha, Geisha Kamu yang pertama spesial from Geisha.

Yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah, ya

0: carik batu.
1: Cocok.
0: Sambil makan sate jeroan.
1: Oke. Okay.
0: Perhatikan ada penggerak gerik.
1: Kenapa?
0: Jadi kakak kesukaan.

0: sudah berlimpah-limpah di Belanda.
1: Cakep, jauh banget.
0: Hai papa, ini Belanda.
1: Jijik banget. Orang pancing langsung ke rumah.
0: Pulang, oh